Saat bertemu Tuhan, Musa berkata, "Tuhan, bila Engkau tak berserta kami, maka kami tidak akan pergi dari tempat ini." Karena Musa mengetahui bahwa penyertaan Tuhanlah yang membuat perbedaan. Daud pun bisa berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Asalkan ada Yesus, mujizat bisa terjadi. Air pun bisa dirubah menjadi anggur yang terbaik. Kehadiran-Mu adalah surga bagiku."

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul

22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Telir House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Api yang Padam. Saudara pendengar, firman Tuhan di dalam kitab Wahyu 3 ayat 16 mengatakan kepada kita bahwa karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Mengapa Tuhan mengatakan ini? Sebab banyak orang yang dulunya begitu cinta Tuhan, sekarang sudah terjatuh di dalam sikap suam-suam kuku. Anda mengerti tentu arti suam-suam kuku, yaitu tidak dingin dan tidak panas. Sikap seperti apakah ini? Suam-suam kuku itu adalah tidak pernah mengambil posisi untuk suatu hal. Dalam hal mengikut Kristus, maka Anda selalu bermain di dalam posisi yang aman. Banyak orang Kristen yang sekarang sudah jatuh ke dalam sikap malas dan acuh tak acuh. Orang-orang seperti ini tidak memperhatikan lagi apa yang ada di sekitarnya, sehingga selalu bersikap netral dan tidak menunjukkan keteguhan hati di dalam suatu masalah. Padahal jelas, Tuhan selalu membutuhkan murid-murid yang militan dan bisa berkata tegas kepada suatu kesalahan atau dosa. Orang yang suam-suam kuku hanya hidup untuk diri sendiri dan tidak mau lagi berdoa untuk keselamatan orang lain. Saudara pendengar, jika Anda mengalami tanda-tanda seperti tadi, nyatalah Anda sedang terjebak pada sikap suam-suam kuku. Hal ini sudah hampir sama dengan kematian rohani, akan tetapi kita jarang menyadarinya. Kita masih terus melakukan pekerjaan pelayanan, tetapi semangat dan perhatian kita sudah tidak lagi tertuju pada jiwa-jiwa yang terhilang. Kita lebih banyak mengurusi persoalan administrasi daripada persoalan kekekalan. Padahal sikap-sikap seperti ini sangat mendukakan hati Tuhan. Bukankah Tuhan sudah mati untuk dosa seluruh umat manusia? Bagaimana mungkin kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dengan hidup hanya untuk diri sendiri? Padahal sewaktu kita pertama kali jatuh cinta kepada Tuhan, kita begitu berapi-api untuk kerajaannya. Ingat, bahkan pada waktu itu Anda siap mati untuk kerajaannya. Anda tidak pernah melewatkan satu hari pun untuk bersekutu dengan Dia dan mencari kehendak-Nya. Anda tidak pernah membiarkan ada orang lain yang tidak menerima Injil dan hidup di dalam dosa. Anda begitu hangat bagi Tuhan dan membuat garis yang tegas untuk Tuhan dan untuk dosa. Tetapi di mana semua itu? Api telah redup dan hampir mati. Api itu tidak lagi bersinar terang di tengah kegelapan dosa.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Warisan doa. Ketika para murid datang kepada Yesus dengan permintaan, "Ya Tuhan, ajarlah kami berdoa." Mereka mengutarakan salah satu seruan terdalam dan terpenting dari hati manusia. Tak ada yang lebih mendasar daripada berkomunikasi dengan Tuhan yang menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung saudara, menjadikan saudara makhluk hidup yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Namun bagi sebagian besar orang yang menganggap dirinya anak-anak Allah, doa tidaklah lebih dari tanda mengakui Allah, semacam mengirimkan sinyal SOS ketika sedang bermasalah, atau semacam angan-angan yang segera berlalu, dengan mana kita memberitahu Allah, alangkah bersyukurnya kita kalau Dia mengeluarkan kita dari suatu masalah atau memberikan apa yang kita anggap pantas kita dapatkan. Seandainya saya punya satu pemberian dan hanya satu pemberian untuk saya berikan kepada gereja Kristiani. Demikian E. Stanley Jones menulis pada tahun 1943. Saya akan mempersembahkan pemberian berupa doa, sebab segalanya datang menyusul doa. Bulan ini Guidelines merayakan tahun pelayanannya yang ke-53. Apakah warisan Guidelines? Demikian kami bertanya. Guidelines adalah pelayanan yang dibangun di atas dua pilar, firman dan doa. Sedari awal pelayanan kami, kami telah berkumpul untuk berdoa bersama setiap paginya. Almarhum si Peter Wagner mengatakan, 100% gembala yang saya kenal berkhotbah tentang doa dan mendukung doa, dan 99% di antaranya murni retorik. Wagner bukan saja percaya pada doa, dia sendiri berdoa dan memimpin gembala-gembala lain berdoa. Mengapa tidak mengadakan waktu berdoa bersama anggota-anggota gereja? Tidak mungkinlah, demikian mereka mengatakan, sambil menambahkan, orang-orang terlalu sibuk, terlalu beragam kepentingannya. Saya tidak percaya. Satu kegagalan mendasar adalah bahwa ketika orang-orang seharusnya berdoa bersama, mereka malah mengobrol dan mengobrol lagi untuk membicarakan apa yang perlu mereka doakan. Padahal waktu cepat berlalu, dan perhatikan saja bahwa biasanya doa itu hanya penutup pertemuan saja. Memang saudara bisa berdoa sendirian, dan ada hal tertentu yang perlu saudara bereskan berdua saja dengan Allah. Yesus sendiri meluangkan waktu untuk berdoa sendirian. Tetapi ada sesuatu yang besar kuasanya yang membangkitkan energi, yang mempersatukan dalam berdoa bersama. Yesus pun menyadari hal itu, katanya, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Matius 18 ayat 19-20. Ia sendiri mencontoh teladan itu. 6 hari kemudian, kata Matius, Yesus membawa Petrus ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lagi, Yesus pergi bersama murid-muridnya ke sebuah tempat bernama Getsemani dan katanya kepada mereka, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Matius 26 ayat 36 sampai 39. Tidak ada yang begitu membangun hubungan seperti berdoa bersama, membantu kita melupakan agenda-agenda pribadi dan melupakan perbedaan-perbedaan sepele. Sadarilah bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam namanya, hadirat Yesus Kristus sendiri ada di tengah-tengah saudara. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

100,6 Heartline FM, your family station. Morning espresso, let's wake up your mind. Ada Nagilzi dan juga di Kearuan yang pagi hari ini akan menemani pagi kamu guys di hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Mana nih semangatnya buat kalian yang pagi hari ini pakai baju merah? Mentang-mentang ini adalah bulan Agustus ya, bulan dimana kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia beberapa hari lagi. Segala persiapan aku yakin banget udah dipersiapkan matang-matang. Dan aku sapa buat kalian yang pagi hari ini pakai baju merah, coba angkat tangannya. Thank you guys buat semangat kalian. Aku sapa juga teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM. Thank you buat Dendre yang ada di Bengkulu pagi hari ini menyapa kita. Ada Bapak Denny Pangalila, ada Akam Evan, ada Kak Kawai juga. Terima kasih buat semangatnya yang sudah diberikan buat Ragil Zina juga di Kak Arwan. Dan seperti biasa juga di kesempatan pagi hari ini, aku mau sapa dulu buat kalian yang sudah merilis siaran kita secara langsung. Aku sapa buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Ada juga teman-teman di Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Oke, sehat-sehat buat kita semuanya. Pagi hari ini tetap semangat. Apalagi kalau sambil dengerin lagu-lagu yang udah disiapkan buat kalian semua.

0: 100,6 Heart on FM, your family station. Garis manis mengudara di Heart on FM pastinya.
1: Semanis ragil sih.
0: Ah, masa sih? Apa kabarnya ragil sih hari ini?
1: Baik, baik.
0: Semangat banget hari ini cuy.
1: Emang aku setiap hari pernah gak semangat?
0: Iya sih. Ini cuma basa-basi gue aja di opening. Apa jangan-jangan lo habis nonton konser kali ya?
1: Ah, konser Blackpink. Blackpink di TV tapi.
0: Bukan di TV maksud gue. Yang kayak konser-konser di event-event gitu. Event. Gue inget Kak Samantha.
1: Iya, kenapa?
0: Bukan event, tapi event.
1: Event.
0: Makai, sip.
1: Oke, tapi masih sering-sering kebalik-balik gitu ya. Masih sering salah gitu.
0: Salah gitu. Mungkin bisa ala biasa kali ya.
1: Oke nih, ngomongin konser. Tapi bukan ini sih sebenarnya topik kita ya.
0: Bukan.
1: Tapi kalau aku sendiri pingin ada keinginan untuk nonton konser Blackpink gitu. Kalau kamu di Karuan ada keinginan gak pernah pingin nonton konser apa gitu?
0: Konser? Konser gue udah kesampean kalau nonton konser.
1: Udah pernah?
0: Udah.
1: Oh, udah tercapai cita-citanya ya?
0: Udah.
1: Oke, selamat ya.
0: Gue dikasih saudara gue tiket.
1: Wih, asiknya.
0: Tapi waktu itu lucu, ada kejadian lucu nih ngomongin tentang konser. Waktu itu kan si Michael Lance Turok kan datang ya. Michael Lance Turok, terus ininya ada, aduh gue lupa tuh, yang J-Price gitu, 90-an lah, pokoknya artis 90-an barat gitu kan. Itu gue di jalan macet sih. Biasa kan hari Sabtu kan macet kan. Gue gak nyangka cuma waktu itu macet ya kan. Sampai gue cari-cari jalan gitu. Gue cari-cari jalan tuh lokasinya tuh gue harus ke Ancol gitu. Dia kan mulainya kan jam 7 kan. Jam 7 kan biasanya kan opening-openingnya kayak yang apa?
1: Ada band pembukanya.
0: Iya, band pembukanya gitu. Gak apa-apa lah. Tapi band pembukanya juga keren gitu. Sayang juga kalau dilewatin.
1: Jadi
0: udah gue cari-cari jalan alternatif. Pokoknya gimana caranya gue bisa sampai ya mungkin pas satu lagu lewat, pas si Michael Lawrence Rock ini main, gak apa-apa lah. Lu tau gak gue nyampe jam berapa?
1: Jam berapa? Acaranya jam 7 nih ya.
0: Acaranya jam 7.
1: Gue
0: nyampe jam 9 lewat dan itu acara udah kelar.
1: Ya ampun, di Karuan. Untung gratis ya tiketnya.
0: Untung
1: ya.
0: Gratis. Cuma kan gak enak ya sama saudara gue juga ya.
1: Emangnya lu berangkat jam berapa?
0: Gue tuh udah estimasi paling kalau Sabtu kan biasanya gak macet kan. Gue gak nyangka itu macetnya luar biasa.
1: Jadi
0: gitu.
1: Lu berangkat jam berapa coba?
0: Gue berangkat jam 5.
1: Dasar.
0: Gue tuh mikirnya kalau
1: orang konser itu konsernya jam 7, jam 1 udah pada berangkat.
0: Gue tuh udah muter lewat tol sini kan. Aduh macet nih. Gue keluar dong ke gue ke Tangerang, gue lewat yang bandara belakang kan, lewat situ kan lebih cepat. Gak taunya jalur ininya macet gitu loh. Jalur-jalur alternatifnya, ya ampun gue.
1: Memang nih orangnya.
0: Udah gitu lucunya tau gak Van? Udah mau masuk ke, tapi gue nyampe jam 7 tuh, nyampe jam 7 di gerbang. Di gerbangnya, jam 7 gue nyampe, gue pikir kan paling 10 menitan ya ke sana ya. Lo tau gak? Itu lebih lama lagi. Beneran deh. Gue tuh macetnya di situ 2 jam.
1: Ya ampun.
0: Jadi selama di sampai gerbang, sampai di situnya, itu lebih parah lagi cuy.
1: Ya ampun, udah deket ya. Kenapa lu gak turun aja jalan
0: dan
1: kaki?
0: Lo tau lebih lucunya lagi apaan? Itu kan yang depan JIS itu kan ternyata kan ada pintu masuk keluarnya ya. Dan gue baru ngeh kalau itu parkiran segede itu kosong gitu loh. Jadi semua tuh pada masuk lewat pintu gerbang yang samping ini loh. Pintu utama gitu kan. Astaga, gue bilang. Dan kebetulan itu konsernya ada di sebelahnya tuh yang, aduh acara tahunan apa ya, DWP ya kalau gak salah ya.
1: Jadi barengan gitu.
0: Barengan.
1: Jadi benar-benar kayak tumplek.
0: Wah parah gitu ya. Gue pikir cuma 10 menit ya. Maksud gue kan ya udah gak apa-apa, mungkin satu lagu atau dua lagu gitu kan kelewat. Ini parah tuh.
1: Ampun, sampai jam 9 udah kelar deh.
0: Udah kelar. Jadi gue datang-datang jadi saudara gue udah keluar gitu kan. Wah ngapain lo sih? Kan lucu ya.
1: Di Kak Aron, tapi itu jadi pengalaman berharga.
0: Jadi pengalaman buat berharga ya. Dan lucunya gue setelah keluar, jadi kan gue mutusin pas ketemu udah tuh gue balik gitu kan. Ya ampun, ternyata di sini lu tahu nggak tinggal masuk masuk yang gerbang utama tuh cuma lurus lagi aturannya gue.
1: Harusnya lu ke situ tadinya parkirnya.
0: Memang udah diarahin ke situ, cuma gue kan gak tahu ya di situ.
1: Memang kayaknya belum rezeki kamu ya.
0: Iya kali.
1: Untung gratis ya.
0: Cuma dapat videonya doang.
1: Nah, kita nggak lagi ngobrolin tentang konser sih sebenarnya, iya. Tapi kan kita pada tahu nih, rupiah itu melemah gitu loh ya akhir-akhir ini ya. Terus, tapi yang jadi fenomena, yang jadi sesuatu yang dipertanyakan, kenapa tiket-tiket konser itu tetap sold out, guys?
0: Iya.
1: Di tengah-tengah kondisi dunia
0: yang lagi nggak baik-baik,
1: baik-baik aja ini, gitu. Jadi kita mau belajar tentang memahami fenomena lipstick effect. Kita belajar dulu ya. Jadi apa sih?
0: Nih? Kita belajar berdandan.
1: Fenomena lipstick effect ini apa sih? Ini tuh adalah teori ekonomi dan psikologi di mana masyarakat itu menunda untuk pembelian barang yang nilainya tuh gede, yang mahal gitu. Itu ditunda dulu, seperti beli mobil, beli rumah, itu ditunda. Dan saat kondisi ekonomi sulit ya, tetapi tetap membeli produk dengan kemewahan kecil yang terjangkau untuk mendapatkan kepuasan emosional, seperti nonton konser ini tadi salah happy satunya.
0: Ya? Cuma buat cari happy nih, bahagia.
1: Buat cari bahagia gitu. Padahal perekonomian lagi nggak baik-baik aja. Kan digembar-gemborkan supaya kita itu nabung gitu ya. Nabung-nabung, nanti keadaan apa nggak baik loh. Berapa bulan ke depan, satu tahun ke depan, ayo nabung-nabung-nabung gitu. Tapi kenyataannya tiket konser itu tetap habis terjual.
0: Jadi
1: apalagi
0: cuma,
1: tiket yang kemarin itu, yang terakhir itu si ini apa? Efse.
0: Oh, ikut ya?
1: Habis itu sampai sampai banyak yang nggak kebagian, guys. Gitu. Emak-emak itu ya yang banyak ya, ini ya.
0: Benar-benar
1: ini apa nostalgia?
0: Secara FC seumuran kita, iya. Yang nonton seumuran kita cuy.
1: Iya bener.
0: Iya bener juga sih, udah emak-emak ya, udah ibu-ibu gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi bukan cuma konser aja, sampai kafe-kafe kalau kita lihat kan di beberapa belakangan ini, bahkan sampai banyak kafe juga yang bermunculan ya. Gue juga
1: betul.
0: Heran loh.
1: Dan kalau orang muncul satu itu langsung antri gitu kan. Orang itu kayak berbondong-bondong pengen datang jadi yang pertama gitu, posting, "Weh, ada kafe baru, ada makanan baru," gitu.
0: Tapi emang benar-benar ngebantu ya medsos ini ya. Kalau ada yang viral gitu kan, pasti rame nih tempatnya nih. Jadi fenomena ini juga memunculkan pertanyaan besar juga, apakah masyarakat sebenarnya masih memiliki daya beli yang kuat atau ada faktor psikologis nih yang lebih dominan daripada sekedar kondisi ekonomi. Nah, makanya ini disebut sebagai lipstick effect. Jadi kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang atau pengalaman yang memberikan kebahagiaan dengan harga yang relatif lebih terjangkau ketika kondisi ekonomi sedang tidak menentu. Dan ini juga lagi ramai dibahas di tahun ini. Karena kan rupiah juga kemarin sempat 18.000 ya. Dan juga tingginya minat terhadap hiburan seperti konser.
1: Nah,
0: yang di akhir tahun ada yang lagi ditunggu-tunggu nih, udah sold out nih.
1: Apa
0: BTS.
1: Tuh?
0: Hah? BTS.
1: Oh, akhir tahun ini. Wah, udah sold out juga.
0: Udah kayaknya.
1: Ya ampun, padahal masih berbulan-bulan ke depan ya.
0: Iya.
1: Luar biasa.
0: Tapi mungkin itu kali sih, kayak namanya kalau udah fans fanatik kan.
1: Itu tuh sebenarnya kebahagiaan kecil gitu ya buat sebagian orang, karena mungkin udah enggak kesampaian tuh mau beli mobil listrik mungkin, mau beli rumah enggak kesampaian, udahlah bahagia yang kecil-kecil aja, yang penting aku bahagia.
0: Bahagia gitu ya.
1: Oke, Hertliner, jadi kebahagiaan dengan harga terjangkau apa nih yang sering kamu hadiahkan untuk diri sendiri? Yuk, gabungan pagi hari ini bisa di live TikTok Heartland FM atau juga bisa di 0819 269 1000.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Bisnis berjalan lambat karena Anda masih tradisional. Dunia berubah cepat, customer berubah, cara beli berubah, cara promosi berubah, tapi banyak bisnis masih pakai cara-cara lama. Masih menunggu pelanggan datang, masih takut digital, masih menganggap media sosial tidak penting. Lalu heran, kenapa bisnisnya tertinggal? Hotliners, hari ini bisnis yang menang adalah yang adaptif bertahan, bukan yang paling lama berdiri. Bisnis tradisional bukan masalah, yang bahaya adalah pola pikir tradisional. Takut belajar, takut berubah, takut mencoba hal-hal baru. Hotliners, padahal pelanggan sekarang hidup di depan layar komputer. Kalau bisnis Anda tidak hadir di sana, Anda sedang menghilang perlahan. Dan ingat hotliners, jangan keras kepala dengan masa lalu, karena pasar tidak menunggu siapapun. Belajar teknologi, belajar pemasaran baru, belajar cara berpikir baru, karena bisnis yang terus belajar akan terus hidup. Hotliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama Sidiga Ruang. Kemenhan gandeng Menko PMK tangani warga terdampak konflik Papua Tengah. Dari Erlangga tegaskan fundamental ekonomi Indonesia kuat dan layak investasi. Kekeringan parah terjang Kolombia Britania, ancam karhutla meningkat. Kita mulai dengan informasi yang pertama dari politik dan hukum. Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenham Selasa ini akan memperkuat koordinasi dengan Menko PMK Pratikno untuk menangani sekitar 124.931 warga yang mengungsi akibat konflik di Papua Tengah. Wakil Menteri HAM Mugianto menyatakan penanganan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah atau satu kementerian saja. Pemerintah akan memperkuat pendataan, memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, serta menjamin akses kesehatan dan pendidikan bagi warga terdampak. Kemenhan juga menegaskan pendekatan keamanan harus berjalan bersama pendekatan kemanusiaan dengan perlindungan warga sipil dan hak asasi manusia sebagai prioritas. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pada Selasa kemarin menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian global. Erlangga mengatakan Indonesia berhasil mempertahankan peringkat investment grade dari lembaga pemeringkat internasional. Herlander, pemerintah juga mencatat defisit anggaran di bawah 3% serta terus memperkuat kepercayaan investor. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia tetap menjadi negara yang layak investasi dengan stabilitas ekonomi yang terus dijaga. Dan dari mancanegara, wilayah Kolombia, Britania, Kanada menghadapi kekeringan parah yang meningkatkan risiko kebakaran hutan. Pada Rabu ini, pemerintah mencatat 102 titik kebakaran hutan aktif, termasuk kebakaran Bald Range yang meluas dengan cepat dan memaksa ribuan warga mengungsi. Hardliner, kondisi semakin diperburuk oleh rendahnya curah hujan dan minimnya tumpukan salju hingga membuat permukaan Danau Okanagan mencapai titik terendah dalam catatan sejarah. Pemerintah mengingatkan cuaca panas dan kering, serta potensi sambaran petir dapat memicu kebakaran baru yang menyebar dengan cepat.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: ...100.6 Heartline FM.

0: pernikahan impian dimulai dari tempat yang tepat.
1: Atria Hotel Gading Serpong bersama Premier Wedding Organizer mempersembahkan
2: Moonlight Enchanted Garden Wedding Showcase.
0: Dimulai dari 15 hingga 16 Agustus 2026, mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam di Grand Ballroom Atria Hotel Gading Serpong. Temukan inspirasi pernikahan Anda bersama vendor-vendor terbaik, mulai dari dekorasi, bridal, entertainment, wedding cake, lighting, photo booth, perawatan before wedding, hingga berbagai vendor pernikahan pilihan lainnya.
1: Nikmati juga free food testing sepanjang acara. Dan khusus bagi Anda yang deal on the spot, dapatkan penawaran istimewa berupa free engagement venue and buffet, serta free upgrade kamar pengantin The Grand Royal Suite, satu-satunya kamar hotel dengan private pool di Tangerang.
0: Catat tanggalnya, ajak pasangan dan keluarga Anda, lalu wujudkan hari bahagia bersama Atria Hotel Gading Serpong. Atria Hotel Gading Serpong Wedding Showcase 2026 bersama Premier Wedding Organizer.
1: 15 hingga 16 Agustus 2026. Inspirasi dimulai di sini, kisah cinta Anda berlanjut selamanya.

0: di Morning Espresso. Ada Ragil Z dan juga Dika Aruan. Yep. Pagi hari ini, kita mau bacain dulu.
1: Ada
0: takut kelupaan. Ada ucapan selamat ulang tahun nih dari Mbak Sari pagi hari ini yang memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Ibu Bernadetta Sri Widyastuti Sitohang. Sehat selalu, kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera bersama keluarga.
1: Amin.
0: Terima kasih. Terus ada juga Yohana Rumanggit pagi hari ini memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Ibu Henny Agustina yang ke-50 tahun. Semoga banyak umur, sehat selalu, tetap setia melayani Tuhan dan bahagia bersama dengan keluarga.
1: Happy birthday untuk Ibu Henny dan Ibu Bernadetta ya. Sehat selalu untuk Anda.
0: Menyapa
1: semakin bijaksana.
0: Amin. Menyapa siapa juga ini? Untuk Ibu Rita Mutiara ya, pagi hari ini yang sudah mendengarkan siaran kita. Terus di live TikTok Heartland FM kita sapa dulu yang sudah jauh-jauh dari Australia. Ada Pak Budi Kurniawan pagi hari ini.
1: Selamat pagi Pak Budi.
0: Selamat siang ya.
1: Untuk Australia ya.
0: Selamat menikmati istirahat siangnya ya Pak Budi ya. Terus ada Toga MP.
1: Halo, good morning Bang Toga.
0: Selamat pagi Bang Toga. Ada Archer Girl ya yang sudah bergabung juga.
1: Yes.
0: Terima kasih semuanya guys. Yuk yang mau ikutan topik pagi hari ini boleh banget. Jadi kita tuh lagi ngobrolin tentang apa tadi judulnya?
1: Lipstick effect.
0: Lipstick effect. Oh, yeah. Bacanya effect ya.
1: Jadi kalau
0: emang apa baca? Iya.
1: Jadi lipstick effect ini pertama kali dipopulerkan oleh Leonard Lauder, mantan CEO dari Estée Lauder. Setelah krisis ekonomi di awal tahun 2000-an. Okay. Gue masih SMP.
0: Iya.
1: Baru lulus gue nih SMP.
0: 2000 ya. Betul.
1: Jadi ya kayak ngelihat penjualan lipstick itu justru meningkat gitu ketika ekonomi memburuk. Iya gak sih? Lo beli lipstick gak di tahun ini?
0: Iya sih, kalau beli tuh gak cuma satu biasanya. Gitu ya, padahal udah tahu gak punya duit tapi masih aja gitu. Tapi itu tuh beneran
1: kebutuhan
0: kayak
1: sih?
0: Kayak kebahagiaan kecil. Tapi itu bisa membahagiakan. Gimana ya?
1: Iya bener. Kebahagiaan kecil tapi bisa membahagiakan.
0: Iya gitu kan. Karena mau beli yang gedean, yang mahalan gak bisa, belum mampu gitu. Jadi yang kecil-kecil aja, yang penting happy.
1: Iya
0: gitu
1: sih. Nah pertanyaannya kenapa lipstick? Karena dibandingkan kayak beli mobil, rumah, atau barang mewah lainnya, lipstick ini terasa jauh lebih murah tapi tetap memberikan rasa bahagia.
0: Benar.
1: Kini konsep tersebut meluas tidak hanya kosmetik. Kayak kopi premium juga sekarang banyak yang nyari sih. Terus makanan favorit, skincare, hingga tiket konser. Kalau skincare kayaknya rame banget ya.
0: Masih ini ya. Pasti mama-mama yang beli kan ya.
1: Gue kadang pengen juga sih nyobain gitu kan.
0: Iya.
1: Mama-mama lagi kan.
0: Terus-terus jadi gimana?
1: Jadi artinya saat ekonomi sulit, masyarakat bukan berhenti belanja, tapi kayak ngubah pola konsumsi mereka dari barang mahal jadi ke kemewahan kecil atau affordable luxury.
0: Oh, begitu. Benar. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit ya, tapi tetap berusaha untuk gimana sih caranya supaya aku
1: happy,
0: tuh bisa
1: gitu.
0: Tetap happy, bisa tetap bahagia.
1: Iya benar.
0: Gitu.
1: Kayak tadi kan kita ngomongin kayak kafe-kafe itu kan makin banyak ya. Banyak juga yang nongkrong gitu. Gue kadang mikir ini. Duit mereka dari mana ya?
0: Padahal mereka cuma nongkrong iya paling enggak 30.000 lah.
1: Iya.
0: Cuma nongkrongnya yang lama.
1: Yang lama. Cuma kan kalau misalnya dalam satu minggu itu bisa berapa kali gitu.
0: Mungkin dia bawa bekal sendiri dari rumah.
1: Ya mungkin bisa jadi gitu. Tapi beli kopinya ini loh yang nongkrong tiap harinya.
0: Tapi kamu jangan berburuk sangka dulu.
1: Kenapa?
0: Siapa tahu ada yang traktir. Ada temennya yang ulang tahun hari
1: kayak
0: ini.
1: Tadi ya teman-teman Australia dateng.
0: Iya. Gitu diajakin dia dibayarin ya kan. Jadi jangan seuzon dulu di Karuan.
1: Ada penelitian nih dalam bidang ekonomi perilaku yang menunjukkan saat menghadapi ketidakpastian ekonomi, manusia itu cenderung mencari hadiah kecil untuk menjaga suasana hati dan mengurangi stres.
0: Bener, hadiah kecil. Nah, kira-kira nih di Kak Arwan, hadiah kecil apa yang sering kamu hadiahkan
1: mampus
0: untuk diri kamu sendiri? Hadiah kecil apa? Apakah kamu beli es krim atau apa gitu?
1: Es krim sih.
0: Buat kamu sendiri, es krim
1: kalo,
0: ya?
1: Kalau gue sih lebih ke cemilan kali ya.
0: Kamu suka mil. Jadi itu merupakan kayak hadiah dan bisa buat kamu tuh happy gitu.
1: Happy.
0: Dengan apa yang kamu beli itu
1: happy
0: ya.
1: Happy dan berat badan gue naik.
0: Okay, guys, ada Uli nih yang pagi hari ini sudah bergabung di 0819269000.
1: Halo Kak
0: Jadi,
1: Uli.
0: Hadiah kecil apa yang sering kamu berikan untuk diri kamu sendiri gitu, yang bisa membuat kamu bahagia gitu ya di tengah kesulitan ekonomi dunia saat ini, guys. Ada Uli, dia bilang, buat aku tuh penting banget menyisihkan uang untuk membuat diri aku happy dengan yang kita suka gitu, biar tetap semangat kerjanya. Karena aku suka menulis dan menggambar, jadi aku suka beri peralatan, alat-alat tulis untuk membuat diriku bahagia gitu. Wah, simple ya.
1: Simple, cara simple gitu. Terus? Ada Kakak Juni, tiap gajian mesti sisihkan pendapatan untuk beli baju or sepatu, karena ini cara aku menghargai diriku sendiri.
0: Benar, yang penting happy ya, guys. Happy. Ya. Ada Wawan juga, untuk saat ini lebih baik nabung deh. Kecuali dapat THR, bolehlah diambil dikit buat hiburan.
1: Ini lebih bijak nih Pak Wawan nih, terbaik.
0: Tapi bukan berarti kalau kita jajan itu enggak bijak loh, Dika. Kan itu kan cara untuk kita tuh menghargai diri kita sendiri buat happy gitu. Iya kan? Jadi banyak cara menuju Roma, banyak cara membuat kita itu happy. Padahal juga ada cara-cara lain yang nggak perlu mengeluarkan duit, tapi kita bisa happy.
1: Apa tuh?
0: Nonton drakor mungkin, iya kan? Di rumah aja sih. Kan? Nonton film.
1: Udah ketinggalan
0: ya kan?
1: Drakor sekarang. Nah, tuh gue kadang suka kayak sebelum tidur gitu kan? Misalnya lagi scroll, ih lewat nih drakor, drama-drama dari Tiongkok situ kan?
0: Udah nggak pernah nonton lagi. Maksudnya tadinya kamu penonton gitu?
1: Enggak, pokoknya setiap kalau mau tidur, kalau itu lewat pasti gue tontonin.
0: Oh, lu suka.
1: Tapi karena itu, kan bikin penasaran nih.
0: Bener, endingnya gimana gitu ya. Ujung-ujungnya terakhirnya bayar, guys.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Ku bahagia. Temukan dirimu dalam jangkauan, ku pastikan kau paling bahagia.
2: Boleh gak pakai itu aja? Kayaknya pakai itu aja.

Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: 106,6 Heart and Fam, your family station. Masih di Morning Espresso. Yo. Let's wake up your mind. Selamat bergabung untuk Anda yang baru aja gabungan sama kita. Atau mungkin yang lagi di jalan nih, tetap berhati-hati ya untuk Anda semua. Semoga selamat sampai tujuan.
1: Amin.
0: Yang baru aja memulai aktivitas, yo semangat.
1: Semangat, cayo-cayo.
0: Cayo-cayo. Cayo-cayo, cayo.
1: Itu lagu beda ini ya? Sudah beda enggak negara ya? Lagi ya. Norman siapa ya itu namanya?
0: Honor.
1: Iya kan?
0: Eh mana sih lu?
1: Iya itu ya.
0: Oh lu yang versi Indonesianya? Iya Norman Kamaru.
1: Norman Kamaru.
0: Gue yang itu versi Indianya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Indah jaya jaya. Oke. Gue inget banget tuh. Itu zaman kita SD sih ya.
1: Oh iya?
0: Lu nonton India gak sih waktu kita
1: nonton kalau pulang SD. sekolah iya. Itu yang dinantikan itu ya
0: film India.
1: India. Terus vampir.
0: Vampir, iya kan? Film-film Mandarin
1: terus,
0: kan?
1: Terus Boboho.
0: Boboho, iya lagi.
1: Iya kan, zaman kita kecil.
0: Sama temennya tuh yang gue kira anaknya Jet Li.
1: Ah, ya ya, aku tahu.
0: Tapi bukan.
1: Aku tahu.
0: Ya, pokoknya itulah.
1: Tahu, ya.
0: Itu bahagia kan kita ya?
1: Iya, pulang
0: perlu,
1: sekolah.
0: Enggak perlu kita nonton konser kafe. Zaman dulu perlu, apa itu kafe?
1: Enggak perlu nonton ngerti. Bioskop, enggak perlu ya. Pulang sekolah langsung nongkrong di depan TV, itu happy banget. Nonton Dono Casino Indro.
0: Iya,
1: wah,
0: bener
1: itu
0: lagi.
1: Happy banget zaman bener dulu ya.
0: Udah, kayaknya kita udah hampir nonton semua serialnya kali. Ya. Iya gak sih?
1: Iya. Yeah.
0: Secara itu diputer kalau gak di liburan sekolah, yeah, di liburan Christmas, Natal gitu.
1: Tapi memang itu hiburan kita di zaman dulu.
0: Iya, yeah, mau gimana ya?
1: Iya, selain kita main bareng temen, tetangga, ya kan satu kampung,
0: nonton
1: ya kan?
0: Nonton TV hiburannya.
1: Iya. Yeah.
0: Sekarang masih ada gak sih yang nonton TV?
1: Kayaknya udah sibuk sama gadget.
0: Iya ya, iya. Tapi ya itu dia sih ya. Itu kita kayak itu kayak hal kecil.
1: Mm-mm.
0: Tapi kayaknya bahagia banget ya.
1: Happy banget memang.
0: Kalo
1: simple
0: kita,
1: ya.
0: Kalau kita ingat lagi, aduh happy banget ya.
1: Oke okay guys, jadi kira-kira nih kebahagiaan kecil apa sih yang harganya itu terjangkau, tapi itu tuh sering kamu hadiahkan untuk diri kamu sendiri.
0: Yep.
1: Ya, yang mau bergabung boleh di live TikTok Heartland FM atau juga boleh di 0819269000. Kita balik lagi ya, kenapa yang namanya konser ini tetap sold out gitu? Karcisnya ya? Ini ya. Sekalipun keadaan itu memang lagi gak baik-baik aja gitu, tapi kenapa orang itu mau mengeluarkan uang untuk beli tiket konser?
0: Nah,
1: kenapa?
0: Yang pertama nih pengalaman gitu kan. Atau mungkin ada juga kenangan.
1: Oke.
0: Okay. Atau mungkin juga kebersamaan sampai apa ya, menjadi bagian dari komunitas. Komunitas ini penting ya. Iya kan, lo misalnya punya komunitas kayak nanti BTS nih, fansnya gitu.
1: Jadi kita tergabung gitu ya dalam komunitas itu, terus nonton bareng-bareng. Wah, itu pasti lebih seru ya.
0: Ya itu tadi karena sebagai kayak kita nonton konser tuh lebih apa ya, lebih berharga gitu daripada kayak beli-beli barang gitu kan. Tapi beda sih, gue lebih ke beli barang sih.
1: Iya ya, ya karena memang tiap orang itu beda-beda pemikirannya. Ya happy-nya itu beda-beda.
0: Betul.
1: Ada yang cuman makan makanan favorit aja udah happy banget ya kan.
0: Cuy.
1: Ada yang cuman nongkrong, minum kopi, itu udah happy banget bisa nongkrong seharian.
0: Bahkan mungkin kayak keliling naik motor gitu kan sendirian itu kayak
1: touring.
0: Udah bikin happy aja.
1: Nah,
0: buat stress release tuh kayaknya enak aja.
1: Iya.
0: Bagi beberapa sebagian orang kali ya.
1: Tapi memang itu butuh ya di tengah-tengah keadaan dunia yang saat ini. Jangan sampai kita itu tidak tahu bagaimana caranya supaya kita itu bisa release, bisa membahagiakan diri sendiri. Karena jatuhnya nanti stres loh.
0: Stres.
1: Iya kan? Benar kan?
0: Lihat gue lagi stres enggak?
1: Oke, Pak Indra, terima kasih sudah bergabung. Ada juga dari Jojo Tas pagi hari ini yang menyapa kita di live TikTok Heartland FM. Ada juga yang bergabung di 0819269000. Langsung kita bacakan aja ya, Dika ya. Ada dari Ivanka nih. Mungkin tergantung pergaulan juga ya. Tergantung komunitas kita. Karena itu ngaruh banget sih. Kalau mau hidup hemat, gak usah berkomunitas. Jadi nonton TV aja di rumah hiburannya.
0: Nah, kayak kita waktu kecil gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi lu kalau nonton TV masih ngerasain gak sih?
1: Kayak
0: kebahagiaan-kebahagiaan kayak waktu kecil dulu.
1: Udah gak sebahagia dulu sih ya. Kayaknya udah kayak biasa aja gitu
0: biasa
1: sekarang
0: ya?
1: Karena kalau waktu masih kecil itu kan ada pembatasan juga kan.
0: Iya.
1: Maksudnya gak bisa gak bisa setiap hari lu harus ngerjain PR.
0: Bener,
1: harus
0: bener.
1: Banyak hal aktivitas, harus les dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kan
0: orang kaya tuh les.
1: Iya. sekarang udah beda. Kayaknya itu udah kayak jadi hal yang biasa gitu kalau mau nonton gitu ya.
0: Iya juga sih. Era KKBT ini self reward gak harus keluar duit sih. Nonton drakor aja di rumah di waktu luang atau libur. Udah menghibur banget buat aku.
1: Nah, Oke. Jadi setiap orang itu memang harus mengenali ya titik kebahagiaannya itu apa.
0: Tapi gitu. Sesekali boleh lah kita untuk keluar gitu kan, jangan di rumah aja gitu.
1: Boleh lah, nggak ada yang larang. Kalau dulu itu ada ini
0: apa?
1: Bioskop tapi yang layar tancap
0: tuh. Layar tancap.
1: Lu biasanya, ada gak sih zaman itu?
0: Gue ngalamin.
1: Iya kan, layar
0: biasanya
1: tancap
0: kalau
1: kan?
0: Orang lagi ini nikahan gitu kan.
1: Atau 17-an biasanya ya? Di tempat aku ada basar terus ada nonton layar tancap gitu.
0: Tapi sekarang kalau basar-basar
1: yang modern.
0: Gimana ya? Iya, basar-basar sekarang kayaknya udah gak ada lagi layar tancapnya.
1: Iya, ya nggak ada lah Dik, orang udah punya HP sendiri.
0: Enggak, maksudnya kan siapa tahu yang belum tahu apa sih layar tancap gitu kan. Atau mungkin yang mau memiliki kenangan mengulang kembali masa kecil gitu. Ini layar tancap nih dia adain lagi.
1: Seru sih ya.
0: Seru. Kacang-kacang kan ada yang jual dengan kacang juga kan.
1: Terus itu ini ya, pengumumannya itu ini ya pakai toa.
0: Saksikanlah
1: layar tancap dengan judulnya Sahur 10.
0: Iya. Kalau nggak keliling tuh dia tuh ya, keliling komplek. Komplek kan.
1: Tapi happy kan. Berusaha happy. Kita siangnya tidur dulu iya. Siang supaya nanti malam bisa nonton.
0: Tapi gue ngerasainnya selain dari yang apa yang biasanya kemerdekaan, yang ini sih yang orang-orang mau nikahan tuh. Jadi di nyewa layar tancap.
1: Iya.
0: Kebetulan kan waktu dulu kan di belakang rumah gue kan lapangan tuh. Jadi di situ nontonnya.
1: Jadi hiburan rakyat
0: hiburan
1: gitu ya.
0: Hiburan rakyat bener.
1: Pernikahan gitu
0: yes,
1: ya.
0: Yes, betul.
1: Oke, tapi gitu aja udah bahagia orang zaman dulu ya.
0: Ya, mau gimana ya.
1: Udah happy, dan itu tuh jadi momen-momen yang dinantikan, ditunggu-tunggu.
0: Lalu nungguin layar tancap lagi. Udah ada bioskop.
1: Oke, ada Vivian. Gua kalau stres untuk pasti nongkrong ngopi. Happy gua simple sih. Oke.
0: Ada Kalina, nonton konser pernah sih sekali seumur hidup biar tahu.
1: Nah. Oke. Terus ada yang bergabung juga nih, ada yang telepon. Kita angkat dulu.
0: Siapa
1: ya.
0: Nih?
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Indra nih. Gimana nih, Pak Indra? Pernah nonton konser gak nih, Pak Indra?
2: Pernah ngapain?
0: Nonton konser.
2: Kalau konser enggak.
1: Ini
2: tapi enggak salah ya, kalau orang enggak suka konser boleh kan ya?
0: Boleh.
1: Atau Pak Indra? Pak Indra sukanya nonton layar tancap mungkin.
2: Nah, ini mungkin jadi nggak usah dibuat adik-adik kita, putra-putri kita nggak usah di-googling kenapa layar tancap. Kalau sekarang kan sudah ada yang pakai infocus ditembak ke tembok gitu kan, untuk nobar-nobar. Nah, itu cikal bakalnya adalah layar tancap. Sekarang ditembak di tembok tetangga kita, kan nggak usah di... Kalaupun bubar yang kita bawa, infocusnya aja takut konslet gitu kan. Tapi itu pun udah nggak pakai, dia udah pakai kayak... parasut gitu ya, jadi kalau nobar apalagi musim kemarau gini kan.
0: Iya benar.
2: Itu gitu. Ya. Terus tadi apalagi selain dari situ yang bahagia uang receh. Kenapa sih? Kenapa bahagia uang receh? Oh nongkrong. Di kafe-kafe? Maksudnya di kafe yang ke pinggiran gini deh, yang apa namanya warkop-warkop maksud saya gitu ya kan. Walaupun juga nggak bisa bilang warkop ini tergantung warkopnya kan ada yang kelihatannya dulu sempat nggak ada tiba-tiba ada lagi orang kangen ini kalau bisa mudah-mudahan saya nggak sebut dulu biar bisa blocking di sini 1 jam kan lumayan kita undang manajemen ya ada tuh warkopnya kekinian sempat ngilang plus gitu nggak tahunya tiba-tiba ada lagi gitu itu bagian dari konsep S3 marketing barangkali ya keren gitu nah kemudian apalagi yang mau di explore nih.
1: Itu sih kebahagiaan kecil yang mungkin kecil tapi
2: ya.
1: Bahagia.
2: Nah, kalau yang sekarang gini, sambil mengajak putra-putri kita atau kadang sendiri ada, menikmati Transum yang free. Tinggal ngetap-ngetap doang, nggak ada saldonya.
1: Transum? Apa itu, Pak Indra?
2: Transportasi umum. Nih, sebentar. Wences, berarti ada yang nggak tahu, nggak jarang naik ini nih, turun angkot gitu kan, nah itu kan itu menikmati keliling.
1: Bener.
2: Ada lagi yang di tap selama dia nggak keluar dari koridornya kemanapun kan satu kali ngetep bayar. Benar. Enggak, Pak.
1: Nah, ya, bisa keliling-keliling ya,
2: bisa keliling kemana-mana seharian. Gitu. Itu sih barang sih.
1: Kenapa-kenapa? Setuju, nanti perlu dicoba nih, Pak Indra.
2: Nah, iya, kalau ambil aja hari-hari yang lagi off gitu kan. Tapi enggak juga yang weekend yang atau yang di luar pekerja inti yang weekday itu bisa penuh juga karena mereka semua pada wisatanya itu membawa putra-putrinya, om tantenya, opa-omanya. Nah, jadi isinya ya, penuh-penuh juga gitu. Oh, mungkin manajemen pengelola kalau bisa ditambah unitnya, karena bukan berarti oh karena weekend ini pengunjungnya separuh, enggak juga, lebih banyak karena mereka menikmati wisata jalan tuh point to point begitu seharian.
0: Oke. Gitu. Masuk Pak Eko.
2: Masuk Bu.
1: Oke. Simpel.
0: Nanti simpel nih ala dari Pak Indra nih ya.
1: Bener sih, jalan-jalan simpel tapi bisa seharian bareng anak-anak gitu.
0: Iya.
1: Oke Pak Indra.
0: Oke Pak Indra, thank you.
2: Terima kasih, sama-sama, selamat
0: thank
2: pagi semua.
0: Ya, selamat pagi. Simpel loh, cara-cara dari tips dari Pak Indra. Bener, mungkin bisa bener, ya aku cuma beli ini aja, apa tadi namanya tuh?
1: Beli
0: fokus.
1: Ya juga bisa sih. Juga nonton di rumah bareng keluarga,
0: tinggal
1: ya kan?
0: Tembak ke tembok gitu kan?
1: Iya, seru. Atau bisa juga ngajak tetangga ya sambil nonton kan?
0: Udah siap belum?

0: masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Hip Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Hip Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: Hanya memuji menemani kita di pagi hari ini di jam 9 lewat 21 menit. Masih di Morning Espresso.
1: Terima kasih buat Bapak Apit Blinken yang pagi hari ini sudah bergabung di live TikTok Heartland FM ya. Semoga segera terpecahkan ya Pak masalahnya ya.
0: Semangat Pak Apit. Pak Apit ya bener ya.
1: Pak Apit Blinken, thank you. Kita masih mengobrolkan. Kita masih ngobrol topik yang sama tentang lipstick effect. Benar ya?
0: Benar.
1: Dan ternyata itu ada dampak positifnya, Dika.
0: Okay,
1: karena kan aku mikirnya itu dampaknya itu pasti ini negatif doang nih, negatif doang. Tapi ternyata ada sisi baiknya. Nah, kira-kira apa ini sisi baiknya, Dika?
0: Sisi baiknya pasti membantu perekonomian Indonesia itu menjadi terjaga gitu.
1: Tetap hidup gitu ya.
0: Tetap hidup, iya. Kayak misalnya pekerjaan-pekerjaan ada gitu kan. Karena ada event gitu kan. Terus UMKM-UMKM juga berjalan dong.
1: Oh iya, karena kuliner kan, ya, betul. Kecantikan, tetap laku gitu.
0: Iya, yes, transportasi juga pastinya rame ini. Sampai hotel-hotel mungkin banyak yang terisi gitu. Gue ingat kayak pengalaman gue waktu kerja di tempat event gitu kan. Itu kan kita tiap ngadain tuh setiap berapa bulan gitu. Dan ini lumayan gede, kalau event yang diadain tuh gede gitu. Jadi kita ya kalau nggak nginep di hotel nih kita-kita. Kemudian kalau terkait dengan UMKM gitu kan, kita kan punya event, waktu itu kan ada event untuk yang makanan-makanan gitu loh. Wah itu
1: kuliner.
0: Itu menjadi salah satu unggulan dari event itu. Dan itu ramai banget cuy, karena dari beberapa negara juga pada ikutan.
1: Jadi ini ya, jadi waktu yang ditunggu-tunggu gitu, event ini gitu. Jadi itu tadi sisi positifnya ya. Jadi perekonomian Indonesia ini tetap jalan. Dan apakah hiburan ini adalah sebuah kebutuhan atau hanya keinginan sesaat sih sebenarnya guys?
0: Kalau gue ditanya kayak gini ya, ini kebutuhan sih sebenarnya.
1: Butuh ya?
0: Karena kan kita juga perlu untuk sesuatu yang belum pernah kita coba lah ibaratnya gitu kan. Tapi ya balik lagi ke diri kita sendiri, kita beneran butuh atau cuma pengen aja nih?
1: Jadi memang sesekali memberikan penghargaan kepada diri sendiri ini tuh bisa membantu kita itu untuk menjaga kesehatan mental kita tetap waras gitu guys ya.
0: Itu dia.
1: Dan yang jelas itu selama dilakukan ini sesuai dengan keadaan finansial kita gitu. Jangan sampai berlebihan. Dan kalau bisa itu dikasih budgeting gitu per bulannya gitu. Untuk happy-happy itu berapa
0: gitu. Bener banget sih. Ya kayak jadi itu kan dampak negatifnya bisa jadi kayak ini ya, kalau kita nggak ngontrol nih. Jadi setiap stres mungkin bisa beli barang apa gitu. Atau mungkin bisa ya konser-konser yang mungkin ya. Jadi kayak kita paksain. Sekarang kan kayak ada pay later gitu kan.
1: Iya. Kemudian ada pinjol gitu. Ya kan. Kartu kredit mungkin.
0: Bener. Itu yang membentuk kebiasaan yang buruk sih. Gitu loh. Apalagi kalau kita nggak bisa ngontrol gitu kan orangnya terkait dengan keuangan kita.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Jadi jangan sampai kita itu menyesal. Dan aku yakin pasti setiap kita itu pernah membeli sesuatu karena lagi stres nih. Jadi pingin tuh beli barang itu. Dan setelah kita beli akhirnya nyesel gitu. Pernah nggak sih kayak gitu?
0: Pernah
1: kan ya. Nah, pernah pasti juga kan Heartlander yang ngalamin hal itu ya.
0: Iya sih. Ini sama kayak Ganesha nih yang bikin komen nih. Pernah beli jam tangan yang mahal banget menurut gue. Dan gue nyesel karena jarang juga gue pakai beli gara-gara teman beli. Gabut ini sih.
1: Iya, kayaknya dia nemenin temennya beli. Terus ayo beli juga,
0: kayaknya
1: beli
0: bagus
1: juga
0: nih ya.
1: Gitu.
0: Atau beli satu gratis satu lagi jangan-jangan. Enggak ya.
1: Kalau itu gratis. Ini beli dia bilang.
0: Ajak gue kalau gitu.
1: Terus ada Bilka juga pernah nih beli jas buat suami tapi ternyata dia nggak suka sama warnanya. Jadi nggak pernah dipakai dan asli gue nyesel banget.
0: Sayang banget ya.
1: Udah beli ngeluarin duit akhirnya nggak kepake gitu. Dan akhirnya ada yang namanya penyesalan. Waduh.
0: Kalau di awal namanya?
1: Kalau pendaftaran.
0: Kalau di akhir?
1: Penyesalan.
0: Nah, gitu.
1: Makasih loh Dika. Ada Erlita nih, paling sering tuh gue beli online dan akhirnya nyesel. Paling sering beli
0: banyakan pada nyesal nih ya yang komen. Jadi ini beban keuangan yang berkepanjangan.
1: Waduh. Betul. Jadi pagi hari ini kita sama-sama belajar
0: yuk
1: untuk menjadi bijak ya guys.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Dari Prof. Gayus, PTUN uji keabsahan ijazah sesuai hukum administrasi. Erlangga meminta emiten perkuat transparansi demi kepercayaan investor. Dari Tiongkok blokir akuisisi manusia AI, Meta batalkan transaksi 35 triliun rupiah. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Guru Besar Universitas Krishna Dwipayana, Profesor Gayus Lumbun, menilai Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN menjadi forum yang tepat untuk menguji keabsahan ijazah Joko Widodo. Pada Selasa kemarin, Gayus menjelaskan PTUN akan memeriksa tahapan administrasi yang melahirkan ijazah, termasuk kewenangan, prosedur, dan substansinya. Harlaner menurut Gayus, pemeriksaan ini penting karena hasilnya dapat menjadi dasar dalam melihat apakah proses penerbitan ijazah berlangsung sesuai hukum administrasi.

0: administrasi atau tidak. Gayus menegaskan persoalan ini seharusnya dilihat dari proses akademik dan administrasi, bukan hanya dari klaim mengenai asli atau palsunya ijazah. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa kemarin meminta seluruh emiten memperkuat kinerja untuk tata kelola perusahaan dan transparansi. Airlangga menilai langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan investor, memperkuat stabilitas ekonomi, dan mendukung iklim investasi nasional. Pemerintah juga terus membantu dunia usaha melalui Satgas The Bottlenecking yang telah menerima 170 aduan dan menyelesaikan 174 persoalan. Ia menegaskan kredibilitas perusahaan tercatat perlu dijaga melalui pengelolaan bisnis yang sehat, akuntabel, dan berorientasi jangka panjang. Dan dari mancanegara, Meta Platforms membatalkan akuisisi perusahaan kecerdasan buatan manusia setelah pemerintah Tiongkok memblokir transaksi senilai sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 35 triliun rupiah. Pada Rabu ini, pembatalan dilakukan setelah Beijing menyelidiki transaksi tersebut dan menilainya berkaitan dengan alasan keamanan nasional. Manus kini akan kembali beroperasi secara independen, sementara data pengguna tertentu akan dihapus untuk memenuhi persyaratan regulasi di wilayah tertentu. Pembatalan menunjukkan semakin ketatnya persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, khususnya di sektor kecerdasan buatan.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Seru banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hei, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja, maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang aja.

0: Balik lagi masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station.
1: Let's wake up your mind.
0: Yay.
1: Semakin dingin nih Ragil Z Studio.
0: Semakin dingin, makanya pakai ini.
1: Apa tuh?
0: Pakai penghangat. Pakai jaket maksudnya.
1: Gimana kita cari yang hangat-hangat nanti ya?
0: Nongkrong
1: gua
0: ya tuh, kita ya, ngopi ya.
1: Gue tuh kemarin saking gue pengennya mie gitu kan. Kita muter-muter kemarin jadi.
0: Oh, beli mie.
1: Yeah.
0: Kenapa enggak buat sendiri aja di rumah?
1: Ya tadinya di rencananya seperti itu. Cuma gue kepikiran tuh gue males masak.
0: Gitu,
1: itu
0: ya.
1: Salah satu bentuk apa ya? Buat gue tuh kebahagiaan kecil gitu loh.
0: Dibuatin gitu ya, nongkrong, beli mie gitu.
1: Betul.
0: Kan murah meriah, tapi itu sudah cukup membahagiakan.
1: Yes.
0: Oke, baik. Kita harus segera berpamitan pagi hari ini di dari Morning Espresso. Jadi headliner, bahagia itu penting ya.
1: Penting banget,
0: tapi bijaklah untuk melihat segala pengeluaran dan finansial kita gitu. Karena kita ini adalah manusia-manusia yang enggak tahu masa depannya nanti seperti apa, seminggu lagi seperti apa, sebulan lagi seperti apa
1: gitu. Tuh,
0: tapi tetap harus bijak gitu.
1: Gue tuh salut sama anak-anak kos dulu gitu kan. Yang kalau kirimannya pada telat gitu kan. Gila ya, masih bisa pada survive gitu.
0: Masih ya, bertahan gitu.
1: Masih
0: ya.
1: Masih happy-happy aja nikmatin hidup gitu. Salut ya. Bener. Buat orang-orang. Masih ada gak ya ada adik yang kayak gitu ya?
0: Yang ngekos ya. Ada lah, pasti ada lah.
1: Tapi ya kalau kita balik lagi ke ini, gak ada salahnya juga sih dengan kayak beli tiket konser ataupun beli makanan secangkir ataupun secangkir kopi favorit gitu kan. Karena yang perlu diingat juga, jangan sampai kebahagiaan sesaat mengorbankan masa depan.
0: Yes, benar banget. Jadi rupiah mungkin sedang melemah saat ini, tetapi keputusan finansial tetap berada di tangan kita ya. Menikmati hidup dan mengelola keuangan itu bukanlah dua hal yang saling bertentangan, tapi keduanya ini bisa berjalan berdampingan jika dilakukan dengan perencanaan yang matang.
1: Nah, fenomena ini juga menjadi pengingat kalau kesehatan finansial bukan berarti berhenti menikmati hidup, melainkan mampu menentukan kapan harus menikmati dan kapan harus menahan diri.
0: Oke,
1: gitu.
0: Terima kasih untuk setiap pendengar kita yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita dari beberapa kota, daerah di Indonesia. Terus teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM maupun yang sudah mengirimkan WhatsApp di 0819269.
1: Ada Pak Yu nih gabung nih. Ini bisa menjadi salah satu tempat healing yang enak nih tempatnya Pak Yu. Ada di Gading Serpong.
0: Bener, nanti kita cus ke sana ya.
1: Thank you buat semuanya yang udah mendengarkan kita dari pagi ya, dari jam 8 hingga menuju jam 10 ini. Kita mau pindah studio dulu nih bentar lagi.
0: Yes, kita mau beralih ke SKI Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: keluarga.
1: Sketsa Keluarga Indonesia menemani Anda di pagi hari ini. Ingin menyapa untuk Anda semua, good morning. Ada Dika di sini.
2: Ada Ragilzi juga.
1: Yes, gimana pagi hari ini sih?
2: Hari ini penuh semangat tentunya. Tetap semangat, sekalipun ini udah agak menuju mau ke siang ya.
1: Yes.
2: Jangan pernah padam semangat kita ya, guys.
1: Kayak lagu, aku nyanyi nih.
2: Okay, pagi hari ini kita tidak hanya berdua di yeah. Sketsa Keluarga Indonesia ini, karena sudah ada narasumber yang sudah hadir ke studio kita. Dan kita juga mengundang untuk semua pendengar, kalau pagi hari ini Anda bisa menyaksikan siaran kita secara live di live YouTube kita ya, di Heartland Network.
1: Yes.
2: Okay, langsung saja di Kak Arwan bisa diperkenalkan nih tamu kita siapa yeah. aja
1: ada
2: pagi
1: Dr.
2: hari
1: Octavianus
2: ini.
1: Ada Dr. Octavianus Kevin Gunani, SPGK. Selamat pagi Pak Dokter.
3: Selamat pagi, salam kenal.
1: Dan ada Ibu Airin Levina. Selamat pagi Ibu Levina.
4: Kakak.
1: Siap Kak.
4: Salam sehat.
1: Selamat pagi. Oke, Dokter Octavianus ini adalah dokter spesialis gizi klinik. Dan Kakak Airin adalah brand owner. Topik kita stop diet ekstrim, kenali gizi seimbang, dan jangan lupa untuk menjaga otot kita pastinya. Nah, pertanyaan pertama aku langsung mau ke Pak Dokter deh. Pak Dokter, definisi diet sehat sendiri nih di pandangan Pak Dokter, dan kenapa sih setiap diet ini harus memiliki gizi yang seimbang gitu?
3: Oke, terima kasih ya, pertanyaan yang menarik ini. Sekarang topik diet itu di mana-mana ya dibahas ya. Jadi diet itu sebenarnya pengaturan makan. Diet itu bukan makannya sedikit aja ya, saya lagi berat badannya lagi dikurangi, tapi diet itu pengaturan makan. Jadi diet itu kenapa harus gizinya seimbang? Karena tubuh kita itu memang harus mendapatkan semua makronutrien dan mikronutrien. Apa itu? Protein harus dapat, karbohidrat harus dapat, lemak harus dapat, serat harus dapat juga, mikronutriennya, vitamin, mineral, itu semua harus dapat. Karena kalau misalnya tidak dapat, maka ada fungsi-fungsi tubuh yang akan terganggu. Nah, kita harus atur dalam pengaturan diet gitu.
2: Oke. Cuma nih, biasanya nih masyarakat awam nih, atau saya sendiri nih dokter, biasanya kalau diet itu mikirnya itu cuman makannya itu sedikit gitu. Dan ini tuh benar-benar kayak yang ekstrim gitu. Karena kayak pikiran saya itu kalau dietnya semakin ekstrim, semakin sedikit makannya, semakin cepat turun berat badannya gitu. Salah ya pemikiran seperti ini dokter?
3: Sebenarnya kurang tepat ya, kurang tepat. Jadi kalau diet itu kita mengurangi makan, tadi kembali lagi ke definisi diet, sebenarnya pengaturan makan. Jadi pasien-pasien di rumah sakit pun yang makannya sulit, kita akan atur makannya melalui diet. Tidak hanya dikurangi, tapi justru malah bisa ditambahkan. Nah, diet itu sendiri ada yang namanya diet fat loss, untuk mengurangi lemak tubuh. Nah, itulah yang baru kita kurangi komposisi tertentu. Tapi pada keseluruhannya kita harus atur komposisinya, bukan hanya sembarang dikurangi. Kenapa? Karena kalau misalnya semuanya dikurangi, nanti kita kelaparan, metabolismenya drop, yang kita bakar kalorinya drop, nanti fat loss-nya malah kok nggak berhasil-berhasil ya.
2: Nah, jadi malah percuma gitu ya.
3: Bisa jadi percuma dan bisa jadi kitanya menderita.
2: Oh.
1: Berani sih.
2: Nah, dengerin tuh, Di.
1: Tadi yang aku tertarik yang mengurangi fat loss ini artinya mengurangi semacam kayak bahasa om yang aku tahu, mengurangi banyaknya nasi gitu ya, Pak Dokter, atau gimana nih?
3: Oke. Jadi kita itu seringkali di masyarakat ya berfokus pada weight loss, ngurangin berat badan. Padahal yang mau kita kurangin itu kan lemak ya. Ngapain kita kurangin otot? Jadi berat badan itu sendiri kan ada air, ada otot, ada lemak. Kalau misalkan kita nggak minum aja berat badan pasti turun. Tapi yang turun air, ketika kita minum berat badan balik lagi. Sementara kalau yang kita harapkan adalah fat loss, lemaknya itu yang di sininya besar itu yang kita mau kurangi. Nah, menguranginya dengan cara bagaimana? Menguranginya dengan cara kita atur itu makanannya, kita atur komposisinya supaya kita tidak menderita dalam menjalani makannya, kira-kira begitu.
2: Kan ada juga nih orang yang bilangnya diet, jadi dia nggak makan nasi. Betul. Tapi makannya itu buah sama sayur aja, sebanyak mungkin nggak apa-apa buah sama sayur, pokoknya nggak makan nasi gitu.
3: Nah, jadi begini, ini cerita sedikit ya.
2: Iya, iya.
3: Banyak pasien saya justru dietnya, fat lossnya tidak berhasil karena mengurangi nasi. Kenapa? Karena nasi itu sebenarnya kan karbohidrat. Karbohidrat itu kita butuhkan untuk beraktivitas. Ketika kita ngurangi nasi, terus cemilannya yang bertambah, gorengan yang bertambah, ya cheesecake-nya yang nambah, itu dia yang kalorinya besar. Padahal ketika kita makan nasinya kenyang, ditambah sayur-sayuran nih banyaknya, maka itu akan menjadi lebih banyak serat yang bertahan lama di lambung. Ketika bertahan lama di lambung, yang terjadi kenyangnya lama, keinginan nyemilnya berkurang. Sementara ketika kita menyalahkan nasi, kasihan tuh nasi jadi kambing hitam.
2: Iya, ya, kasihan.
3: Nasinya nggak usah aja, kita makan tanpa karbohidrat, buah-buahan saja. Terus kita merasa, aduh kok lapar.
2: Cepat lapar gitu
3: ya. Iya, ada yang nawarin yang namanya bakwan, kemudian tahu isi tetap dimakan, itu kalorinya jauh lebih besar
2: dari nasi,
3: dari bakwan. Kenapa? Bayangkan ya, tepung kemudian di dalam minyak direndam, itu tepungnya sendiri sudah karbohidrat simplex yang kalorinya tinggi, minyaknya terserap di dalam tepung. Nah, itulah yang kalorinya besar. Bahkan satu buah gorengan itu bisa jadi sama dengan satu porsi nasi. Kita kurangi nasi tapi gorengannya 4.
2: Nah, sama aja ya.
1: 4 nasi dong ya.
2: Malah lebih parah ya.
1: Jadi gimana nih dok untuk komposisi piring gitu kan, untuk makan gizi seimbang yang tepat nih untuk mencapai tujuan ini?
3: Nah, jadi kalau misalnya komposisi piring, kita mau fat loss ya. Dalam konteksnya kita fat loss. Kita satu piring itu setengahnya deh sayur dan buah, jadi banyak seratnya. Kemudian seperempatnya itu protein, seperempatnya lagi baru karbohidratnya, misalkan seperti itu. Malah saya selalu mengajari pasien saya gini, kalau ngambil makan itu sayurnya dulu, jangan nasinya dulu. Kita kan soal nasi dulu.
1: Iya.
3: Kenapa? Kalau nasinya sudah memenuhi piring, nanti tempat untuk sayur dan lauknya jadi dikit. Kita ambil sayurnya dulu yang banyak, baru nasinya dan juga baru lauknya, sehingga sayurnya kita secara psikologis akan lebih banyak di dalam piring kita.
2: Oh iya. Gitu. Cuman ini memang kayak jadi kebiasaan kita masyarakat Indonesia ya. Kalau mau makan itu nasi dulu yang
3: nasi
2: diambil.
3: Iya.
2: Dan ditumpuk.
3: Dan ditumpuk.
2: Itu dia.
1: Berarti polanya itu sayur buah setengah, proteinnya seperempat, nasinya seperempat nih dok.
3: Betul. Pertanyaannya kenapa kok sayur harus banyak? Nah, ini ternyata ada manfaat baik sayur yang mungkin juga teman-teman pendengar itu belum pernah terinfo misalnya ya. Ternyata sayuran serat itu akan berikatan dengan garam empedu dari empedu kita. Garam empedu itu fungsinya adalah untuk penyerapan lemak. Jadi dengan berikatan dengan garam empedu, sayuran itu akan membuat lemak yang terserap ke dalam tubuh kita dari makanan lainnya itu bisa berkurang. Selain itu, sayuran kita udah tahu ya semua bahwa kalorinya rendah, kenyangnya banyak, rasa membuat kenyangnya tinggi, tapi kalorinya rendah. Jadi tetap kenyang nggak? Tetap kenyang kita
2: tetap
3: makan.
2: Gitu. Oke, baik, sudah cukup jelas ya.
1: Iya.
2: Penjelasan dari dokter. Oke, kita beralih ke Kak Airin dulu ya. Ini ya, Kak Airin, ini banyak orang itu fokus pada angka di timbangan. Menurut Kalbe, ini apa sih yang sebenarnya menjadi tujuan dari program penurunan berat badan yang sehat gitu?
4: Ya, kalau tadi dokter udah ngomong ya, diet itu gak cuma tentang ngurangi kalori, ngurangi makan, tapi memang pengaturan makan. Nah, kadang-kadang, apalagi yang ciwi-ciwi, cewek-cewek nih ya, seperti teman-teman saya dan saya, fokusnya cuma di timbangan berat badan, tiap pagi timbang.
2: Iya.
4: Padahal, kalau kita mau lihat lebih lanjut, di dalam tubuh kita, ya nggak cuma lihat totalan, tapi lihat komposisi tubuh ya, dok. Jadi, dalam tubuh kita ya ada massa otot kita cukup nggak sih? Dan faktanya memang banyak yang massa ototnya kurang, dok. Dan massa otot tuh udah turun di usia 30 tahun, betul ya dok?
3: Mulai turun.
4: Mulai turun di usia 30 tahun. Jadi bukan orang yang tua, yang renta, yang aktivitasnya berkurang, massa ototnya kurang, enggak. Tapi udah mulai umur 30 tahun, umur-umur kayak saya, udah mulai turun tuh massa ototnya. Nah kadang-kadang kita cuma fokus ke timbangan, oh yang penting ideal lah, yang penting BMI-nya, nanti dokter boleh cerita ya tentang BMI-nya. Normal, oh BMI-nya 20 kurang nih, aku maunya 18,5 lah, titik-titik bawah nih yang penting kurus, semampai, langsing gitu. Padahal massa ototnya kurang, padahal kalau massa ototnya kurang, metabolismenya juga
3: menurun
4: kan dok? Kalau metabolismenya menurun, pembakaran energi dalam tubuh
3: menurun juga,
4: tidak efektif, tidak efisien juga, dan massa lemaknya
3: Nanti jadi lebih sulit untuk terbakar atau terkurangi. Ya, seperti itu.
4: Dan kasus di Asia banyak sekali yang kayak, oh kayak kurus, oke, tapi massa lemaknya tinggi.
3: Ya, jadi perut buncit tapi di sininya kecil. Jadi skinny fat namanya.
1: Oh, skinny fat.
3: Itu banyak ternyata.
4: Bahaya.
3: Bahaya. Karena yang membakar gula dan membakar kalori di dalam tubuh kita itu apa? Otot, bukan lemak. Ya, tetapi yang menimbulkan banyak penyakit, gangguan kerja insulin, yang namanya resistensi insulin, karena apa? Lemaknya tinggi. Jadi yang namanya skinny fat, saya kurus kok, tapi buncit dikit gak apa-apa, karena kan umur 30 sudah nikah, tandanya bahagia itu buncit katanya. Nah hati-hati itu, lemak tinggi, resistensi insulin, banyak penyakit, tetapi yang membakar gulanya, membakar kalorinya, ototnya kecil, seperti itu.
4: Nah makanya dari Kalbe ya, concern banget lah ya, apalagi misi Kalbe adalah bersama sehatkan bangsa. Concern sekali, tadi kalau kakak bilang semangat gitu kan, semangat S-nya apa? Ya sehat. Kalau nggak sehat ya susah untuk semangat gitu. Kalau semangat tapi dalam kondisi sakit, ya boleh sih semangat untuk penyembuhan penyakit, tapi kita mau sehat. Makanya Kalbe concern banget tentang gizi seimbang, tentang pengaturan makan, termasuk dengan pemilihan produk-produk yang komposisinya jelas, bisa diukur, disesuaikan dengan tubuh.
1: Oke, berarti artinya di tengah kesibukan masyarakat nih, Kak Airin gitu kan, yang saat ini mungkin seringkali makan utamanya terlewat gitu, atau tidak memenuhi kebutuhan gizi. Nah, peran ONS nih, seperti ekstra Entramix dan Entrasoy dalam kondisi seperti ini bagaimana?
4: Iya, tadi balik lagi pengaturan makan. Daripada pagi makannya gorengan ya dok, kenapa enggak gitu, diganti dengan makanan yang lebih sehat. Di depan enggak kelihatan ya, sayang aku ambil aja ya. Iya, nah salah satu produk dari Kalbe ada Entrasoy. Daripada makanan pagi tadi gorengan gitu ya, kenapa enggak kita konsumsi saja satu saset Entrasoy yang secara kalori cuma 160 kilokalori. Ini lebih kecil ya dok daripada 100 gram nasi ya.
3: Ya, sekitar 100 gram nasi lah.
4: Iya, sekitar 100 gram nasi. Tapi proteinnya juga udah ada nih, proteinnya sekitar 9 gram gitu ya. 9 gram protein ya, setara
3: satu setengah telur.
4: Iya, satu setengah butir telur gitu. Daripada gorengan yang tadi isinya udah dijelasin dokter Kevin, kurang seimbang. Vitamin mineral kayak apa? Ya udah jelas, teman-teman nanti bisa baca tuh di produk. Jadi jangan mau termakan atas nama marketing atau segmentasi produk, tapi teman-teman harus baca yang namanya di informasi nilai gizi. Nah di sini informasi nilai gizi dari Entrasoy, lemaknya kita menggunakan lemak tidak jenuh tunggal, lemak tidak jenuh ganda. Apa itu dok?
3: Ya jadi lemak tidak jenuh itu adalah lemak baik ya, kira-kira begitu. Lemak baik yang nanti akan membuat tubuh itu lebih sehat, kira-kira seperti itu. Lemak itu butuh nggak sih? Tetap butuh loh. Hormon kita juga dibentuk dari lemak. Sel-sel tubuh kita ada lemaknya juga. Sel-sel otak kita ada lemak. Tapi lemaknya apa yang kita pilih? Lemak baik dong. Nah itulah lemak tak jenuh.
2: Berarti lemak itu ada dua gitu. Maksudnya lemak baik dan lemak yang tidak baik gitu dokter.
3: Betul, tapi kalau misalnya dari istilah ininya sendiri, medisnya sendiri, ada lemak trans. Itu lemak paling jahat ya. Contohnya apa? Beli gorengan, minyaknya dipakai berulang kali, warnanya udah hitam, gorengannya jadinya warnanya coklat gelap. Nah itu lemak transnya tinggi. Lemak jenuh itu juga sebenarnya bukan berarti tidak baik, tapi jumlahnya harus dibatasi dalam sehari. Nah, satu lagi lemak baik, yaitu apa? Lemak tak jenuh.
4: Betul. Nah, kalau di Entrasa udah jelas nih ya. Nanti teman-teman juga bisa searching gitu. Lemak trans, 0. Kolesterol, 0 gitu ya. Protein, 9 gram dalam 160 kilokalori. Laktosa, 0 gitu. Jadi yang nggak suka yang alergi-alergi terhadap susu sapi, ini aman karena dari soya. Vitamin mineral juga sama, ada sekitar 12 vitamin dan 8 mineral di sini. Jadi kalau yang tadi sibuk, daripada pilihan makannya mohon maaf kurang seimbang, pilihlah alternatif yang memang seimbang dan bisa dipertanggungjawabkan.
2: Oke. Baik, kita kembali ke dokter dulu. Iya. Tanya lagi nih. Kita ngobrolin tentang si protein sekarang, dokter, protein, ya. Iya. apakah berarti kalau orang pingin diet itu seharusnya lebih banyak makan protein aja gitu?
3: Lebih banyak makan protein, iya. Tapi kalau pakai kata aja jadi enggak. Jadi lebih banyak makan protein, kenapa? Satu, protein itu bikin kenyang. Ya, yang kedua.
2: Oh, bukan karbohidrat yang buat kenyang ya, dokter?
3: Sebenarnya kalau kita makan all you can eat, kenyangnya kira-kira berapa lama? Bisa sampai 12 jam kan kita ya. Kalau makannya banyak daging-daging gitu ya. Nah, jadi protein itu memang bikin kenyang karena akan lebih lama ada di lambung untuk dicerna. Sementara kalau karbohidrat semakin simplex ya. Jadi karbohidrat sendiri dibagi dua, ada simplex dan ada kompleks. Yang simplex itu misalnya roti, ya, mie, itu akan cepat untuk dikosongkan dari lambung, masuk ke dalam usus dan diserap. Jadi kenyangnya justru lebih sebentar. Begitu. Tapi kalau karbohidrat kompleks itu banyak sayurnya, banyak serat, banyak seratnya, atau nasi dengan banyak sayur itu menjadi lebih kompleks makanannya, seratnya, itu memang kenyangnya jadi lebih lama. Nah, kembali ke protein tadi, bikin kenyang lebih lama. Kemudian ternyata badan kita untuk mencerna protein sendiri mengeluarkan energi. Jadi kalau 1 gram protein itu akan menghasilkan 4 kilokalori, ternyata dari 4 kilokalori itu 30%-nya dipakai lagi untuk mencerna. Jadi yang namanya thermogenic effect of food, atau badan kita itu menghasilkan kenaikan metabolisme untuk mencerna sebuah makanan, nah protein itu paling tinggi. Seperti itu, sehingga apa? Sehingga udah kenyang lebih lama, kemudian juga metabolismenya naik, apalagi dimakannya malam hari menjelang tidur, itu protein membuat waktu tidur gak ngapa-ngapain, metabolisme naik. Pembakaran lemak naik. Nah, satu lagi adalah protein itu kan zat pembangun ya. Jadi bisa untuk recovery sel-sel yang rusak, otot yang rusak, dan mempertahankan massa otot. Padahal otot itu sendiri penting untuk membakar kalori dan gula. Jadi kalau misalnya pendengar teman-teman pernah cek komposisi tubuh, ketika komposisi tubuh itu sebelum dan setelah ada perubahan besaran otot ya, itu dilihat ada namanya basal metabolic rate. Ketika otot naik, basal metabolic rate-nya akan naik. Jadi nggak ngapa-ngapain pun akan lebih banyak lemak, glukosa atau gula, dan juga kalori yang terbakar dengan otot yang besar. Kalau saya, bahkan kalau ditanya, kenapa dokter senang nge-gym? Karena saya pengen makan banyak.
2: Biasanya malah diet olahraga semakin banyak makannya.
3: Iya, kalau kita ototnya makin besar, makin banyak yang bisa dibakar, maka makanan yang jumlahnya sama itu tidak membuat kita jadi lebih gendut.
2: Karena terbakar itu tadi ya.
3: Lebih besar kompor untuk ngebakarnya.
2: Karena aktivitasnya juga, olahraganya juga gitu.
3: Nah, itulah pentingnya protein menjaga otot kita itu tidak turun. Kalau pendengar, teman-teman mau mengurangi lemak, itu bertanya dulu, mau weight loss atau fat loss? Kalau mau weight loss ya, asal turun saja, memang kurangi makan semuanya, olahraga keras saja, berat badan turun, tapi ototnya bisa jadi habis kan, turun. Atau mau fat loss, lebih sehat, lemaknya aja yang turun, ototnya dijaga atau bertambah, malah nanti shapingnya, posturnya jadi lebih gagal, lebih kalau tegar. Perempuan itu tonenya itu lebih oke, yang misalnya ya pakai kaos gitu kerasanya lebih keren nih, kayak olahragawan seperti itu, influencer yang suka olahraga, tonenya bagus. Nah itu menjaga otot tetap baik, bukan cuma sekedar weight loss.
1: Okay. Berarti kalau olahraga yang cocok nih dok, ya, ataupun paling efektif nih untuk meningkatkan massa otot, pilihannya apa nih?
3: Kalau meningkatkan massa otot jelas harus ada yang namanya weight trainingnya. Weight training itu paling umum kita taunya gym. Tapi sekarang ada yang namanya pilates. Ya, kemudian yoga sendiri pun ya dalam gerakan tertentu itu ada weight trainingnya, walaupun berat badan sendiri itu akan membangun otot. Kemudian satu lagi yang bebannya adalah air, berenang. Kalau yang suka jalan, saya senangnya jalan, cari jalan yang menanjak, itu beban juga. Nah, beban-beban itulah yang membuat ototnya menjadi lebih bagus, lebih terjaga, bahkan bisa jadi lebih besar.
1: Oke, bisa dicoba tuh ragil sih di rumah ya.
2: Dicoba.
1: Yoga, pilates.
2: Kalau berenang itu lebih cepat menurunkan berat badan kah, dokter?
3: Enggak. Tergantung juga ya, berenangnya dulu ya.
2: Oh, iya. Kalau ya, berenang cuma 5 menit kurang sih ya.
3: Berenang 5 menit.
4: Cemplung-cemplung kayaknya.
3: Ya, jadi berenang sendiri kalau gerakannya benar itu melawan beban air ya. Air itu kan kita lawan bebannya. Nah itu juga akan meningkatkan yang namanya massa otot. Makanya perenang-perenang bagus badannya ya. Dan kalau berenangnya airnya dingin, badan kita akan menghasilkan panas yang lebih banyak untuk menaikkan metabolismenya. Itu bisa juga lebih banyak fat yang terbakar.
2: Terbakar ya.
3: Betul. Walaupun bebannya sendiri kalau ditanya untuk membesarkan otot, paling bagus adalah yang bebannya makin berat.
2: Oke, baik. Kita kembali ke Kak Airin dulu.
1: Yuk.
2: Ya. Oke, Kak Airin, kapan nih seseorang sebaiknya menggunakan ONS sebagai meal replacement dan kapan lebih tepatnya sebagai snack?
4: Iya, ONS kan oral nutrition supplementation. Jadi suplementasi nutrisi oral lah ya, semua yang masuk ke dalam mulut kita secara oral gitu. Nah, bisa digunakan kalau sebagai meal replacement, berarti kan pengganti makanan. Daripada tadi makan pagi apa?
2: Telur rebus.
4: Kawan-kawan, wow, luar biasa ya, sehat sekali ya. Berapa butir?
2: 2 butir.
4: 2 butir.
2: Kurang,
4: lumayan
2: dokter.
4: Ya, Dok. 14.
2: Kebanyakan.
4: 12 gram protein
3: lumayan,
4: ya.
3: Lumayan ya.
4: Lumayan okay, ya, dokter ya. Okay. Lumayan 12 gram protein, sumber protein banget gitu ya. Oke. Apresiasi ya ini ya. Semua orang loh kayak gini loh, apresiasi banget ya. Kalau kawan-kawan saya yang kadang anak kos apalagi gitu ya, ya males gitu ngerebus-rebus. Saya aja yang di apartemen, kalau lagi seneng dok, wah satu hari pagi tuh saya 5 butir dok telur. Sampai kayak aduh kok makan telur itu kan kayak bosen ya sebenarnya ya. Cuman kayak oh oke, enggak apa-apa, protein, semangat. Tapi kalau memang enggak sempat ya berikanlah yang sesuai, yang seimbang. Tadi udah dibilang kalau sebagai pengganti ya pilihlah yang pengganti yang seimbang. Misalkan nih tadi lumayan 12 gram protein kan. Nah, ini pengganti 9 gram nih protein. Kalau memang kurang ya bisa ditambah katakan 1,5 saji atau 2 saji gitu ya. Atau teman-teman lainnya yang mohon maaf kadang-kadang itu loh dok, lagi banyak yang nggak skip makan. Padahal kan skip makan itu juga metabolismenya nanti berantakan ya dok. Nah itu juga bisa digantilah pola makannya dengan makanan-makanan seperti entramik atau entrasoy ini. Jadi digantikan dengan kondisi atau proporsi gizi yang lebih baik. Tadi yang banyak disebut gorengan kan, dari pagi kan. Gorengan temennya apa? Nasi uduk saudara. Nasi uduk itu udah nasi ditambah santan. Temennya apa lagi? Kerupuk itu kalau dilihat dari sudut pandang gizi dok,
3: simplex ya.
4: Digoreng
3: lagi.
4: Iya, kenapa enggak gitu diganti yang lebih proper lah ya. Tadi ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada lemaknya yang baik, kemudian ada vitamin mineral juga gitu. Pagi-pagi sayur, ada nggak sih yang makan sayur pagi-pagi? Ya saya percaya ada ya. Semua orang kan sekarang eranya wellnessnya makin hari makin naik, makin oke lah gitu sekarang. Kayak oh makan sayur itu bukan dianggap sebagai sesuatu beban atau apa. Tapi faktanya yang lihat berita Instagram 2 atau 3 hari lalu, Gen Z 80% atau 90% ya dok nggak makan sayur buah.
3: Ya,
4: ada
3: ya,
4: tuh berita headline banget kayak gitu. Remaja atau dewasa muda 80% tekanan darahnya tinggi. Prehipertensi. Nah itu miris di situ kan. Kenapa? Ya selain karena pola hidup ya, pola makan paling enggak gitu. Tadi dokter udah nyebut gitu ya, kue-kuean, kemudian makanan-makanan instan. Nah itu semua isinya adalah natrium gitu. Kenapa enggak digantikan saja dengan meal replacement ONS yang natriumnya lebih rendah, proteinnya lebih cukup, dan vitamin mineralnya juga lebih cukup. Nah kalau tadi sebagai apakah tambahan snack ya?
2: Iya.
4: Percayalah kawan-kawan yang mau naikin berat badan tapi susah naikin berat badan itu juga banyak banget.
2: Oh, aku pikir hanya orang yang mau diet aja yang
4: banyak juga orang yang merasa kayak aku tuh kurang loh, ayo naikin berat badan. Kamu kok enak sih makan dikit beratmu naik. Enak apanya? Enak apanya gitu. Aku udah makan beratmu enggak naik-naik loh. Ada juga orang-orang yang seperti itu. Cuman ya apalagi ya dok diperbaiki metabolismenya dan komposisi apa yang dia makan. Nah, disitulah peranan dari tambahan ONS. Penambah ONS. Ngomong tentang protein, nanti dokter boleh singgung dulu deh dok, kebutuhan protein tiap orang dok per hari dok.
2: Beda-beda kah dokter?
3: Beda-beda. Ya, jadi kebutuhan protein tiap orang beda-beda. Sebenarnya protein itu sendiri bisa di sampai 1 gram per kilogram berat badan pada sebagian besar orang. Tapi kalau misalnya ada yang obesitas, itu nanti perlu dihitung sendiri, dihitung, dikalkulasi ulang. Nah, kalau misalnya proteinnya lebih dari itu bagaimana? Sebenarnya nggak apa-apa pada seseorang yang punya fungsi ginjalnya masih normal. Nah, seperti itu. Tetapi kalau misalnya yang fungsi ginjalnya menurun, memang harus ada pembatasan. Nah, 1 gram ini adalah sebenarnya pada yang normal fungsi ginjalnya itu minimal. Bisa ditingkatkan bahkan sampai 1,5 gram per kilogram berat badan, 1,6 juga bisa pada seseorang yang berat badannya normal. Kalau yang obesitas nanti harus ada perhitungannya sendiri lagi. Nah, pada yang olahraganya kuat, pada yang nge-gym, bahkan bisa lebih daripada itu. Pada yang ingin fat loss, bisa lebih daripada 1,5 gram per kilogram berat badan. Bahkan seperti itu untuk perhitungan protein. Jadi kita memang perlu protein cukup banyak. Dan masyarakat Indonesia ternyata asupan proteinnya sendiri itu banyak yang masih rendah. Nah, dengan oral nutritional supplement seperti itu yang proteinnya itu cukup, itu bisa menjadi salah satu solusi kalau misalnya kita lagi kurang makan, nggak enak badan, kok rasanya makan malas. Daripada kita nggak makan sama sekali atau makannya hanya bubur dengan kecap asin yang proteinnya rendah, lebih baik kita minum ONS tadi. Supaya apa? Gizinya terpenuhi. Karena ONS itu bukan hanya susu loh, tapi ada pengganti makanan lainnya, dilengkapi dengan vitamin, mineral, protein dan lain sebagainya yang memang dibutuhkan oleh tubuh, termasuk serat juga.
4: Jadi itu yang tadi tambahan, ya kadang-kadang banyak sih dok yang kasus-kasus kayak gini gitu. Oh, saya mau nge-gym, enggak lah kalau nge-gym jarang lah kami, karena memang kalau nge-gym proteinnya kan jauh lebih tinggi ya dok. Kalau yang nge-gym itu bisa sampai 2 box sehari karena nambahin protein gitu. Tapi kami yang banyak itu karena entrasoy dari nabati dan memang nabati ya, aman untuk vegan, orang-orang yoga, orang-orang pilates. Nah itu kan kadang-kadang vegan, nah itu mereka lah yang nambah entrasoy sebagai selingan makanan, karena memang mau nambah protein, mau nambah, kalau orang vegetarian juga biasanya zat besinya kurang, kan entrasoy sudah dilengkapi dengan zat besi dan komponen lain untuk pembentukan sel darah, jadi aman.
2: Oke, baik, kita juga mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, jika Anda memiliki pertanyaan di kesempatan pagi hari ini, langsung saja kirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Sketsa Keluarga Indonesia kembali menemani Anda di pagi hari ini. Masih bersama Dika dan Ragil hingga menuju jam 11. Tentunya dengan topik yang menarik nih untuk kita ikuti. Kita buka juga di 0819-269-1000. Untuk Anda yang ingin bertanya seputar stop diet ekstrim, kenali gizi seimbang dan jaga otot. Masih bersama narasumber kita juga ada Dr. Octavianus dan Kak Airin di pagi hari ini.
1: Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih dari pendengar kita nih, dokter. Pertanyaannya adalah, dok, tanda-tanda diet saya salah atau berbahaya itu seperti apa ya?
2: Oke, dietnya salah atau berbahaya. Jadi kita sebaiknya memakai patokan itu komposisi tubuh. Sekarang itu ada banyak ya, di gym juga ada, di rumah sakit, di klinik ada. Jadi sebelum memulai yang namanya diet fat loss, kita baiknya cek dulu deh komposisi tubuhnya. Itu start nolnya kita bagaimana. Lalu udah dijalankan 3 bulan seperti itu, bagaimana perubahannya? Wah, ototnya tambah bagus, lemaknya turun, dia berarti berhasil. Nah, tapi kalau misalnya ternyata tidak ada yang namanya komposisi tubuh, patokannya itu saran saya jangan timbangan. Patokan saya adalah

0: Nomor satu, ukuran celana tambah longgar nggak? Kalau misalnya ternyata berat badannya itu berkurang, tapi ukuran celananya tambah sempit, malah tambah naik. Jangan-jangan ototnya yang turun. Jadi berat badannya turun karena ototnya turun, lemaknya yang naik. Itu. Jadi kalau misalnya celananya makin longgar, wah berarti kan lemak di perutnya itu makin turun ya. Di bagian paha juga kok makin longgar, yang sebelumnya rasanya kok banyak lemaknya. Nah, itu bisa jadi memang fat loss-nya berhasil. Nah, kemudian yang perlu dicek lagi adalah gimana kebugarannya. Apakah tambah seger? Apakah tambah kuat untuk ngangkat sesuatu? Kalau sudah setelah 3 bulan, 6 bulan dijalani, kok saya tuh makin lemes ya? Tambah kurus sih rasanya kalau saya bercermin itu kelihatan di sininya itu tulangnya makin jelas nonjol seperti itu. Tapi kok makin lemes? Jangan-jangan ototnya yang turun. Seperti itu. Jadi kalau itu yang terjadi berbahaya. Apalagi kalau misalnya dietnya ekstrim, pakai obat-obatan, obat-obat suntik segala macam, makannya jadi turun. Coba dilihat seperti itu. Nah, itulah yang berbahaya kalau misalnya lemaknya malah nambah, ototnya malah berkurang. Nah, itu yang berbahaya.
1: Oke, semoga menjawab ya
0: ya.
1: buat Sylvia. Terus ada dari Johan juga ini mengirimkan pertanyaan. Dokter, saya mengidap diabetes, maag, dan asam urat. Diet yang aman untuk sakit saya ini yang seperti apa ya? Mungkin nanti Kak Aiden juga bisa bantu jelaskan dari produk Kalbe juga kira-kira aman gak gitu untuk penderita diabetes, maag, dan asam urat.
0: Oke, diabetes, maag, dan asam urat ya. Diabetes itu kan gula darah tinggi. Gula darah tinggi penyebabnya bisa banyak. Penyebabnya bisa jadi dari makanannya banyak mengandung gula atau manis-manis atau tepung-tepung yang glycemic indexnya ternyata juga setinggi gula pasir. Itu juga bisa menyebabkan gula darah naik. Ototnya terlalu kecil sehingga gula yang dibakar itu jadi sedikit. Itu juga bisa. Atau diabetes karena penyakit lain, penyakit-penyakit lain itu juga bisa. Nah, diabetes itu sendiri bukan terjadi karena 1-2 hari saja. Bisa jadi sudah tahunan dari pola hidup, pola makan, begadang seperti itu ya, kurang tidur yang kronis yang dalam jangka waktu lama. Pelan-pelan itu bisa merusak yang namanya sel-sel tubuh kita, sehingga sampai suatu ketika insulinnya kerjanya itu sudah tidak normal dan tubuh menghasilkan insulinnya sudah tidak bisa sebanyak yang seharusnya. Gula darahnya jadi melonjak. Nah, tapi diabetes itu sendiri kita bisa kok perbaiki keadaannya. Kita bisa kontrol dari yang sehari demi sehari dirusak organ tubuh kita. Coba kita pola hidup yang baik sehari demi sehari diperbaiki. Siapa tahu suatu saat nanti bisa lepas obat atau obatnya berkurang. Seperti itu. Kemudian maag. Nah, maag itu sendiri bisa dari berbagai macam. Maag itu bisa juga dari stres pikiran juga bisa menyebabkan maag. Bisa juga makanannya tidak sehat. Salah satu yang ternyata kita banyak tidak sadari adalah kelebihan makan lemak yang jahat tadi itu menempel di lambung, susah untuk dicerna, itu bisa menyebabkan yang namanya dispepsia atau gejala di lambung, gejala pencernaan, jadi mual, jadi rasanya kok sakit, ada yang tidak beres dengan pencernaan saya, jangan-jangan karena banyak makan lemak. Nah, satu lagi adalah asam urat ya. Nah, ini menariknya asam urat. Kita tuh taunya asam urat itu banyak makan jeroan, emping seperti itu.
2: Kacang.
0: Kacang memang benar itu mengandung purin. Tapi ternyata purin itu sendiri akan ada di dalam tubuh walaupun kita nggak makan itu. Ya, nah justru metabolismenya yang bisa jadi terganggu sehingga asam uratnya terbentuknya banyak. Nah, kemudian satu lagi, gimana tubuh itu mengeluarkan asam uratnya itu sangat berpengaruh terhadap kadar asam urat. Kalau asam urat yang coba dikeluarkan lewat ginjal itu terganggu, ya misalnya fungsi ginjalnya menurun, ya asam urat di dalam darah akan numpuk jadi tinggi. Salah satu yang bisa membuat asam urat itu terganggu keluarnya dari tubuh adalah kadar insulin yang tinggi. Jadi makan manis-manis, makan glycemic index yang tinggi itu bisa juga meningkatkan asam urat karena asam uratnya nggak bisa dikeluarkan, insulinnya yang naik. Ada satu zat yang kita itu seringkali mengabaikan tapi membuat asam urat tinggi. Namanya adalah high fructose corn syrup atau sirup kimia ya dari gula jagung. Nah, itu membuat insulin tinggi dan juga bisa terbentuk asam urat. Adanya di mana? Banyak di dalam makanan kemasan-kemasan yang ada krimnya. Jadi kalau kita lihat makanan kemasan, kita lihat itu ada komposisinya. Ada namanya sirup fruktosa, ya, sirup gula jagung, high fructose HFCS. Nah, itu bisa bikin asam urat tinggi. Percuma nggak makan bayam, nggak makan kangkung, nggak makan jeroan. Kalau masalahnya adalah makan itunya banyak, bisa jadi asam uratnya tinggi.
2: Oke. Kak Airin nih.
3: Iya, kalau aku sih setuju dengan dokter Kevin tadi. Terima kasih dok penjelasannya. Pasti senang banget tuh orang yang tanya dijawab lengkap. Padahal kalau konsultasi mungkin 1 jam ya. Iya, kalau aku melihatnya diet DM 3J ya dok, jenis, jam, sama jumlah. Dipilihlah jenis makanannya, jumlahnya nggak boleh terlalu banyak supaya glycemic load atau yang dicerna oleh tubuh nggak terlalu banyak sehingga tidak cepat meningkatkan kadar gula darah. Dan jamnya harus rutin. Gak bisa tuh, oh makan pagi jam 7, nanti IF, pasien DM IF gitu, gak boleh. Nanti dia malah hipoglikemi, kadar gula darahnya terlalu rendah, malah dia shock gitu ya. Jadi jamnya memang harus rutin, tiap 3 jam makan gitu ya, dengan porsi yang sedikit. Sebenarnya ini sama dengan dietnya pasien mah. Pasien mah kan gak boleh telat makan. Kalau telat makan ya akan naik dong asam lambungnya. Dan kemudian kalau asam urat, tadi aku setuju banget dengan dokter, jadi bukan cuman jenis makanan yang ijo-ijo dan jeru-jeruhan yang dikurangi, tapi juga lihatlah kadar yang lain. Nah, bagaimana dengan produk-produk Kalbe gitu ya? Untuk Entramik, walaupun dari 100% protein hewani dari susu sapi ya, ya purinnya tergolong rendah. Kemudian untuk kadar gulanya sendiri, betul kita masih menggunakan sukrosa, tapi sukrosa yang kita gunakan juga jumlahnya tidak banyak, jadi tidak meningkatkan kadar gula darah. Kita juga sudah tidak meningkatkan kadar gula darah secara signifikan. Kita juga sudah ujikan ke lab indeks glikemiknya. Kalau tadi gula pasir yang masuk high ya, masuk tinggi ya, Entramik itu ada di medium low, Entrasoy malah low. Karena di kemasannya kami nggak pakai sukrosa. Sukrosanya hanya sebagai pelarut vitamin mineral. You know lah, vitamin mineral itu adanya dalam bentuk miligram, mikrogram. Jadi sukrosa yang digunakan pada Entrasoy sangat kecil, sehingga indeks glikemiknya pun termasuk rendah. Jadi aman tuh untuk pasien-pasien DM. Dan untuk pasien-pasien asam urat, Entrasoy kan soy, Mbak Airin. Soya, kacang kedele, itu bukannya naikin asam urat ya. Nah, balik lagi, Bapak Ibu, ada yang namanya pengolahan pangan. Dan pengolahan pangan di Entrasoy yang sudah diambil hanya isolat protein kedelainya, sebenarnya purinnya atau asam uratnya sudah sangat rendah dibandingkan susu kedelai yang ada di pasar yang belum diolah sama sekali. Dan kalau untuk mah, ya tadi ya, gunakan sebagai pelengkap makanan. Oke, makan pagi, makan siang udah makan porsi besar, tapi jangan sampai telat makan loh, supaya asam lambungnya nggak naik. Ya pakailah Entramik atau Entrasoy. Begitu juga untuk pasien-pasien DM. Dan kalau sudah ada penurunan fungsi ginjal, kayaknya kita sudah ngobrol ya di sesi yang lalu, ada yang namanya Nefrisol.
2: Jadi ini cocok nih ya digunakan atau dikonsumsi untuk segala usia ini ya, Kak Airin?
3: Iya, kalau kita sih izinnya dewasa, tapi kalau ada anak-anak yang menggunakan, kita anjurkan untuk 5 tahun ke atas, karena anak yang usianya 5 tahun ke atas dianggap sudah bisa makan seperti orang dewasa ya, pencernaannya sudah lengkap. Dan memang nanti boleh dosisnya disesuaikan.
2: Itu satu kotak itu berapa saset?
3: Kalau Entrasoy, satu kotak 5 saset. Jadi 5 kali saji. Coba ditebak harganya kira-kira berapa?
2: Berapa nih?
3: Ayo.
2: Ayo lagi
3: sih. Ayo Mas Dika, Mbak Ragil, berapa kira-kira Mbak Ragil? Berapa nih?
1: Berapa ya?
3: Satu kotak, isinya 5 saset. Satu saset untuk satu pengganti atau pelengkap makanan. Yang tadi lengkap tuh ada kalorinya 160 kilokalori. Proteinnya 9 gram per saji, setara dengan 1,5 butir telur. Vitamin mineralnya juga ada, seratnya ada. Kira-kira satu kotak berapa?
1: 200 ribu?
3: Ya. Mas, silakan berapa kira-kira mas?
2: 120 ribu.
3: Wow, ini harganya cuma 60.000.
1: Wah,
3: wow.
1: Salah kita. Jauh kita.
3: Jadi,
1: ya, jauh kita.
3: Jadi, jangan dianggap makan sehat itu pasti mahal ya. Ya itu affordable juga kok. Ini kalau satu kotak 60.000, satu saset berarti 12.000. Daripada maaf minum-minumannya yang
1: nggak sehat,
3: nggak sehat
1: manis-manis.
3: Ya. Manis. Yang bisa 30.000, 40.000, kenapa nggak diganti yang lebih seimbang seperti Rasa ini. Terima kasih loh tebak-tebakan harganya.
1: Iya, iya, iya. Karena kan aku mikirnya gizinya lengkap banget gitu di dalamnya. Pasti mahal ini harganya gitu.
3: Terima kasih. Kita dari Kalbe senantiasa kalau bisa bahan bakunya lokal, kalau bisa produksinya lokal supaya harganya juga affordable ke masyarakat dan masyarakat bisa pakai untuk semua kalangan.
1: Ya. Wah, luar biasa ya Kalbe ya. Oke.
0: Okay. Sebenarnya saya berpikir dari tadi, Kak. Jadi kalau misalnya yang pagi-pagi senang makan oat ya, ini sehat banget loh. Kalau misalnya ditambah oat, jadi seratnya tinggi oat itu, ya kan, bisa nurunkan kolesterol, ditambah vitamin mineralnya lengkap, ya kan, sudah ada proteinnya juga.
1: Iya.
0: Ya, ditambah chia seed juga, itu juga superfood untuk bikin seratnya juga tambah banyak. Jadi bagus banget sebenarnya kalau misalnya paginya bisa makan seperti itu.
1: Sarapannya pakai ini gitu,
0: ditambah
1: ya.
0: Ditambah oat misalnya gitu, itu top juga.
2: Oke, okay. Dok, ini ada satu pertanyaan nih. Selamat pagi dokter, saya dari Fai di Tangerang. Bagus banget nih pembahasannya dan pas lagi makan bakmi katanya pagi-pagi ini. Mau tanya dokter, untuk usia 40 tahunan, sebaiknya pola makan dan olahraga atau gym yang baik supaya lemak perut juga otot tetap stabil. Bagaimana ya dok? Karena masih sering doyan ngopi juga dan sering skip nih untuk sarapan dan gymnya juga bolong-bolong.
0: Oke, ya langsung saya jawab ya.
2: Ya.
0: Jadi pertama olahraga yang tepat gimana? Saran saya olahraga itu semua start low go slow ya. Jadi apalagi usia bertambah udah 40 tahun, coba deh olahraga jangan takut, ke gym jangan takut, tapi mulai dengan start low dulu. Yang penting bergerak dulu. Nggak usah angkat yang, wah saya masih kuat kok angkat 30 kilo. Kalau misalnya 15 kilo, saya terlalu ringan. Udah pertama kali, nyantai dulu aja. Nanti pelan-pelan ditingkatkan secara perlahan. Karena prinsipnya adalah olahraga yang terbaik adalah olahraga yang dilakukan. Ya, jadi daripada rebahan, lebih baik kita olahraga. Seperti itu. Nah, kemudian,

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saya dan Miss California. Suatu hari suami saya menelpon dan mengatakan bahwa Lisa perlu tempat untuk tinggal selama beberapa bulan. Menurutmu bagaimana jika kita mengundangnya untuk tinggal dengan kita? Karena suami saya bukan orang yang suka menunggu lama sebelum membuat keputusan, ia menunggu jawaban saya di telepon. Anda perlu tahu sisi lain dari keputusan ini. Lisa adalah seorang yang cantik, pemenang 2 kali kompetisi Miss California, bagian dari lomba kecantikan Miss America. Harold tidak sadar bahwa ia telah menggugah rasa minder yang sudah lama saya miliki, yang muncul kapanpun saya ada di dekat wanita lain yang cantik. Sekarang kami berdua malah akan tinggal di rumah yang sama. Saya bisa membayangkan Lisa turun dari tangga untuk menyantap sarapan dengan memancarkan pesonanya, sedangkan saya memakai piyama dan terlihat seperti komedian Phyllis Diller. Kalau Anda tidak kenal Phyllis Diller, lihat gaya rambutnya di internet. Saya bisa menjawab apa? Saya akan sangat egois jika menolak hanya karena saya memiliki rasa minder yang seharusnya sudah lama dibereskan. Apalagi, kami memang memiliki kamar yang tidak dipakai. Jadi dengan takut-takut, saya setuju untuk mengundangnya. Sudah saatnya saya bertindak secara dewasa. Anda mungkin bisa menebak bahwa akhir cerita ini indah. Lisa akhirnya membantu kami dalam program TV Guidelines dan menjadi teman dekat yang senang sekali saya ajak menghabiskan waktu bersama-sama kapanpun kami bisa. Alkitab berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Betapa ruginya saya jika saat itu saya menuruti keminderan saya dan bukannya percaya bahwa Allah tahu apa yang Dia lakukan. Kadang-kadang kita merasa takut saat Allah meminta kita melakukan sesuatu di luar kenyamanan kita. Namun Dia tahu kebutuhan kita lebih baik dari kita sendiri. Percayalah kepada-Nya hari demi hari bahwa Dia cukup bagi apapun yang Dia minta kita lakukan. Karena Dialah yang mencukupkan kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Hati Tuhan penuh kasih terhadap kita. Tak henti-hentinya kita didorongnya untuk berkelakuan seperti seorang anak dan datang kepadanya dengan semua keinginan kita. Dialah Bapa kita. Ia bersuka cita jika ia dapat membahagiakan kita dan memberi sesuatu kepada kita. Pada saat ini ia berdiri di sisi Anda dan berfirman, berlakulah seperti seorang anak terhadap daku, jangan malu-malu. Hari demi hari datanglah kepadaku, yaitu Bapamu dengan semua keinginanmu, baik besar maupun kecil. Yesus berjanji kepada kita bahwa Allah Bapa akan memberi hal-hal yang baik kepada kita jika kita memohon kepadanya. Nah, cobalah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tempat kediaman sangatlah berbeda dengan rumah besar atau istana. Ambillah misalnya Hearts Castle dengan patung-patung marmernya terpantul dalam sebuah kolam, atau Vanderbilt Estate, Buckingham Palace, tempat kediaman anggota kerajaan Inggris, Wary Castle dan kota terlarang di Beijing, tempat kediaman para kaisar Cina. Salah satu tempat kediaman paling indah di seluruh dunia pastilah Peterhof Palace di Saint Petersburg, Rusia, dengan air-air mancur menyemburkan airnya dalam aliran-aliran yang sangat bening. Lalu bandingkanlah tinggal di sana dengan apa yang saudara sebut tempat kediaman. Maukah saudara menukarkan kehangatan perapian saudara atau pojok kegemaran saudara di ruang keluarga dengan tinggal di sebuah istana atau kastil? Hal itu bahkan tidak menggoda saya, apalagi memikirkan biaya perbaikan atau pajaknya seandainya Anda diberi sebuah istana. Pada suatu kesempatan, saya berbicara dengan seorang pria yang membeli sebuah rumah dengan 15 kamar tidur. Setiap 3 bulan, istrinya memindahkan mereka ke kamar tidur berikutnya. Bayangkan tantangan menemukan sandal kesayangan yang terselip di bawah salah satu tempat tidurnya. Apakah di kamar tidur 15 atau kamar tidur 5 ya sandalku hilang? Demikian mungkin saudara akan bertanya kepada diri sendiri, berusaha mengingat-ingat kapan terakhir kalinya saudara melihat sandal kesayangan saudara. Rumah besar sangatlah berbeda dengan tempat kediaman. Tempat kediaman, kata bujangga Amerika Robert Frost, adalah tempat di mana ketika saudara harus pergi ke sana, mau tidak mau mereka menampung saudara. Kira-kira tahun 1820, seorang mantan patriot Amerika, John Howard Payne, duduk di jendelanya, mengamati orang-orang bergegas pulang pada akhir hari, dan mulai merenungkan tempat kediaman di mana ia dibesarkan. Hatinya penuh dengan nostalgia. Mengambil pena dan tinta, ia menulis, "Walaupun kita boleh berjalan-jalan di tengah-tengah kesenangan-kesenangan dan istana-istana, tidak ada tempat yang seperti tempat kediaman walaupun sangat sederhana. Suatu daya tarik dari langit tampaknya menguduskan kita di sana. Yang dicari di seluruh dunia tak pernah ditemukan di tempat lain." Pada suatu kesempatan, Yesus pasti teringat akan tempat kediaman yang ia tinggalkan ketika ia datang ke planet bumi. Karena ia berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lukas pasal 9 ayat 58. Ketika Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, Paulus berbicara tentang hidup di bumi, tinggal dalam sebuah kemah, mengingatkan kita akan kemah para gembala yang dibuat dari kulit kambing dan domba. Sebagai seseorang yang berprofesi sebagai pembuat kemah, Paulus tahu bahwa kemah yang terjemur sinar matahari yang terik dan dilanda unsur-unsur alam yang keras hanya akan tahan sekian lama, lalu perlu diperbaiki. Namun ujung-ujungnya, seberapa terampil pun pengrajin yang memperbaikinya, kemah tua itu tetap menjadi usang dan terpaksa ditinggalkan. Maka Paulus menulis, "Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia." 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Salah satu keanehan hidup adalah bahwa kebanyakan kita tidak pernah memikirkan kodrat hidup yang sementara ini. Lalu, tanpa diduga, terjadilah sesuatu. Saudara kehilangan seorang sahabat terkasih yang sangat saudara kasihi. Atau sang dokter mengejutkan saudara dengan kabar bahwa saudara mengidap kanker. Atau saudara terlibat dalam suatu kecelakaan mobil. Lalu seperti tamparan di wajah, realita mengatakan,
Engkau takkan selamanya tinggal di dalam keempat dinding yang kau sebut tempat kediaman. Dalam beberapa minggu yang lalu, saya mengalami tantangan kehilangan seseorang yang saya kasihi. Dan setiap kalinya hal itu menjadi pengingat yang menyadarkan bahwa umur terpanjang pun singkat, sangat singkat. Apa yang saudara perbuat ketika saudara menyadari kemah tua ini sudah lumayan usang dilanda cuaca? Seringkali orang berkata, entah bagaimana orang yang tidak mengenal Tuhan menghadapi maut. Saya tahu, saya pernah mendampingi mereka, tidak menyenangkan. Tanpa jaminan bahwa saudara memiliki tempat kediaman kekal yang bukan dibuat oleh tangan manusia, prospeknya gelap, sangat gelap. Lalu bagaimana caranya memiliki jaminan tempat kediaman surgawi? Akan saya bahas dalam edisi Guidelines berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

kebijaksanaan adalah sesuatu yang sulit untuk didefinisikan, namun kita dapat mengetahuinya melalui sikap seseorang. Orang yang bijak tetap tenang saat menghadapi krisis, menoleransi ketidakpastian, dan tetap optimis bahwa permasalahan yang rumit pun memiliki solusi dan lebih tenggang rasa, serta dapat merefleksi diri. Pendengar, orang yang bijaksana biasanya tingkat kesejahteraan mereka makin tinggi, khususnya saat mereka semakin bertambah usia. Jadilah bijaksana selagi kita berpikir dan melakukan banyak hal positif. Kepuasan hidup yang lebih tinggi, perasaan negatif yang lebih sedikit, hubungan yang lebih baik, dan perenungan yang lebih depresif. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Persembahan yang hidup. Hari itu adalah suatu hari di mana saya merasa tertekan dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan. Namun, saya bekerja keras untuk menyelesaikan setiap pekerjaan itu, dan saya membuat kemajuan yang baik. Tapi kemudian, suami saya bertanya, apakah saya punya waktu untuk melakukan tugas baginya? Sesuatu meluap di dalam diri saya, dan di dalam pikiran saya. Saya segera menjawabnya dengan sangat tegas, tidak. Sekalipun jawaban saya tidak bersuara. Saya yakin, dengan memandang raut muka saya, ia merasakan bahwa saya tidak ingin melakukan apa yang ia minta. Sesungguhnya itu bukanlah permintaan yang tidak masuk akal, dan ia memintanya dengan baik-baik. Saat saya memikirkannya kembali dengan cepat, saya menyadari bahwa sayalah yang paling logis untuk melakukan pekerjaan itu. Lagi pula, saya memiliki lebih banyak waktu daripada dia. Jadi, saya berkata, ya, dan mulai menyalakan mobil. Namun di dalam hati, saya masih kesal, karena diinterupsi dari apa yang sedang saya lakukan. Saya duduk di kursi pengendara, dan saat saya mulai menyalakan mobil, saya menghidupkan radionya. Seketika itu juga, saya mendengar perkataan seseorang yang bertanya, "Sudahkah Anda mempersembahkan tubuh Anda kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup?" Saya berpikir, "Baiklah Tuhan, aku mendengarmu dengan lantang dan jelas." Dalam Roma 12, Paulus berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, saya telah membuat komitmen itu. Namun melakukannya di dalam ibadah gereja dengan nyala lilin yang indah atau melakukannya di retret pemuda adalah satu hal. Sedangkan, menjalankan komitmen itu dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang berbeda. Tuhan dan saya memiliki perjanjian untuk melakukannya. Saya mengakui kurangnya kerelaan saya untuk melakukannya dan saya meminta pengampunannya. Barulah saya dapat melakukan tugas itu dengan hati yang terbebas dari rasa kesal." Anda pun mungkin pernah mempersembahkan hidup Anda kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Namun, mungkin Anda, seperti halnya saya, perlu untuk memperbaharui kontrak Anda. Bagaimana bila Anda melakukannya sekarang juga? Saya yakin Tuhan akan senang mendengarnya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh iya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Pada masa kesusahan besar, hanya orang yang berada dalam perlindungan Allah lah yang benar-benar aman. Barang siapa yang di tengah-tengah segala kesulitannya dapat berkata, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, maka orang itu akan mengalami kuasa yang dinyatakan oleh Tuhan kepadanya, sama seperti yang dipercayainya selama bertahun-tahun itu. Karenanya, biarlah kita mempergunakan waktu yang masih ada pada kita dan membiasakan diri untuk hidup dalam perlindungan kehadirannya. Maka kita akan diberi kemurahan untuk selalu hidup dalam perlindungan Tuhan pada masa-masa kesukaran.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat, ada seorang pengusaha batik yang sukses. Dia menceritakan bagaimana awal mulanya dia menjadi pengusaha batik yang sangat sukses. Sejak kecil, dia memang bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Namun, karena dia tidak punya modal, dia kemudian bekerja sebagai penjual batik keliling. Pekerjaan itu dia jalani dengan tekun, walaupun penghasilannya tidak seberapa. Dari tahun ke tahun, dia mencoba untuk menambah dagangannya dan meluaskan jangkauannya. Dan setelah 10 tahun menjadi penjual batik keliling, dia bisa mengumpulkan modal untuk membuat batiknya sendiri, dan akhirnya dia sukses menjadi pengusaha batik. Dan kini dia punya ratusan karyawan yang membantunya dalam usahanya. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, ada kata bijak yang mengatakan, pohon yang besarnya sepelukan tumbuh dari benih yang kecil saja. Menara setinggi 9 tingkat dibangun mulai dari seonggok tanah. Perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah. Nah, sahabat, untuk itu jangan segan-segan melakukan hal yang kecil untuk meraih yang besar. Sahabat, apakah Anda saat ini sedang memulai sebuah usaha? Melalui kisah ini, saya berharap Anda terinspirasi dan termotivasi. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Seorang yang benar-benar menjadi anak Allah tahu apa artinya takjub. Seorang anak merasa takjub mengenai apa yang dapat dilaksanakan dan diketahui oleh bapanya. Rasa kagum dan hormat timbul dari keheranan ini. Barang siapa yang menyadari keterbatasan dan kemiskinannya akan dapat merasa teramat takjub mengenai kemahakuasaan, kebijaksanaan, dan kasih Allah, lalu menghampiri Dia dalam penyembahan dan pujaan yang kudus. Apakah kita masih merasa takjub akan kebesaran, kemuliaan, dan kasih Allah? Dapatkah kita memuja Dia dengan penuh hormat? Hal itu menandakan bahwa kita benar-benar anak Allah. Masihkah kita memiliki rasa takjub itu?
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Anda menghadapi keputusan kritis, apakah Anda akan lebih percaya diri jika Anda bisa duduk dan benar-benar berbicara atas situasi itu dengan Yesus Kristus? Jika Anda adalah pebisnis dan Anda menghadapi sebuah pertemuan penting, akankah Anda merasa lebih baik jika Yesus Kristus bisa berada di sisi Anda untuk memberikan saran? Sebagai seorang ibu yang anaknya harus menghadapi operasi, apakah Anda yakin bahwa tangan Yesus sendiri yang akan memandu dokter bedah mengoperasi bayi Anda? Jika Anda seorang yang percaya kepada Yesus Kristus dan firman Allah, ya dan amin, maka apa yang baru saja saya gambarkan memang tepat seperti itu. Itulah janji yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri sebelum kenaikannya ke surga setelah kebangkitannya. Dia dengan jelas mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa. Jika Anda beralih ke ayat terakhir dari Matius, buku pertama dalam Perjanjian Baru, Anda akan menemukan kata-kata ini yang menjadi pedoman kita hari ini. Renungkan sejenak. Pertama, kata aku yang merupakan subjek kalimat. Siapakah aku yang satu ini yang membuat janji seperti itu? Dia tidak pernah melakukan perjalanan lebih jauh dari 322 km dari rumahnya. Tapi dia mengubah jalannya sejarah. Kata-katanya tidak seperti kata-kata orang biasa karena tidak pernah ada orang yang bicara seperti dia. Perkataannya memotong, menembus, menghibur. Ia menyembuhkan orang sakit dan gratis untuk pelayanannya itu. Dia tidak pernah mempertimbangkan apakah sesuatu hal itu mungkin atau tidak mungkin dilakukan. Dia hanya melakukannya. Kematian tidak bisa menahannya karena dia bangkit dari kubur pada hari ketiga. Dialah yang mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa. Kemudian lihat kekuatan kata senantiasa. Aku menyertai kamu senantiasa. Ini berarti sekarang, kapanpun juga, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku menyertai kamu senantiasa. Ini berarti dia menyertai Anda, berjalan bersama Anda, berada di sisi Anda. Anda mungkin tidak melihatnya, tidak menyadarinya atau mendengarnya. Tetapi dia ada bersama Anda senantiasa. Supaya kita lebih fokus lagi pada janji besar ini, sekarang renungkan sekali lagi kekuatan kalimat, aku menyertai kamu senantiasa. Ya kamu teman, dengan kegagalan, kekurangan, janji-janji yang tidak ditepati maupun impianmu yang hancur. Dia tidak pernah mengatakan, setelah kamu melakukan yang ku kehendaki dan menjadi sempurna, maka aku akan berjalan bersamamu. Tidak, dia senantiasa bersama-sama dengan kita di dunia yang rusak oleh karena dampak dosa ini. Kesimpulan, janji besar ini dibuat untuk anak-anak Allah yang telah dibawa ke dalam keluarga Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ini adalah janji untuk anak-anak Allah sendiri yang dibuat oleh anaknya. Jadi jika Anda belum pernah bergabung dengan keluarga Allah, baca Yohanes bab 3. Undang dia untuk menjadi juru selamat pribadi Anda yang menyertaimu senantiasa. Yakinlah, dia menyertaimu senantiasa. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Nasihat yang menuntun. Apakah kamu pernah mendapatkan nasihat yang terasa seperti teguran? Awalnya mungkin bikin kita merasa nggak nyaman, tetapi lama-kelamaan kita sadar, itu nasihat yang justru menyelamatkan kita. Nasihat yang tulus bukan selalu terdengar manis, tetapi yang membuat kita berhenti sejenak, lalu kita bisa melihat ulang arah hidup kita. Saat kita belajar mendengarkan, bukan cuma dengan telinga, tapi juga dengan hati yang terbuka. Hidup kita menjadi lebih jernih, hidup kita menjadi lebih terarah. Karena kadang, satu kalimat yang kita dengar hari ini bisa saja menjadi kompas yang menyelamatkan kita di masa depan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cinta pertama. Benjamin Franklin pernah berkata, "Pastikan mata saudara terbuka lebar-lebar sebelum menikah dan setengah tertutup setelah menikah." Boleh juga tuh idenya. Sebab tampaknya sebelum kita menikah, kita hanya melihat sisi-sisi baik dari calon pasangan kita. Setelah kita menikah, kita temukan ternyata setiap sisi baik ada sisi kebalikannya. Seorang wanita menikahi seorang pria karena dia kuat dan jantan. Wanita ini meninggalkan suaminya karena suaminya sangat mendominasi. Sang pria menikahinya karena dia demikian rapuh dan mungil. Ia meninggalkan istrinya karena istrinya demikian lemah dan tak berdaya. Yang wanita memilih calon suaminya karena calon suaminya tahu cara memberikan nafkah yang baik. Ia meninggalkan suaminya karena yang dipikirkan suaminya hanya bisnis. Yang pria menikahinya karena dia stabil dan memakai akal sehat. Ia menceraikan istrinya karena istrinya membosankan dan kurang cerdik. Ya, setiap uang logam ada sisi kebalikannya. Namun hal itu bukanlah berarti bahwa uang logam tersebut tidak berharga. Demikian pula lah halnya dengan pernikahan kita. Kita cenderung tertarik kepada seseorang yang kebalikan dari diri kita. Kalau saudara supel, mungkin saudara tertarik kepada seseorang yang pendiam dan menarik diri, karena saudara menemukan kedamaian dengan orang tersebut. Di lain pihak, kalau saudara introvert, mungkin saudara tertarik kepada orang yang memeriahkan suasana pesta karena seru. Namun, kalau pasangan saudara mulai menggerus saudara, ingat-ingatlah masa saudara pacaran, dan cobalah melakukan hal-hal yang saudara paling nikmati sebelum menikah. Berkonsentrasilah pada apa yang saudara cintai tentang pasangan saudara, dan bukan pada apa yang menggerus saudara seperti amplas. Dalam kitab Wahyu, Allah berbicara kepada gereja di Efesus dan mengatakan, "Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan." Wahyu 2 ayat 4-5. Tentu, ia sedang membicarakan kasih kepada Allah dalam ayat-ayat tersebut. Namun saya rasa ada prinsip yang relevan juga untuk pernikahan. Kembalilah ke bagaimana dulunya saudara memperlakukan satu sama lain. Saudara takkan menyangka alangkah beda hasilnya nanti. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776. 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

sudah mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Suatu ketika, saya dan keluarga bepergian ke sebuah kota. Di perjalanan, saya melihat banyak pedagang buah stroberi. Kami beli 3 keranjang, dan ternyata setelah di mobil, saya lihat ada di tiap keranjang 2 atau 3 stroberi yang busuk. Ya, resiko ya, karena saya kurang pintar milih buah yang bagus. Sepanjang perjalanan, kami menghabiskan 1 keranjang. Saya pikir besok saja kami akan habiskan 2 keranjang stroberi lagi. Tapi di luar perkiraan kami, keesokan harinya seisi 2 keranjang stroberi itu udah jadi busuk. Kami jengkel dan kecewa sekali. Pada saat kami membuang stroberi-stroberi yang busuk ke jalan, ada seorang bapak yang bilang, "Dek, stroberi busuk bisa menular dengan cepat ke stroberi yang lain kalau disimpan di keranjang yang sama." Ternyata, ketika kami tidak langsung buang stroberi yang busuk, itulah yang menyebabkan busuknya seluruh stroberi. Seharusnya kami langsung buang yang busuk dan kami menyimpan yang bagus.

Masih di insting inspirasi penting. Pendengar, demikian juga ya dengan kebiasaan buruk dalam hidup kita. Apabila kita tidak segera buang kebiasaan buruk, maka suatu ketika akan merusak kehidupan kita yang baik. Sekecil apapun kebiasaan buruk, tetaplah sesuatu yang buruk. Biasanya sesuatu yang buruk atau negatif lebih cepat menyebar atau menular daripada sesuatu yang baik. Makanya ada training kepribadian yang baik, tapi nggak ada namanya training kepribadian yang buruk. Karena yang baik harus selalu dipelajari dan dikejar. Tapi yang negatif nggak perlu dipelajari, itu manusiawi. Kita gampang sekali mengikutinya. Nah, pendengar, apakah Anda memiliki kebiasaan buruk yang sulit sekali untuk Anda lepaskan? Dan Anda ingin lepas dari kebiasaan buruk itu, tapi Anda merasa nggak sanggup? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan Anda mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dan mendengar Anda. Terima kasih untuk atensinya. See you di insting berikutnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA, ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mencari pemecahan suatu persoalan yang nampaknya sukar dan tidak dapat teratasi. Jangan mencari pemecahan sebelum waktunya. Jangan mencoba mengetahui hasil dari jalan yang Anda tempuh itu. Jika Anda melakukan itu, maka kekhawatiran dan kecemasan Anda adalah akibat kesalahan Anda sendiri. Dengan patuh kepada Tuhan, ambillah langkah berikutnya pada jalan yang terbentang di hadapan Anda. Tuhan senantiasa akan menunjukkan bagian jalan selanjutnya, dan Ia akan meratakan jalan itu bagi Anda. Serahkanlah pemecahan terakhir kepada Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Kalau saudara tinggal di suatu negara republik, pejabat terpilih tertinggi di negara saudara adalah seorang presiden. Tapi kalau saudara tinggal di sebuah kerajaan, katakanlah misalnya Inggris atau di Kamboja, saudara memiliki seorang raja, dan itu berarti hanya Allah yang pangkatnya lebih tinggi. Presiden bisa dicopot jabatannya, tetapi secara tradisional raja mengambil kekuasaannya dari darah keturunannya, dan sebagian besar raja akan mengklaim dirinya raja atas penunjukan ilahi. Oke, lalu apa maksudnya? Para raja dikenal sebagai yang berdaulat, dan seorang yang berdaulat adalah seorang yang tidak melapor kepada siapapun. Cukup menarik bahwa istilah berdaulat adalah istilah Alkitabiah. 19 kali ditemukan dalam Perjanjian Lama, Allah disebut sebagai Tuhan yang berdaulat. Apa maksudnya? Sekarang ini kita cenderung menganggap Allah bertanggung jawab atas, boleh dikata, apa saja yang terjadi di dunia ini. Mengapa Allah membiarkan tsunami itu? Demikian kita bertanya. Atau, mengapa Allah membiarkan anak saya meninggal? Dan entah apalagi, seolah-olah kitalah yang seharusnya memutuskan apakah tindakan-tindakan Allah itu benar atau salah. Apakah kita sudah sedemikian mengklaim kedaulatan kita di atas Allah, sampai-sampai seharusnya ia diadili untuk memberikan pertanggungan jawab atas apa yang ia perbuat? Mungkin saudara akan berpikir demikian. Kalau Allah memang berdaulat, sebagaimana yang Alkitab deklarasikan, apakah ia wajib menjelaskan apa yang ia perbuat? John Calvin, reforman sekaligus teolog Prancis dengan salah satu pemikiran paling brilian yang pernah menyelidiki kitab suci, suka mengatakan bahwa Allah berbicara kepada kita sebagaimana orang tua berbicara kepada anak-anaknya yang masih balita, karena demikianlah batas pengertian kita. Para teolog abad pertengahan suka mengatakan bahwa yang terbatas tidak mungkin menangkap atau menampung yang tak terhingga. Apakah berarti saudara tidak mungkin mengenal Allah? Sebagian orang akan mengatakan demikian, dan ada kesan bahwa hal itu benar. Namun datangnya Kristus ke planet bumi mengubah hal itu. Kristus mengajarkan bahwa ketika saudara melihat Dia, saudara melihat Bapa. Masih ingatkah saudara akan pepatah, sebagaimana Bapa, demikianlah Anak? Jadi kehidupan, hati, dan teladan Yesus memberi kita gambaran mikroskopik tentang seperti apa Bapa kita itu. Namun, melampaui apa yang kita kenal akan Allah, faktanya adalah bahwa pengenalan kita akan Dia adalah demikian terbatas. Paulus menanyakan, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Namun kemudian Paulus menambahkan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Musa itulah manusia fana yang paling dekat dengan Allah sebelum datangnya Kristus. Namun Musa menulis, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ulangan pasal 29 ayat 29. Sejujurnya, banyak yang Allah anggap tidak perlu dijelaskan, termasuk jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan mengapa kita. Namun yang tidak Allah jelaskan bukanlah karena ia tidak peduli, melainkan karena kurangnya pemahaman saya. Ingatlah bahwa Calvin mengumpamakan Allah berbicara kepada kita seperti kita berbicara kepada anak-anak balita. Walaupun secara pribadi saya tidak pernah memahami mengapa bayi seharusnya lebih memahami bahasa itu daripada percakapan normal. Namun yang kita pahami itu penuh kuasa dan eksak. Misalnya, sebagai penutup izinkan saya menceritakan saat ketika Carl Bell

0: sang teolog Swiss, ditanya tentang hal paling mendalam yang telah ia pelajari dalam studi-studi teologinya. Ia merenung sejenak lalu menjawab, "Yesus mengasihi saya, itu saya tahu, karena Alkitab mengatakan demikian." Para siswa terkekeh gugup, namun menyadari bahwa Karl sepenuhnya serius. "Pantas saja Paulus menulis, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal." 1 Korintus pasal 13 ayat 12b. Suatu hari kelak, saudara akan mengerti sepenuhnya dan seutuhnya. Bersabarlah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Dunia ini sering sekali terasa keras buat hidup kita. Tapi satu tindakan kecil bisa membawa perubahan besar. Senyuman, kata yang membangun, ataupun sekedar mendengarkan, bisa membuat seseorang merasa dihargai. Kebaikan bukan hanya tentang membantu orang lain, tapi juga tentang siapa kita sebenarnya. Pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang bisa kita miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita bagikan dengan tulus kepada sesama.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana kita mempengaruhi anak-anak kita? Ketika putri kami dan suaminya menghadapi kemunduran dalam hal keuangan, mereka sadar bahwa penting sekali bagaimana mereka menangani situasinya. Seandainya kedua anak mereka melihat mereka panik, anak-anak mereka akan tertular sikap itu dan menjadi cemas juga. Seandainya anak-anak mereka melihat mereka berpura-pura tidak ada masalah dan tidak membicarakannya, jangan-jangan anak-anak mereka akan berasumsi bahwa cara menangani masalah adalah dengan memendamnya saja dalam hati dan tidak membereskannya. Namun kalau anak-anak mereka melihat orang tua mereka menghadapi situasinya secara realistis, namun dengan iman kepada janji-janji Allah, anak-anak mereka akan memetik pelajaran yang selamanya dapat mereka aplikasikan terhadap kehidupan mereka sendiri. Mereka akan belajar bahwa Allah cukup besar dan cukup dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Saudara tidak bisa berpura-pura percaya kepada Allah. Anak-anak bisa melihat kepura-puraan di mana saja. Anak-anak tahu apakah hubungan saudara dengan Allah itu mendalam dan kokoh. Dan sia-sia saja saudara mengatakan saudara percaya kepada Allah kecuali saudara memang percaya kepadanya. Yang mereka lihat dalam hidup saudara mengajar mereka dengan cara-cara yang takkan pernah dicapai lewat kata-kata saja. Ketika seorang ayah mengumpulkan keluarganya dan memberitahu mereka bahwa ia baru kehilangan pekerjaannya dan bahwa mereka semua perlu saling membantu untuk melalui periode ini, lalu mereka sekeluarga bergandengan tangan dan meminta pertolongan Allah, sang ayah mengajari mereka suatu teknik pemecahan masalah yang rohani. Dan seperti yang mungkin sudah saudara perhatikan, kita cenderung memakai teknik-teknik pemecahan masalah yang dipakai oleh orang tua kita ketika kita beranjak dewasa. Saudara tidak harus sempurna dalam hal ini. Anak-anak tidak mengharapkannya. Sesungguhnya, ada baiknya mereka melihat saudara bergumul dengan keraguan-keraguan saudara, tetapi mereka mengharapkan saudara bersikap realistis. Yang mereka cari adalah keotentikan. Mereka ingin tahu apakah iman kepada Allah itu sungguh menghasilkan perbedaan. Alkitab mengatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Mazmur pasal 9 ayat 11. Apakah saudara benar-benar mempercayainya? Biarlah anak-anak saudara melihatnya. Maka mereka akan memetik pelajaran berharga seumur hidup. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Satu, dua, tiga. Dah. Ini kayaknya bagus nih.
1: Bentar, kayaknya ada.
2: Halo, kamu ada di mana? Aku dari Jogja.
1: Hah? Di Jogja? Oke, okay. Oke, 30 menit lagi aku jemput kamu ya.
2: Kamu ada di mana? Sama siapa?
1: Sama temen kok. Temen biasa. Kamu kan sahabat terbaik aku. Aku pergi dulu ya. Ntar kamu pulang sama mereka-mereka.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Sahabat, kisah berikut kisah tentang Heinrich Pestalozzi. Dia pada masa kecilnya dikenal sebagai Hengki si bodoh. Dia menjadi anak yatim semenjak dia berusia 6 tahun. Sebutan si bodoh ditujukan kepada dirinya karena kemampuannya yang sangat terbatas. Bahkan di bawah rata-rata. Sudah berkali-kali dia tidak naik kelas. Tapi karena dia tekun, tidak mudah putus asa, dia menjadi orang yang hebat. Semasa hidupnya, Pestalozzi dikenal sebagai bapak pendidikan modern yang memiliki konsep memberi perhatian secara pribadi kepada anak didik. Dengan konsep ini, proses belajar mengajar memungkinkan setiap anak berkembang secara optimal. Sebelumnya, penyelenggaraan pendidikan bersifat umum klasikal. Pendidik memberi perhatian kepada anak secara keseluruhan. Prestasi lain yang berhasil dicapai oleh Heinrich Pestalozzi adalah membangun 5 panti asuhan dan menjadi rektor di sebuah perguruan tinggi di Prancis. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi setiap orang yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh, selalu ada potensi untuk melejitkan diri. Jika kita merasa seperti Hengki si bodoh, bangkitlah bersama dengan Tuhan. Apa yang dipandang bodoh oleh dunia ini, tapi Tuhan sanggup mengangkatnya menjadi berharga dan menjadi tokoh yang terkenal, bahkan sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan seperti Heinrich Pestalozzi. Setiap orang bisa mencapai kejayaan dalam hal apapun, asal dia mau menekuni dan mencintai pekerjaannya. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang menghadapi tekanan, hinaan, cercaan dari orang-orang yang ada di sekeliling Anda, yang mengatakan bahwa Anda bodoh, Anda tidak mampu, Anda seorang pecundang? Bagaimana respon Anda menghadapi semua cercaan dan hinaan yang ditujukan kepada Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Paulus selalu mengatakan kebenaran, tidak suka mengada-ada, pura-pura, mencari alasan, atau memutarbalikkan fakta. Tidak pernah bersikap abu-abu, jika ya adalah ya, dan tidak juga tidak. Ketulusan diibaratkan seperti merpati dan cerdik seperti ular. Dengan begitu, ketulusan bukanlah keluguan yang bisa merugikan diri sendiri. Ketulusan menempati peringkat pertama sebagai sifat yang paling disukai oleh semua orang. Ketulusan membuat orang lain merasa aman karena yakin tidak akan dibodohi atau dibohongi. Ketulusan hati adalah sebuah niat jujur yang tidak mengharapkan sesuatu sebagai imbalan dari perlakuan yang diberikannya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungan

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui

perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Yoga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Seorang pemuda bernama Joop Zoetemelk menjadi pembalap sepeda paling sukses dari Belanda karena dia tidak pernah menyerah. Kemenangan yang dia raih bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk didapatkannya. Dia butuh waktu yang cukup lama untuk berlatih dan berlatih. Dalam setiap perlombaan yang dia ikuti, dia pernah mengalami kekalahan. Tapi itu semua tidak menghentikan langkahnya. Dia tetap berlatih dan berusaha. Akhirnya dia berhasil menyelesaikan lomba Tour de France sebanyak 16 kali dengan menempati posisi kedua sebanyak 5 kali sebelum akhirnya menjuarainya pada tahun 1980. Itulah yang disebut dengan ketekunan. Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, banyak pemenang telah mencapai kesuksesan berkat usaha mereka yang tidak pernah menyerah. Namun, ada banyak juga orang yang telah kehilangan kesempatan untuk meraih keberhasilan karena mereka terlalu cepat menyerah. Itu bisa saja terjadi di setiap bidang kehidupan kita, dalam keluarga, pendidikan, pergaulan, pekerjaan, atau apa saja yang kita kerjakan. Ketika kita menghadapi suatu tantangan dan hambatan, jangan berhenti, tetaplah tekun, karena ketekunanlah yang menjadi kunci untuk meraih kemenangan. Bagaimana dengan Anda? Adakah suatu tantangan dan hambatan yang membuat Anda berhenti dan menyerah? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

seorang ibu yang berpenampilan kumuh, bajunya kumal, bernama Luisa. Dia masuk ke sebuah supermarket. Ibu ini memberanikan diri, memohon supaya diperbolehkan ngutang di supermarket itu. Dia beritahukan kepada kasirnya bahwa suaminya sedang sakit dan sudah seminggu tidak kerja. Dia juga memiliki 7 anak yang sangat membutuhkan makanan. Si pemilik supermarket melihat kejadian itu dan mengusir dia keluar. Sambil terus menggambarkan situasi keluarganya, si ibu memohon kepada si pemilik supermarket, "Tolonglah Pak, saya janji akan segera bayar setelah aku nanti punya uang." Tapi si pemilik supermarket tetap tidak mengabulkan permohonan si ibu itu. Nah, saat itu di dekat counter pembayaran ada seorang pelanggan yang dari awal mendengarkan percakapan antara si ibu dan si pemilik supermarket. Dia lalu mendekat dan berkata, "Okay, saya akan bayar semua yang diperlukan ibu ini." Nah, si pemilik toko merasa malu. Lalu dia menjawab, "Oh, tidak perlu Pak, tidak perlu. Saya sendiri yang akan memberikan kepada ibu ini dengan gratis." "Baiklah Bu, tuliskanlah apa yang Anda perlukan dan letakkanlah di timbangan itu. Saya akan berikan gratis belanjaan Anda sesuai dengan berat timbangan tersebut." Dengan ragu dan setengah putus asa, Luisa menunduk kepala sebentar, lalu menuliskan sesuatu pada kertas kumal dengan kepala yang

sampai tidak muat lagi. Si pemilik toko sudah mulai jengkel dan tidak bisa buat apa-apa. Karena tidak tahan, si pemilik toko diam-diam mengambil sobekan kertas daftar belanjaan si ibu tadi. Dan dia pun kaget melihat kertas kumal itu ada tulisan sebuah doa pendek. Tuhan, Engkau tahu apa yang hamba perlukan. Hamba menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Si pemilik toko terdiam. Si ibu ini pun berterima kasih kepadanya dan meninggalkan toko dengan belanjaan gratisnya. Si pelanggan baik hati bahkan memberikan selembar uang $50 kepadanya. Si pemilik toko kemudian mengecek dan menemukan bahwa timbangan yang dipakainya tersebut ternyata sudah rusak. Ya, memang hanya Tuhan yang tahu bobot sebuah doa. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, saat keadaan di sekeliling kita begitu mengecewakan dan membuat hidup Anda terasa begitu berat untuk dilalui, berdiam dirilah dan berdoa kepada Tuhan. Percayalah bahwa dengan doa dapat mengubah segala sesuatu. Ketahuilah bahwa tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menolong dan memulihkan Anda. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sahabat, sudahkah Anda berdoa? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 天外有天，人外有人。
1: Di balik langit ada langit, di balik orang ada orang. Di antara orang pintar atau kaya, masih ada yang lebih pintar atau kaya.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menyatakan kasih kepada Allah. Dr. Gary Chapman menjadi terkenal karena bukunya The 5 Love Languages atau 5 Bahasa Kasih. 5 cara kasih dapat diekspresikan baik kepada suami, istri, atau teman, yaitu pemberian, sentuhan, melayani, perkataan, dan waktu yang positif. Kita masing-masing memiliki bentuk ekspresi kasih yang kita terima dengan paling positif menggunakan salah satu dari bahasa kasih itu. Namun saya yakin bahwa 5 bahasa kasih itu juga bisa kita pakai untuk mengekspresikan kasih kita kepada Bapa di surga. Mari kita pikirkan hal ini sejenak. Pertama, kita bisa mengekspresikan kasih kepada Allah lewat pemberian, karena semua pemberian kita baginya seharusnya dilandaskan pada motif kasih. Allah telah memberikan teladan yang begitu hebat. Allah begitu mengasihi kita sehingga mengaruniakan anaknya. Mengenai sentuhan, meskipun kita tidak dapat menyentuh Allah secara fisik, kita bisa menyentuhnya di dalam doa saat kita berdiam diri, sehingga merasakan bahwa kita benar-benar merasakan kontak dengannya. Bahasa kasih yang ketiga, melayani. Sudah pasti adalah cara mengekspresikan kasih kepada Allah. Karena saat kita menunjukkan kebaikan kepada sesama, Yesus berkata sebenarnya kita melakukannya kepadanya. Kitab Matius pasal 25. Bagaimana dengan bahasa kasih berupa perkataan? Mungkin sekali untuk berpikir, ya, kan Allah tahu segalanya. Jadi, Dia sudah tahu aku mengasihinya. Aku tidak perlu mengatakannya. Itu sama saja ketika seorang suami yang berkata kepada istrinya di hari pernikahan mereka, aku memberitahu engkau bahwa aku mencintaimu, dan kalau-kalau aku berubah pikiran, aku akan memberitahumu juga. Sama seperti kita, Allah rindu mendengar kita mengatakan bahwa kita mengasihinya. Kemudian ada waktu positif yang tidak hanya sebatas waktu berdoa, namun memfokuskan pikiran kita sepanjang hari. Thomas Merton terkenal akan perkataannya, menyendiri bukanlah memalingkan wajah dari dunia, melainkan memalingkan wajah kepada Allah. Sudahkah Anda mengekspresikan kasih Anda kepada Allah hari ini? Anda punya 5 cara untuk melakukannya. Yohanes menulis, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

pujilah namamu Tuhan di tempat ini, di hati kami, di keluarga kami, di bangsa kami, di gereja kami Tuhan. Hanya ada satu nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan.

0: Anda mungkin bertanya-tanya di dalam hati, kemana tujuan hidup saya? Kiranya Anda tak perlu mengetahuinya. Ambillah saja langkah yang pertama. Setelah itu, Tuhan akan menunjukkan langkah berikutnya kepada Anda. Tempuhlah jalan hidup ini langkah demi langkah. Dan pada suatu hari, Anda akan menyadari bahwa Ia telah memimpin Anda kepada rencananya yang sangat bijaksana, yaitu melalui suatu jalan yang menuju kepada kemuliaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang ke-11, ayat ke-7 hingga ayatnya yang ke-33. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-23 hingga ayat ke-30. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, ajarlah kami menyambut firman-Mu dengan kerendahan hati. Biarlah hidup kami menjadi tanah yang subur bagi benih kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 30. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, menanggung pukulan di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku menerima cambukan dari orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun,
3: bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi,
2: bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan tanpa menyebut banyak hal lain lagi, bebanku sehari-hari yaitu keprihatinanku terhadap semua jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah bernyala-nyala hatiku? Jika aku harus bermegah, aku akan bermegah atas kelemahanku.

Sahabat Scripture Union Indonesia, perasaan frustasi Paulus terhadap para rasul palsu memuncak menjadi kecaman yang sangat keras, bahkan juga sesumbar ironis. Di sini Paulus, seperti orang gila dan dalam kebodohan, membanggakan banyak prestasinya, seolah-olah bersaing dengan kelakuan para rasul palsu musuhnya. Yang terlihat gemilang dan penuh keberhasilan mungkin justru adalah pengajar dan rasul palsu. Mereka fasih berbicara, hidup dengan nyaman, bahkan mendapat penghormatan dari jemaat Korintus. Sebaliknya, Paulus dianggap lemah, miskin, dan kurang berpengaruh. Paulus menegaskan bahwa ia tidak menerima upah dari jemaat Korintus, bukan karena ia tidak layak, tetapi karena ia tidak ingin Injil dipandang sebagai sarana mencari keuntungan. Ia rela bekerja keras dan menanggung kekurangan agar pelayanannya tetap murni di hadapan Allah. Ironinya, sikap rendah hati dan pengorbanannya justru membuat sebagian orang meremehkannya. Tetapi disinilah letak kritik Paulus terhadap para rasul palsu. Paulus justru membanggakan kelemahannya. Namun semua itu bukanlah tanda kegagalan, melainkan bukti kasih dan kesetiaannya kepada Tuhan. Dunia mungkin menganggap penderitaan sebagai kelemahan, tetapi bagi Paulus, di sanalah kuasa Kristus nyata. Pada zaman sekarang, mungkin mengenali ketulusan pelayan Tuhan dari popularitas publik tetap sama sulitnya seperti pada zaman Paulus. Mengakui kegagalan dan kelemahan secara otentik bukanlah tanda kelemahan. Di tengah tendensi mengumbar prestasi dan membesarkan diri, mengakui kegagalan justru adalah tanda kekuatan dan keberanian. Bahkan di dalam frustasi dan kemarahan, Paulus terhadap rasul palsu tersimpan kerendahan hati dan kesetiaan melayani. Paulus mungkin kalah cemerlang dibanding para rasul dan pengajar palsu. Namun, Paulus memilih untuk berbangga atas kelemahannya. Berbanggalah dalam kelemahan agar kita membesarkan bukan kekuatan diri sendiri, melainkan kekuatan Tuhan. Mari kita berdoa. Sang Guru Agung, Kristus Yesus, ajarlah kami tidak menyembunyikan kelemahan kami, melainkan menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, sebab di sanalah kuasa-Mu dinyatakan dengan sempurna. Di dalam nama-Mu, Kristus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.
5: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
6: Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Heart listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Judul pertama, Ketika Para Ateis Menjadi Marah. Dr. Jeremia akan menelaah 9 perubahan besar yang tak pernah ia bayangkan terjadi seumur hidupnya. Perubahan yang sangat berdampak bagi gereja Yesus Kristus. Apakah peradaban barat sedang merosot dengan cepat? Jika ya dan berlanjut, akankah ini mengakhiri peradaban bermartabat seperti yang kita kenal? David Jeremia menjawab ya. Seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba akan mengurai banyak tanda kemerosotan moral dan sosial ini. Siapa sangka kita akan mengalami zaman seperti ini. Ateisme sudah ada sejak lama dan umumnya bersikap pasif terhadap isu-isu keagamaan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, mereka mulai menunjukkan sikap yang lebih agresif dan aktif menentang keberadaan Tuhan yang mereka nyatakan tidak mereka percayai. Sikap baru ini dapat dijelaskan melalui berbagai alasan yang mendasarinya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Ketika Para Ateis Menjadi Marah, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Ketika Para Ateis Menjadi Marah. Saudara-saudara, salah satu kitab dalam Alkitab yang hampir tak pernah kita bahas adalah Kitab Yudas. Dan sesungguhnya ada orang yang hendak mengetahui pasal berapa dari Kitab Yudas yang hendak Anda bahas. Tentu Anda tahu bahwa hanya ada satu pasal. Maka Anda tinggal mengatakan Kitab Yudas ayat berapa. Ada suatu ayat dalam Kitab Yudas yang hendak saya bacakan bagi Anda. Anda tidak perlu membukanya. Izinkan saya membacakannya saja sementara Anda mendengarkan, yaitu ayat ketiga dari Kitab Yudas. Dan beginilah bunyinya, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Yudas ayat 3. Di dunia kekristenan sebagaimana yang kita kenal sekarang ini, sedikit sekali perjuangan mempertahankan iman. Kita agak seperti berbaur saja di tengah-tengah. Tak ada orang yang tampaknya terpancing emosinya ketika ada yang agak menyimpang dalam doktrin ini atau doktrin itu. Namun sekarang perjuangan mempertahankan iman menjadi semakin perlu, sebab kita sedang hanyut, semakin jauh dari hal-hal yang sempat kita pegang erat-erat. Dengan senang hati saya sampaikan bahwa berjuang mempertahankan iman itu bisa kita lakukan, bukan membiarkan saja apa kata orang tentang kita ini, siapa dan apa yang kita percayai tanpa menanggapi. Maka yang hendak saya lakukan adalah berjuang, mempertahankan iman, dan saya hendak membahas topik ini. Mengapakah orang-orang ateis begitu marah? Apologet Dinis De Souza pernah menulis, sekelompok orang ateis terkemuka, banyak di antara mereka adalah pakar biologi evolusioner, telah melancarkan serangan publik terhadap agama. Agama pada umumnya dan kekristenan pada khususnya, dan mereka sama sekali tidak segan-segan bersikap tidak sopan. Sebuah tulisan redaksi dalam Christianity Today berupaya menjelaskan intoleransi baru ini. Katanya, Anda tahu bahwa ateisme sedang bermasalah karena semakin intoleran. Dulu, orang-orang ateis sering toleran dengan merendah terhadap sesama warga yang kurang dicerahkan. Sementara mereka memandang rendah agama, mereka memperlakukan sesama mereka yang religius sebagai berhati baik. Seandainya pun salah arah, namun sekarang para aktivis mulai mendesak pendekatan yang tidak sopan. Pada suatu forum yang disponsori oleh Science Network di Seoul Institute di La Jolla, California, nada intoleransi mencapai puncaknya sedemikian rupa sampai-sampai antropologi Melvin Conner mengomentari sudut-sudut pandangnya beragam dari A ke B. Haruskah kita menghajar agama dengan linggis atau hanya dengan pemukul baseball? Dalam prakata bukunya, Anthony Flew, There is a God, How the World Most Notorious Atheist Changed His Mind. Abraham Varghese menggambarkan ateisme baru ini sebagai jenis ateisme yang frustrasi dan tak kenal ampun. Dan ironi dari amarah orang-orang ateis baru ini digambarkan dalam sebuah artikel singkat yang saya baca dalam riset untuk pesan ini, yang berjudul, Ketika Orang-orang Ateis Marah Terhadap Allah, sang penulis mengatakan, saya pernah mengepalkan tinju dalam amarah terhadap mobil-mobil yang mogok, awan-awan badai, dan para pakar meteorologi yang tidak kompeten. Pada hari naas yang mencakup alternator mati, sirene peringatan angin badai yang meraung-raung, dan ramalan cuaca yang salah secara mengecewakan, saya bahkan pernah mengutuk ketiga-tiganya sekaligus. Saya pernah mengamuk terhadap perabotan, mengutuk para petugas penyeberangan, dan dendam terhadap Gun Barrel City, Texas. Saya pernah marah terhadap boleh dikata apa saja yang dapat Anda bayangkan, kecuali kuda bertanduk. Saya belum pernah marah terhadap kuda bertanduk. Kecil kemungkinannya Anda juga pernah marah terhadap kuda bertanduk. Kita pernah marah karena berbagai objek dan ciptaan, entah hidup ataupun tidak. Dalam pengertian terbatas kita bahkan bisa terganggu oleh tokoh-tokoh aneh-aneh dalam buku-buku dan mimpi-mimpi. Namun makhluk seperti kuda bertanduk yang tidak eksis, yang sungguh kita percayai tidak eksis, cenderung tidak memancing emosi kita. Yang jelas kita tidak menyalahkan makhluk-makhluk bertanduk satu itu, gara-gara masalah-masalah kita. Namun satu-satunya kelompok sosial yang terkecuali dari aturan ini adalah orang-orang ateis. Mereka mengklaim percaya bahwa Allah itu tidak ada, namun menurut studi-studi empiris, mereka cenderung menjadi orang-orang yang paling marah terhadapnya. Ketika kita berbicara tentang amarah orang-orang ateis, terutama kita bukanlah membicarakan orang ateis klasik seperti Bertrand Russell. Bukan orang-orang ateis yang kita bicarakan adalah orang-orang ateis baru. Istilah ateisme baru pertama kalinya dipakai oleh majalah Weil pada bulan November 2006 untuk menggambarkan ateisme yang dirangkul dalam buku-buku oleh orang-orang seperti Daniel Dennett yang menulis Breaking the Spell, Richard Dawkins yang menulis The God Delusion, Lewis Wolpert yang menulis Six Impossible Things Before Breakfast, Victor Stenger yang menulis The Comprehensible Cosmos, Sam Harris yang menulis The End of Faith, dan Christopher Hitchens yang menulis God is Not Great, Why Religion Poisons Everything. Namun, mengapa ya? Mengapa begitu marah? Bagaimanakah orang bisa begitu marah terhadap Allah jika mereka bahkan tidak percaya bahwa dia ada? Dan mengapakah yang paling marah di antara mereka adalah pemimpin-pemimpin mereka, orang-orang ateis baru terkemuka itu sendiri? Sisa khotbah ini adalah upaya menjawab pertanyaan itu tanpa kemampuan melihat ke dalam hati para pemimpin ateisme baru-baru ini. Ada beberapa persoalan yang tampaknya berkontribusi terhadap amarah mereka. Bagian pertama, orang-orang ateis marah karena arogansi mereka, justru merendahkan mereka. Pertama-tama, arogansi mereka justru merendahkan mereka. Baru minggu ini saya membaca tentang 4 teman di Washington DC yang berkumpul pada suatu hari yang cerah di mall untuk membahas pertanyaan-pertanyaan besar, lalu mengadakan pemungutan suara tentang jawaban mana yang benar. 3 di antara keempatnya adalah orang ateis, dan yang keempat, Chris, semakin lelah karena setiap kalinya kalah suara. Maka dia naik banding kepada Allah. Ya Tuhan, tolonglah berikan tanda bahwa Engkau ada. Dan tiba-tiba suatu sambaran petir menghantam Washington Monument. Tuh kan, kata Chris. Namun ketiga orang ateis itu bersikeras bahwa sebab-sebab alami bisa menjelaskan kejadian itu. Maka Chris berdoa lagi. Dan kali ini gempa bumi dan menggelegarlah suara dari langit. Dia benar. Dengan penuh kemenangan, Chris berkata, sekarang sudah paham belum? Dan salah seorang ateis itu mengangkat bahunya. Ya, sekarang hanya soal 3-2 saja. Dan Anda mendapatkan kesan bahwa Allah tidaklah lebih penting daripada siapa saja yang kebetulan terlibat dalam perdebatannya. Dalam sindirannya The Lost Letters, Mary Ebersted menjadikan ateisme baru tampak mudah dicemooh. Pada peluncuran buku

bahwa sulitlah membaca buku-buku mereka atau menonton wawancara mereka tanpa sampai kepada kesimpulan bahwa orang-orang ateis baru itu berpikir mereka jauh lebih pintar daripada kita-kita yang lain. Dan terutama, kita-kita yang kebetulan umat Kristiani, dulu ada upaya untuk menutupi arogansi mereka, sekarang mereka memamerkannya. Pada tahun 2003 dulu, Daniel Dennett dan Richard Dawkins memutuskan bahwa orang-orang ateis membutuhkan nama yang tidak terlalu menyinggung. Istilah yang dipilih untuk menjadikan ateisme lebih menarik adalah istilah cemerlang. Seorang yang cemerlang didefinisikan sebagai seorang yang menganut pandangan dunia yang naturalistik, yang bebas dari unsur-unsur supernatural dan mistik. Tidak lama setelah istilah cemerlang diperkenalkan, Stephen Waldman menulis tanggapan bagi NPR, National Public Radio, dan beginilah yang dia tulis. Saya tidak tahu pasti citra apa yang hendak dibentuk oleh para peredam itu. Namun, sebutan orang-orang yang cemerlang secara ringkas padat menyampaikan kesan bahwa kelompok ini berpikir mereka lebih intelijen daripada semua orang lainnya. Saya rasa kita-kita yang selebihnya pastilah orang-orang yang tidak cemerlang. Daniel Dennett menulis dalam suatu komentar pribadinya dalam harian New York Times baru-baru ini, kami orang-orang yang cemerlang tidak percaya kepada hantu atau makhluk jelmaan atau kelinci Paskah atau Allah. Marilah kita kesampingkan inteligensi yang patut dipertanyakan dalam upaya memperbaiki citra diri dengan memilih sebutan yang membuat semua orang membenci mereka. Sekalian saja memilih sebutan orang-orang yang sok tahu atau orang-orang yang sok pintar. Sebagai gantinya, marilah kita memeriksa substansi pijakan mereka. Bagaimana dengan pernyataan atau implikasi mereka bahwa orang-orang yang percaya kepada Allah disengaja atau yang supernatural itu pokoknya? Ya, tidak secemerlang mereka. Sesungguhnya, dua survei, satu dari Harris, satu lagi dari Gallup, mengindikasikan bahwa kepercayaan-kepercayaan religius, supernatural, dianut bukan saja oleh sebagian besar warga Amerika, melainkan juga oleh mayoritas warga Amerika yang berpendidikan baik. Simaklah angka-angka ini. 55% dari orang-orang dengan gelar pascasarjana, yang saya maksudkan adalah para pengacara, dokter, dokter gigi, dan yang seperti mereka. 55% dari orang-orang ini percaya adanya iblis. 53% percaya adanya neraka. 72% percaya adanya mujizat. Ingatlah bahwa mereka adalah orang-orang berlatar belakang pendidikan pascasarjana. 78% dari mereka percaya adanya kelangsungan hidup jiwa setelah kematian. Dan 60% percaya adanya kelahiran melalui seorang dara. Dan 64% percaya adanya kebangkitan Yesus Kristus. Maka janganlah memberitahu saya bahwa Anda harus menjadi idiot untuk menjadi umat Kristiani. Demikianlah kira-kira yang mereka kehendaki kita percayai. Salah satu pesan yang jelas dari Alkitab adalah bahaya kesombongan. Kesombongan itulah dosa asal. Kesombongan menemukan tempatnya dalam daftar hal-hal yang Allah benci, menurut Amsal 6 ayat 16. Raja Salomo memperingatkan bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18. Salah satu masalah orang-orang ateis baru adalah ini. Arogansi mereka justru merendahkan mereka. Bagian yang kedua, orang-orang ateis marah karena para pembela mereka meninggalkan mereka. Nomor dua, masalah kedua mereka adalah bahwa para pembela mereka meninggalkan mereka. Izinkan

0: saya menceritakan tentang seorang teman dengan siapa Anda akan berteman seandainya Anda membaca bukunya. Namanya adalah Anthony Flew. Anthony Flew, filsuf sekaligus mantan orang ateis, menetapkan agenda bagi ateisme modern pada tahun 1950 dengan tulisan singkatnya yang berjudul Teologi dan Pemalsuan. Ini menjadi publikasi filsafat yang paling banyak dicetak ulang dari paruh abad terakhir. Anthony Flew telah menerbitkan lebih dari 30 buku, termasuk God and Philosophy, The Presumption of Atheism, dan How to Think Straight. Dalam bukunya pada tahun 2007, There is a God, Anthony Flew menyingkapkan bagaimana komitmennya untuk mengikuti argumentasi kemanapun hal itu menuntun. Itu menuntunnya kepada kepercayaan adanya Allah sebagai pencipta. Dalam pasal-pasal prosa yang jelas dan singkat, dia menjelaskan 4 kalimat bukti yang meyakinkan dia. Dan seorang peninjau bukunya menggambarkannya sebagai suatu sentakan yang sangat tidak nyaman bagi mereka yang dulunya sesama orang ateis. Berita utamanya ketika bukunya diterbitkan berbunyi begini, orang ateis terkenal sekarang percaya adanya Allah. Salah seorang ateis terkemuka sekarang percaya adanya Allah. Kurang lebih, berdasarkan bukti ilmiah, demikianlah berita utama liputan Associated Press tanggal 9 Desember 2004. Yang lebih lanjut mengatakan, seorang profesor filsafat Inggris yang selama lebih dari setengah abad menjadi pembela ateisme terkemuka telah berubah pikiran. Sekarang dia percaya adanya Allah. Dan sampul bukunya menceritakan keseluruhan kisahnya. Saya memilikinya di kantor saya. Judulnya There is no God dan kata Nordic Corrects digantikan dengan kata A. Maka sekarang bukunya mengatakan bukan lagi Allah, tidak ada. Sekarang bukunya mengatakan Allah itu ada. Dan sementara Anthony Flew yang meninggal tidak berapa lama waktu yang lalu, sejauh yang kita ketahui, tidak pernah mempercayai Allah yang Alkitabiah menurut Alkitab, dan menyimpulkan bahwa ateisme tidak dapat dipertahankan secara logis. Izinkan saya menceritakan tentang seorang ateis lainnya bernama A.N. Wilson. Pernah dikira akan menjadi C.S. Lewis berikutnya, yang kemudian meninggalkan imannya dan menghabiskan waktu bertahun-tahun mencemooh kekristenan. A.N. Wilson kembali beriman dan alasannya katanya, dalam wawancara dengan New Statesman adalah karena orang-orang ateis melewatkan beberapa pengalaman hidup yang sangat mendasar. Sementara menulis biografi C.S. Lewis, dia memperhatikan kemiripan-kemiripan antara dirinya dengan Lewis. Subjek tulisannya seperti masa kecil bahagia yang memberikan nuansan kepada tahun-tahun sekolah asrama yang sengsara, serta penolakan terhadap iman masa kecil mereka setelah dewasa. Namun, perlahan-lahan ada lagi kemiripan yang terpikirkan olehnya. Sama seperti Lewis, secara bertahap menyadari bahwa penulis-penulis kesayangannya adalah umat Kristiani. Wilson memperhatikan perbedaan antara orang-orang yang skeptis dengan orang yang taat. Walaupun menarik dan menghibur, apakah David Hume menghadapi kompleksitas keberadaan manusia sedalam Samuel Johnson, orang sezamannya? Dan apakah aku merasa dia menarik? Persepsi teman-temannya yang ateis tampaknya agak berpikiran sempit dan datar. Mendengarkan Bates, katanya, dan membaca karya-karya para penulis religius, dia sadar bahwa pandangan dunia atau persepsi mereka tentang kehidupan itu lebih dalam dan lebih bijaksana dan lebih utuh daripada persepsi saya sendiri. Maka dia membelakangi ateisme dan menghadap sang pencipta. Lalu ada seseorang bernama Matthew Paris. Kisahnya agak lebih singkat dan seorang ateis Inggris terkenal. Dia melakukan kesalahan mengunjungi para pemberi bantuan Kristiani di Malawi, di mana dia melihat kuasa Injil mentransformasikan mereka dan orang-orang lainnya. Dan prihatin dengan apa yang dia lihat, dia menulis bahwa hal itu mengacaukan kepercayaan-kepercayaan ideologisku. Dengan keras kepala tidak cocok dengan pandangan duniaku, dan telah memalukan kepercayaanku yang semakin besar bahwa Allah tidak ada. Sementara Peris tidak bersedia mengikuti kemana pengamatan-pengamatan itu menuntun, dia jelas-jelas sedang bergumul dengan bagaimana kekristenan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dunia daripada ateisme. Dan salah satu orang yang hendak saya ceritakan, saya sudah habis membaca sebuah buku tentang dia, dan kisahnya sangat menarik. Namun orang ini adalah Peter Hitchens. Anda pernah mendengar nama Hitchens? Sebelumnya, Peter Hitchens tidak pernah menjadi pembela vokal bagi orang-orang ateis baru. Dia seorang ateis, namun ketenarannya disebabkan oleh karena statusnya sebagai saudara dari orang ateis baru yang vokal, Christopher Hitchens. Peter Hitchens adalah seorang wartawan Inggris dan penulis buku The Rage Against God pada tahun 2010. Jika Anda sampai mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bukunya dan membacanya, Anda akan menemukannya sangat menarik. Dalam bukunya dia bercerita bahwa pada usia 15, dia membakar Alkitabnya di lapangan bermain dari sekolah asramanya di Cambridge, lalu memulai kehidupan menyangkal keberadaan Allah. Kepulangannya kepada iman itu dia hubungkan dengan pengalaman sosialismenya dalam praktik, yang dia saksikan selama tahun-tahunnya meliput berita di Eropa Timur dan hampir 3 tahun menjadi koresponden yang menetap di Moskow selama ambruknya Uni Soviet. Dalam bukunya, dia menggambarkan seperti apa rasanya orang-orang Rusia yang hidup di bawah tirani komunisme tanpa Allah. Kutipan, mereka tahu bahwa jika mereka menginginkan anestesi di dokter gigi atau antibiotik di rumah sakit atau kerjasama dari guru anak mereka atau liburan di tepi laut, mereka perlu menyogok seseorang untuk mendapatkannya. Dalam perumahan yang diproduksi secara massal, yang panjangnya bermil-mil, Anda akan sulit menemukan satu keluarga pun yang tidak tersentuh oleh perceraian. Bahwa ibu membesarkan anak-anaknya sendiri, bahwa sekolah-sekolah mengajarkan kebohongan-kebohongan, bahwa aparat-aparat pemerintahan membocorkan radiasi ke udara dan air, tikus-tikus ada di mana-mana, jendela-jendelanya jorok. Tentunya, saya tidak pernah melihat jendela yang bersih selama saya menetap di sana. Semuanya ini sementara kalangan elit memiliki akses terhadap makanan yang baik, perjalanan ke luar negeri serta buku-buku. Masyarakat ini yang dipromosikan oleh para pemimpinnya sebagai utopia kesetaraan hak, sesungguhnya adalah salah satu masyarakat yang paling tidak setara di bumi. Peter Hitchens menggambarkan kehidupan di Rusia pada awal tahun 90-an sebagai keras dan berbahaya. Pada tahun 1990 terjadi 6,46 juta aborsi di USSR.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia. Seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Judul pertama, Ketika Para Ateis Menjadi Marah. Kita dapat belajar bahwa iman perlu dijaga dengan keberanian dan keteguhan hati. Merasa paling benar dapat membuat seseorang sulit melihat kebenaran. Tetapi hati yang terbuka dapat menuntun seseorang untuk menemukan jawaban yang lebih dalam tentang Tuhan, kehidupan, dan harapan. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Ketika Para Ateis Menjadi Marah dalam serial Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Tuhan Yesus memberkati.
2: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hard listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk

0: Anda mengeluh. Keadaan di sekeliling Anda sangat gersang dan dingin adanya. Anda merasa kesepian dalam keluarga, dalam kalangan kawan-kawan, dan dalam gereja Anda. Akan tetapi, keadaan semacam itu bukanlah maksud Allah. Tuhan Allah ialah Bapa yang mengasihi Anda. Ia ingin Anda dikasihi dan berbahagia. Ia menunjukkan suatu jalan kepada Anda. Kasihilah orang lain dengan sepenuh hati, dan Anda akan menuai kasih.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani

Generasi dengan sepenuh hati menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Janganlah cemas mengenai kesukaran-kesukaran yang akan datang, tetapi hendaknya Anda merenungkan Allah, Bapa Anda, dan pertolongan yang sudah disediakannya bagi Anda. Pandanglah kepadanya, lihatlah, Ia datang. Ia datang bila segala sesuatu tampaknya gelap dan tidak memberi pengharapan. Ia datang untuk menolong.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776. 0811 dan
4: apa yang membuatmu hidup yang antusias? Sadari kekuatan yang terbaik goda untuk menguruk kekuatan orang lain. Hal yang kamu sukai, dila berdekat mengetahui ke kamu.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlunya mengenal. Saya hampir-hampir dapat mengingat kapan persisnya saya mulai kehilangan kredibilitas di mata anak-anak saya. Demikian Lin menulis. Ketika mereka memasuki usia remaja, saya mulai sulit berfungsi sementara mereka berada seruangan dengan saya. Suatu kali, ketika kami sedang liburan dan sedang berada di kamar hotel, saya tidak mau menyetel jam digitalnya. Tentu anak-anak remaja saya tampaknya mampu mengenali fungsi setiap tombolnya. Sungguh benar, seorang anak remaja tahu cara melakukan apa saja pada sebuah komputer. Lin menulis bahwa putranya bisa menghubungkan segala macam kabel ke peralatan stereo, sistem penerangan, gitar, dan penguat suara tanpa petunjuk. Namun, demikian Lin menulis, putranya tidak bisa menggunakan tong sampah dengan tepat, memadamkan lampu, minum dari gelas dan bukan dari kotak susunya, atau menulis dengan tulisan yang mudah dibaca.

tentang komputer dan kamera digital dan telepon seluler dan mesin penjawab telepon, karena semuanya itu telah menjadi peralatan yang kita perlukan dalam hidup kita. Pokoknya, kita tidak mungkin tidak mengetahui cara memakainya. Memang benar bahwa kita belajar apa yang paling penting dan perlu dalam hidup kita. Namun, ada sesuatu, sesungguhnya seseorang, yang jangan sampai tidak kita kenal, yaitu Allah. Saudara tidak perlu lulusan perguruan tinggi atau mahir memakai komputer untuk mengenal Dia. Ia telah mengambil inisiatif dan mengundang kita untuk membangun hubungan dengannya. Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Yohanes pasal 17 ayat 3. Ya, mengenal Dia akan membuat perbedaan dalam hidup, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Jika Anda tak dapat mengesampingkan kesedihan dan kemurungan, cobalah mengucapkan dengan suara nyaring kalimat berikut ini. Ya Tuhan, saya mau memikul salibku. Sikap ini akan meringankan beban Anda yang berat itu. Dengan menyerahkan kehendak kita kepada pekerjaan Tuhan, maka hal itu berkuasa untuk mengubah hati manusia. Kemudian kesulitan-kesulitan Anda tidak dapat menimbulkan rasa kesal di hati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Allah Bapa akan mempermuliakan namanya. Ia disebut ajaib dan ia ingin membesarkan namanya dengan perantaraan mujizat-mujizat dan tanda-tanda pertolongannya. Apabila kesedihan yang mendalam mencapai puncaknya, ia akan membuktikan bahwa ia lebih besar dari kesedihan itu, bahwa angin dan gelombang serta segala kuasa kehancuran semuanya takluk kepadanya. Tuhan Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya, walaupun melalui semua penderitaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kamu kerjakan setiap hari ini.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengaku kepada iblis. Izinkan saya menggambarkan suatu skenario bagi Anda, dan Anda dapat melihat apakah Anda cocok berada di dalam gambaran ini. Anda tahu bahwa Anda telah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Oke, jujur saja, yang saya maksud adalah dosa. Namun, Anda juga tahu bahwa Kristus telah mati demi dosa-dosa Anda, sehingga Anda mengakui dosa ini kepada Tuhan, dan Ia mengampuni Anda. Sebab Alkitab berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ayat ini menenteramkan hati Anda, bukan? Mungkin tidak. Saat Anda membuka mata Anda keesokan paginya, kemungkinan Anda masih memiliki perasaan bersalah yang terus mengganggu. Anda tidak merasa diampuni. Akhirnya, Anda mengaku dosa Anda kembali dan meminta Tuhan untuk mengampuni Anda. Hal ini menjadi lingkaran setan yang Anda ulang terus-menerus. Sangat menyedihkan. Ayah saya, yang melayani Tuhan selama 74 tahun, percaya bahwa iblislah yang membuat kita merasa bersalah untuk dosa yang telah diampuni sebab ia berbohong kepada kita. Ia disebut sebagai pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Wahyu pasal 12 ayat 10b. Yohanes berkata, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Yohanes pasal 8 ayat 44. Ketika Tuhan telah mengampuni Anda dan Anda masih merasa bersalah, bukan Tuhan yang sedang menuduh Anda. Sebab Alkitab berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma pasal 8 ayat 1. Siapa yang tidak termasuk di dalamnya? Hanya iblis. Saat Anda mengakui dosa yang telah diampuni, sesungguhnya Anda sedang mengaku kepada iblis, sepakat dengannya bahwa Anda masih bersalah di hadapan Tuhan untuk sesuatu yang Tuhan telah ampuni. Namun, ada kabar baik. Alkitab berkata bahwa kita dapat mematahkan setiap siasat yang dibangun untuk menentang pengenalan akan Allah. Kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Tolak kebohongan iblis dan terimalah kebenaran akan pengampunan Tuhan. Dan sukacita akan menggantikan perasaan bersalah Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

badai kehidupan. Ketika saya berjumpa dengan Yesus, seorang pribadi yang mengagumkan, saya bertekuk lutut di hadapannya. Saya memeluk Yesus. Saya katakan kepada Yesus, tolong aku Yesus. Tolong aku Yesus. Dan dia memeluk serta menerima saya apa adanya.

dipulihkan. Saya menjadi pribadi baru. Saya menjadi dikuatkan. Tuhan Yesus adalah pribadi yang ajaib. Dia mampu mengubahkan. Dan ketika saya terhempas dalam badai kehidupan, Yesus sendiri yang mengangkat saya. Dan Yesus sendiri yang mengatakan, ikutlah aku.

0: Hidup mandiri, terpisah dari Allah Bapa adalah dosa. Itu berarti perceraian dengan Allah Bapa kita. Itulah dosa terhadap kasih Bapa. Dosa ini melukai hati Allah dan sangat mendukakan Dia. Ia berseru kepada kita, "Berbaliklah, jangan lagi mengambil keputusan-keputusan menurut cara manusia." Bapa sangat merindukan pernyataan kasih dari Anda. Bapa merindukan Anda yang telah menjadi anak-Nya. Ia ingin Anda hidup dalam ketergantungan penuh kepada-Nya. Ia ingin Anda hidup dalam hubungan kasih yang sangat erat dengan Dia. Jangan biarkan Ia menunggu lebih lama lagi.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda merasa terganggu karena tidak dapat mengerti tindakan-tindakan Tuhan lagi. Akan tetapi memang seharusnya demikian. Jika kita, manusia yang diciptakan Tuhan dan yang telah jatuh ke dalam dosa, selalu dapat memahami pikiran-pikiran Tuhan dan kepemimpinannya, maka ia bukan lagi Allah, yang pikirannya jauh lebih tinggi dari pikiran kita. Tidak mungkin kita memahami seluruhnya. Akan tetapi, pikiran-pikirannya itu senantiasa baik dan indah. Pikiran-pikirannya itu senantiasa diilhami oleh kasih. Ia memimpin kita dalam cara yang mengherankan, menurut rencana-rencana yang kekal untuk kepentingan kita. Ia memimpin kita ke arah tujuannya. Hendaknya Anda ingin menjadi sesuai dengan wujud Anda yang diciptakan Allah, yaitu makhluk yang tidak mungkin memahami Allah, akan tetapi dapat menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Maka Anda akan dibebaskan dari pikiran-pikiran yang mengganggu ketenangan hati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam Heart and Nels. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 di 100,6 FM Radio Heartline Your Family Station. Saya Pendeta EP Education bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hartnya, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam ini terambil di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Buddha, budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Baik, dan kita menyapa Bapak Pendeta Julius. Salam, selamat malam Bapak Pendeta.
1: Salam, selamat malam Bapak Pendeta Epi. Salam, selamat malam para pendengar semuanya.
0: Baik, puji Tuhan, malam ini kita kembali bersama-sama untuk mendukung saudara-saudara kita yang sedang bergumul melalui doa. Dan ada banyak kesaksian yang dahsyat luar biasa terjadi karena lawatan Tuhan terjadi bagi umatnya, ya Pak Pendeta.
1: Betul sekali.
0: Dan firman Tuhan yang barusan kita bacakan, ya, firman Tuhan yang sangat luar biasa, ya. Silakan Pak Pendeta.
1: 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-13 yang berkata, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, konteks di sini adalah banyak anggota tetapi satu tubuh. Dalam kehidupan kita, di dalam iman percaya kepada Yesus, ada berbagai macam karunia, ada berbagai macam bakat, ada berbagai macam keahlian ataupun satu keterampilan tersendiri. Namun demikian, bahwa semuanya itu disatukan karena kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus, baik itu orang Yunani, orang Yahudi, baik itu orang berdosa, orang merdeka, baik itu budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayatnya yang ke-14 merupakan satu gambaran sekali lagi. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Tujuan dari semuanya itu supaya saling bekerja sama. Bahwa tidak semua tubuh itu adalah tangan, dan tidak semua tubuh itu adalah kaki. Tetapi ada kaki, ada tangan, ada telinga, ada mata. Ini merupakan bagian-bagian yang mempunyai tugas masing-masing. Namun semuanya itu disatukan oleh tubuh kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita memang banyak anggota, banyak orang, banyak juga pribadi, lepas pribadi yang mempunyai karunia, mempunyai keahlian tersendiri. Namun dalam hal ini Tuhan berkata supaya kita boleh bersatu dan saling mendukung satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rangka kita berdoa, kita harus satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, yaitu di dalam kasih Kristus, supaya doa-doa kita yang kita panjatkan pada malam hari ini pun didengar oleh Tuhan. Sekali lagi, karena tubuh itu banyak anggota dan saling bekerja sama satu dengan yang lain, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tuhan memberkati.
0: Mari kita berdoa.

Bapa, firman-Mu sungguh ajaib. Firman yang memberikan kehidupan yang baru bagi setiap kami anak-anak-Mu, milik kepunyaan-Mu. Mari teguhkan firman-Mu ya Tuhan, menjadi benih yang jatuh di tanah yang baik, sehingga ia menghasilkan kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hartines, baik yang ada di kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan atau ingin juga berbagi kesaksian atas segala perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan melalui hidup Bapak Ibu. Silakan berbagi, silakan kirimkan pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210.

0: Baik, dan kembali saya mengundang hati dan Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan oleh karena berbagai pergumulan dan persoalan hidup yang sedang dihadapi. Baik, dan kita angkat telepon dari Mas Duta Salom. Selamat malam Mas Duta. Halo, Shalom. Ya.
1: Ya.
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus, Mas Duta.
1: Kita bersyukur ya kalau kita masih ada sampai dengan hari ini. Semua karena anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan. Walaupun gunung itu gak berpindah, walaupun masalah kita masih ada, tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik untuk kita selama-lamanya. Kasih dan anugerah penyertaan Tuhan tak pernah meninggalkan kita, setiap anak-anak yang berserah kepadanya. Seperti firman Tuhan juga di dalam Roma 10 ayat ke-13 mengatakan, sebab siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kita jangan berputus asa, jangan pernah berhenti untuk berseru kepada nama Tuhan Yesus yang berkuasa dan dahsyat dan ajaib, maka kita akan diselamatkan dari setiap hal-hal yang mungkin kita rasanya gak mampu. Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu.
0: Amin.
1: Kiranya Tuhan terus memampukan kita dalam melakukan segala sesuatu, dan biarlah hidup kita terus jadi berkat, jadi terang, jadikan bagi setiap sekitar kita. Dan kita dukung doanya juga untuk kakak setiap pribadi yang akan rencananya operasi di tanggal 18 khusus ya, biar Tuhan menjamah memulihkan buat kesehatan saya dan keluarga, buat pekerjaan juga kiranya Tuhan memuliakan. Dan buat rencana juga di minggu ini saya akan berbagi kepada yang membutuhkan, kiranya Tuhan, nama Tuhan yang memuliakan di atas segala-galanya. Kalau bisa minta diputarkan satu pujian dari Nikita, judulnya Dia Hanya Sejauh Doa.
0: Dia Hanya Sejauh Doa.
1: Bisa berkati. Amin.
0: Tuhan berkati juga Mas Duta ya. Baik, kita akan dukung dalam doa untuk Mas Duta. Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga datang dari ini ya. Salom Pak Pendeta. Ya. Salom Pak Pendeta dan juga berserta saudara-saudara semua di mana saja Anda berada. Bagaimana kabarnya semuanya? Ya. Minta lagu ini ya, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Baik. Dan mohon bimbingannya khusus supaya saya cepat segera login ke jalan kebenaran dan juru selamat. Sebelumnya saya ucapkan hatur nuhun kanggo sandayana Ito Saputra. Ya, baik, atau Putra Buana. Baik, kita akan dukung dalam doa untuk Ito Saputra agar Tuhan beri pencerahannya. Ya. Baik, kita akan dukung dalam doa ya. Baik, kita angkat telepon juga dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
2: Selamat malam Pak Pendeta. Kemarin lagu diputerin Pak.
0: Iya, karena lagu itu dia lagu AI. Itu Tuhan peluk aku sebentar saja, lagu AI, jadi aturannya lagu-lagu dari AI tidak akan diputar ya, Kosani.
2: Oh iya. Doain mama ya Pak.
0: Baik.
2: Mana mama Monica Pak? Masih Pak. Itu lagunya Bebe Pana ya Pak.
0: Lagu apa?
2: Pak tolong doain bos dulu saya Pak ya, masih apa ya?
0: Baik, baik.
2: Selamat malam Pak, terima kasih banyak.
0: Tuhan berkati, Salom. Baik, kita akan dukung dalam doa ya, Tuhan tolong ya. Dan juga dari Om Maria di Bogor, sehat selalu, Tuhan berkati dan tetap semangat ya buat Om Maria yang begitu setia ya. Dan juga pokok doa datang dari Pak Asmuni. Ya. Bantu doa sama buat orang tua, ibu, keluarga, dan Tuhan Yesus melindungi jasmani rohani kalian, amin. Terima kasih buat semuanya, penyiar, pendeta, pendengar. Tuhan memberkati. Baik, kita akan dukung dalam doa ya. Bapak Ibu, pokok-pokok doa yang telah kita, yang telah saya bacakan untuk kita doakan bersama-sama. Mari kita doakan dengan iman, dan kita akan dipimpin oleh hambanya, Bapak Pendeta Julius Widodo.

Bapa yang baik, Bapa di dalam kerajaan surga. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang kami tinggikan. Malam hari ini adalah malam yang penuh dengan damai sejahtera sukacita, di mana Tuhan masih memberikan kesehatan kekuatan kepada kami untuk berdoa buat saudara-saudara kami, khususnya untuk saudara kami duta yang mana Tuhan merindukan untuk kekuatan kemampuan yang daripada Engkau, karena pada tanggal 18 Agustus yang akan datang akan dilakukan operasi. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, dan Tuhan memberkati semua yang harus dijalani. Berikan Tuhan keteguhan iman percaya kepada Engkau, karena kami yakin bahwa hanya berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka apa yang dihadapinya boleh dijalani dengan baik, diselesaikan, bahkan kemenangan terjadi dalam kehidupannya. Berkati dalam usaha pekerjaan, bahkan Tuhan apapun yang dikerjakan, Allah turut bekerja dalam kehidupannya, sehingga saudara kami duta boleh melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat putra Buana, Tuhan tolong, Kau akan berikan kekuatan dalam pertumbuhan akan iman percayanya kepada Tuhan, supaya Tuhan benar-benar bersandar sepenuhnya kepada Allah Sang Pencipta. Karena kami tahu Tuhan bahwa hanya bersandar, berserah, dan mohon pimpinan yang daripada Tuhan, maka kami boleh menikmati kasih dan karunia yang daripada Tuhan. Terpuji Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Kami juga bersyukur, berdoa buat hambamu Om Maria yang ada di Bogor. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, tetap biarlah Tuhan kasih-Mu menyertai, memberkati dalam kehidupannya, baik secara jasmani, lebih daripada itu berkat rohani. Kesehatan, kekuatan akan dialaminya bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan hidup kami sia-sia. Itulah sebabnya Tuhan, walaupun dalam kondisi mungkin kurang nyaman, tetapi kami berdoa dalam nama Yesus, jamah kuatkan, mampukan hambamu, sehingga Tuhan, Om Maria boleh menikmati sukacita, damai dan sejahtera yang daripada Tuhan. Terpuji namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami Kosani, yang mana Tuhan merindukan untuk mamanya. Biarlah Tuhan terus diberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan yang prima. Dan nama berdoa, biarlah Tuhan apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Bahkan tolong Tuhan untuk Ibu Monica yang dalam pergumulan hidupnya, sakit penyakit yang dihadapi, bahkan Tuhan apapun yang menjadi kerinduannya yang belum terjawab, kiranya Allah mendengar akan seru dan doa kami dan juga memberikan jawaban tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bersaudara kami Asmuni, Bapak Asmuni yang ada di Cengkareng, yang senantiasa mengasihi orang tuanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan pertolongan, bahkan pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupan Bapak Asmuni, sehingga Tuhan keluarga ini boleh melihat campur tangan Tuhan, berkat Tuhan terus menerus terjadi dalam kehidupannya, dan penyertaan Tuhan dirasakan hari demi hari. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan akan perekonomiannya, berkati keuangannya, bahkan dalam pekerjaan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan orang yang berseru-seru kepada Engkau.
Terima kasih Yesus, terpuji namamu kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.

Baik, dan kembali saya mengundang Hardi dan Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan di 0812-87-84-7210. Mari berbagi kesaksian hidup untuk saling menguatkan dan meneguhkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya akan membacakan pokok-pokok doa untuk kita doakan bersama-sama. Juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Salam, selamat malam Bapak Pendeta Epi Edu Kaisen dan Bapak Pendeta Julius Widodo. Selamat melayani sharing and prayer, kiranya menjadi kekuatan iman percaya kami sekeluarga, bertumbuh dan berbuah dalam roh dan kebenaran firman. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Epi dan Bapak Pendeta Julius. Baik, puji Tuhannya. Tetap semangat juga buat Ibu Rita Mutiara, dan pujianku terhubung denganmu. Baik, dan pokok doa selanjutnya juga datang dari dari keluarga Wedana Prajoko. Shalom Bapak Pendeta Epi dan Bapak Pendeta Julius, selamat melayani. Semangat sehat, terima kasih atas doa-doanya bagi Ibu Ping, dan puji syukur kepada Tuhan. Jamaah sakit pneumonia Ibu Ping sudah boleh pulang ke rumah, lanjut dan obat jalan, dan juga mohon kiranya Tuhan pulihkan relasi komunikasi keluarga ini. Gerakan tuntun hati Putri Safitri dan Putra Aditya, dan mereka untuk tengok emaknya Ibu Ping, serta biarlah mereka lebih dekat teguh hati kepada Yesus. Dan juga mohon doanya agar Tuhan tuntun jaga hatinya, ucapan mulut, bibir dan pikiran seorang suami, agar taat, takut akan firman Tuhan, dan menghormati fisik tubuhnya sebagai ciptaan Tuhan untuk hal-hal yang benar. Baik, kita akan doakan ya untuk Ibu Ping ya, dan juga suami ya, agar Tuhan jamah dan berikan hati yang baru, hati yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk kedua pokok doa ini dan juga untuk bangsa kita ya, pokok doa ketiga untuk bangsa kita Indonesia. Kita doakan, kita perkatakan pemulihan lawatan Tuhan terjadi. Mari kita berdoa untuk ketiga pokok doa ini, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu Kudus, kami berdoa dan bersatu hati untuk hamba-Mu, Ibu Ping dan keluarga. Kami bersyukur Tuhan tolong, Tuhan telah jama dan telah Tuhan pulihkan hamba-Mu dari segala sakit pneumonia. Dan ia boleh pulang ke rumah. Dan juga kami mohon, biarlah kiranya keluarga boleh semua bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Dan pulihkan hubungan setiap keluarga ini satu sama lain, agar mereka dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu, sehingga komunikasi satu sama lain boleh terus terbangun dan mereka boleh saling memberkati, saling mendahului dan menghormati. Tuhan berkatilah juga anak-Mu, Putri Safitri dan Putra Aditya. Lembutkan hati mereka ya Tuhan, agar mereka juga dapat memberi waktu untuk dapat mengunjungi orang tua mereka, Ibu Ping, dalam nama Tuhan Yesus.

dia untuk dapat menghormati dirinya di hadapan-Mu dan bangkitkan roh-Mu kembali agar ia mengalami Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk keluarga ini. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Ibu Rita Mutiara. Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, sukacita dan iman yang teguh di dalam Engkau. Dan biarlah kasih-Mu terus mengalir, melimpah, memenuhi kehidupannya dan juga anak menantu cucunya dan semua usahanya. Tuhan berkati. Juga buat hamba-Mu Omaria di Bogor, Tuhan beri dia kekuatan, Tuhan berikan dia sukacita dan juga Tuhan berikan dia damai sejahtera-Mu, kesehatan yang melimpah-limpah. Di umur yang sudah lanjut, kami percaya pemeliharan-Mu nyata baginya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami mohonkan berkat-Mu buat Indonesia. Tuhan tolong, Tuhan jama, Tuhan lawat Indonesia ini agar menjadi tempat di mana Tuhan akan dipuji, Tuhan ditinggikan dan firman-Mu dikasihi. Tuhan, lawatlah Indonesia. Halaukan dari segala krisis, dari segala kuasa-kuasa yang mencoba merusak ekonomi bangsa ini atau politik bangsa ini. Tuhan, mohon pembelaan-Mu, baik juga keamanan bangsa kami. Berkati para pemimpin, presiden, wakil presiden, para menteri dan semua pejabat negara agar mereka sungguh-sungguh bekerja dan juga beri roh hati yang takut akan Tuhan sehingga semua yang mereka kerjakan benar-benar memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

0: Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan tak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Dan saya Pendeta EP Education,
1: dan saya Pendeta Yudi Sidudo,
0: undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak. Saya dan suami banyak melakukan seminar bagi orang tua, membagikan prinsip-prinsip bagaimana cara membesarkan anak-anak yang takut akan Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak takut akan Tuhan. Bersama para orang tua ini, kami melakukannya dengan cara yang sangat praktis, mengetahui dari pengalaman kami sendiri bahwa prinsip-prinsip ini memang benar adanya. Namun, sekalipun demikian, saya juga ingin mengatakan bahwa sangat mudah untuk memberi kesan bahwa Anda tinggal mengikuti beberapa aturan sederhana ini untuk membesarkan anak. Dan dalam sekejap, anak-anak Anda menjadi sopan dan bijaksana. Yang penting untuk Anda sadari adalah bahwa membesarkan anak secara efektif itu membutuhkan waktu dan konsistensi dan banyak berdoa. Terkadang orang tua menjadi putus asa sebab mereka telah dengan setia mengikuti cara ini untuk beberapa waktu. Namun, anak-anak mereka masih belum merespons layak orang dewasa. Dari pengalaman saya, dibutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum anak-anak kita mencapai tingkat kedewasaan yang kita harapkan dari mereka. Terry Maxwell, yang memiliki situs web bernama titus2.com, mengatakan hal ini. Akhirnya saya menyadari satu kebenaran mendalam. Harapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak. Mereka memang belum memiliki hati yang dapat meresponi Tuhan dengan tingkat kedewasaan yang sama seperti orang dewasa. Kedewasaan itu akan datang. Namun itu adalah proses dari Tuhan yang terus berlangsung sepanjang masa kanak-kanak mereka. Terry melanjutkan, jangan lupa bahwa Tuhan adalah pribadi yang merancangkan proses pertumbuhan dan kedewasaan seorang anak. Mengurusi masalah hati seorang anak adalah proses yang konstan setiap hari. Kita harus terus lagi dan lagi mengulangi kebenaran Tuhan kepada anak-anak kita dengan cara yang manis dan menawan. Tahun demi tahun demi tahun. Jika Anda sedang membesarkan seorang anak, biarlah Galatia pasal 6 ayat 9 ini menguatkan Anda, yang berbunyi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Allah itu panjang sabar. Saudara pendengar, di tengah-tengah masa yang sulit, Anda dan saya diminta untuk selalu bersabar. Apakah kesabaran itu sama dengan menerima nasib apa adanya? Banyak orang telah menanyakan hal ini. Banyak orang yang menyangka orang yang sabar itu sebenarnya adalah orang yang lemah. Apakah Anda sepakat dengan hal ini? Kalau memang benar pendapat orang, maka Alkitab sebenarnya sedang menjerumuskan kita. Di dalam Alkitab kita juga tahu salah satu sifat Allah adalah panjang sabar. Kita mau mengalami sifat Allah yang panjang sabar, tetapi kita tidak mau berlaku panjang sabar. Sifat panjang sabar Allah telah memberikan banyak kesempatan kepada orang berdosa untuk menerima anugerah keselamatan yang kekal. Kalau saja Allah tidak sabar, maka nasib kita sudah dapat ditebak, yaitu berakhir di tempat kekekalan yang bernama neraka. Itulah sebabnya kesabaran selalu berarti kekuatan dan kemuliaan. Orang yang sabar menunjukkan kemurahan hatinya untuk menunggu gilirannya. Seringkali sifat kesabaran ini diuji ketika Anda berada di suatu antrian. Sesuatu yang sederhana, namun memberikan arti yang luar biasa. Ketika Anda sabar, banyak orang yang menghormati Anda. Saudara pendengar, kita sudah belajar dari pengalaman sikap yang meledak-ledak dan tidak mau sabar telah membuat Anda dan saya jatuh ke dalam kesulitan yang besar. Apalagi orang-orang di masa kini yang lebih mengutamakan emosi sesaat dan bukan sifat sabar. Orang-orang masa kini di dalam kecepatan aktivitasnya sering mengabaikan perasaan orang lain. Bagi mereka kesabaran itu hanya sebuah slogan. Mereka mengira apabila terlalu mengutamakan kesabaran, maka kita tidak bisa berpikir rasional dan selalu kalah cepat. Jelaslah ketidaksabaran itu bukan sesuatu kekuatan, melainkan ikatan yang perlu dibereskan di dalam hidup. Orang yang hidup oleh iman harus percaya dengan sungguh kepada segala janji Tuhan. Tuhan pasti selalu ada jalan keluar untuk setiap persoalan yang terjadi. Dan jalan keluar itu bukanlah berlari ke sana kemari untuk mencari peneguhan, melainkan datang kepada Tuhan dengan hati yang tenang. Hanya orang yang sabar yang bisa berlaku tenang. Dalam tinggal tenang, terletak kekuatanmu. Bersabarlah sebab waktu menuai itu pasti tiba. Dan setiap petani adalah orang yang pertama kali menikmati hasil tuaian itu. Ingat kembali, Allah itu panjang sabar.
0: Tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu dan engkau memegang tanganku. Kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan-Mu.

0: diam, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tiga alasan mengapa ini terjadi. Ketika Anda sangat terluka, entah karena tubuh yang terluka atau hubungan yang hancur, atau patah hati, pertanyaan yang langsung muncul di pikiran adalah, mengapa? Mengapa ini terjadi pada saya? Tiga contoh di dalam Alkitab memberikan 3 jawaban kepada kita atas pertanyaan membingungkan itu. Jawaban pertama adalah bahwa penderitaan terjadi karena dosa. Dalam Yeremia pasal 13, Alkitab berkata, "Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapakah semuanya ini menimpa aku? Karena banyaknya kesalahanmulah." Ketika Anda melihat hal-hal buruk terjadi kepada seseorang yang sangat jahat, Anda cepat melihat hubungan antara penyebab dan akibatnya. Terkadang kita tidak begitu cepat melihat hubungan itu dalam diri kita sendiri. Namun alasan lainnya, Tuhan mengizinkan penderitaan ialah agar Tuhan dipermuliakan. Apakah ini terlihat bagi Anda? Sebelum Yesus menyembuhkan orang yang buta, para pemimpin religius bertanya, "Dosa siapakah ini hingga orang itu dilahirkan buta?" Yesus menjawab,

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Tantangan dalam mengembangkan pemimpin, bagian 1. Nats Alkitab dari Roma 12 ayat 8. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Ada dua tantangan dalam mengembangkan pemimpin. Satu, pemimpin yang baru muncul seringkali ingin memimpin sebelum mereka benar-benar siap. Dua, pemimpin potensial hanya dapat menjadi pemimpin yang matang ketika mereka diizinkan untuk mengembangkan dan menjalankan inisiatif mereka. Bagaimana ini terjadi? Melalui waktu yang tepat. Paulus menulis, "Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang." 1 Timotius 5 ayat 22. Sekali lagi ia menulis, "Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis." 1 Timotius 3 ayat 6. Jadi inilah tantangannya. Jika Anda terburu-buru menentukan waktu, Anda akan melewati proses pertumbuhan. Tetapi jika Anda menunda para pemimpin saat mereka siap untuk bergerak, Anda akan menghambat pertumbuhan mereka. Jika Anda merasa hanya memiliki sumber daya yang tidak memadai dan peluang yang terbatas, maka Anda mungkin ragu untuk membiarkan para pemimpin Anda mengambil resiko. Karena Anda mungkin percaya bahwa organisasi tidak akan mampu memperbaiki kesalahan. Namun, jika Anda merasa peluang tidak terbatas dan sumber daya Tuhan dapat diperbaharui dan tak terbatas, Anda akan lebih cenderung mengambil resiko dan memiliki keyakinan pada kemampuan Anda untuk pulih. Pikirkan tentang ini, bagaimana Anda menjadi seorang pemimpin? Melalui pengalaman dan membuat kesalahan, benar? Begitulah cara orang lain juga menjadi pemimpin. Penulis pemenang penghargaan Pulitzer Gary Wills berkata tentang tingkatan pemimpin. Pemimpin memiliki suara dalam apa yang mereka tuju. Seorang pemimpin yang mengabaikan hal itu akan segera mendapati dirinya tanpa pengikut. Intinya, diperlukan pemimpin yang aman untuk membiarkan orang lain berpartisipasi dalam proses tersebut.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya. Setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan. Langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herold Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Beberapa pengalaman akan terus teringat di pikiran Anda untuk seumur hidup Anda. Salah satunya terjadi pada saya ketika saya masih kecil. Saya melawan ibu saya, dan ia menampar saya. Saya sangat terkejut, sebab tidak biasanya ia seperti itu dalam mendisiplinkan saya. Saya menelan ludah, dan meninggalkan ruangan itu sesegera mungkin. Malam itu, ketika saya berbaring di tempat tidur menunggu untuk terlelap, ibu saya masuk ke kamar saya, dan tanpa saya duga, ia meminta maaf untuk apa yang ia lakukan. Saya sangat terkesima dengan kejadian ini, sebab sebelumnya ia tidak pernah meminta maaf. Kami berpelukan, dan saya tidak pernah lupa kerendahan hatinya untuk mau meminta maaf. Baikkah untuk mengakui pada anak-anak Anda bahwa Anda salah? Tidakkah itu akan membuat mereka tidak menghormati Anda? Tidak. Untuk keseribu kalinya, jawabannya adalah tidak. Sebaliknya, mereka akan lebih menghormati Anda. Seorang ibu membentak anaknya yang berusia 10 tahun karena ia lupa di mana ia menaruh kunci mobil saat ibunya sedang tergesa-gesa hendak pergi. Kemudian, ia mendapati bahwa bukan anaknya yang melupa menaruhnya, melainkan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan keluarga mereka, ia mengakui kepada anaknya bahwa ia salah dan memintanya untuk memaafkan dia. Lalu sang anak memberitahu segala kebencian yang ia tumpuk di dalam hatinya dalam masa hidupnya yang singkat itu. Ibunya sepakat dengannya dalam setiap poin, sebab anaknya memang benar. Akhirnya, sang anak memeluk ibunya dan berkata, "Mah, Mama memang mengasihi saya. Aku mengampunimu." Sang ibu bercerita bahwa mereka berdua menangis dengan rasa sukacita dan kasih untuk satu sama lain yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Alkitab berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Coba renungkan, pemulihan apa yang dapat terjadi di dalam keluarga Anda bila Anda bersedia untuk berkata kepada anak laki-laki atau anak perempuan Anda, "Maafkan saya. Mohon maafkan saya." Lakukan hari ini. Kesampingkan keangkuhan Anda dan ubahlah sakit hati menjadi sukacita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Barang siapa melepaskan jaminan materi dan kemudian sepenuhnya bergantung kepada Allah, maka ia akan merasakan betapa bijaksananya keputusan yang ia ambil dalam masa-masa yang sukar itu. Jaminan dalam Allah sajalah yang kekal adanya. Tuhan Allah adalah jaminan yang terbaik. Sumber-sumber kekayaannya sekali-kali tak akan menjadi kering. Jika Anda beserta dengan Tuhan pada setiap saat dan dalam setiap situasi, Anda dapat beroleh segala sesuatu yang Anda butuhkan. Oleh sebab itu, janganlah bergantung lagi kepada jaminan-jaminan materi dan jaminan-jaminan yang lain.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Allah campur tangan. Tiga pemuda ini bersahabat karib. Namun dalam suatu perjalanan ke Las Vegas, mereka terlibat dalam suatu kecelakaan mobil yang sangat serius. Matt dan Cole selamat, namun Steve, sahabat mereka, tidak. Pengalaman kehilangan sahabat karib mereka membuat Matt dan Cole tak terpisahkan sebagai orang-orang yang mengalami tragedi bersama. Mereka senang mengendarai sepeda motor off-road bersama-sama, dan akhirnya mereka merencanakan perjalanan besar. Berakhir pekan di sebuah kota pertambangan emas tua di padang gurun. Scott, sahabat ketiga, juga ikut. Perjalanannya sungguh mengasyikkan. Demikian Cole mengatakan. Mereka sudah sampai ke tahapan terakhir perjalanan mereka. Matt yang pertama-tama menanjak bukit, lalu menghilang dari pandangan. Ketika Cole menaiki bukit itu, ia tidak melihat apa-apa selain sebuah lubang raksasa. Dengan panik, ia dan Scott mulai mencari Matt. Namun kemudian, mereka menyadari tragedinya. Rupanya, Matt telah jatuh langsung ke dalam cerobong tambang sedalam 780 kaki yang sudah ditinggalkan, yang tidak ditandai, dan tidak selamat. "Saya tahu hidup saya akan berubah," demikian Cole mengatakan. "Anda tidak mungkin mengalami semuanya itu dan berakhir sebagai pribadi yang sama. Saya bisa mengasihani diri sendiri, menyalahkan Allah, dan mungkin mulai minum-minum. Atau saya bisa berbuat sesuatu dengan hidup saya." Pada usia 21 tahun, Cole memutuskan untuk menghormati Steve dan Matt dengan menjalani kehidupan yang terpusat pada Allah. Pertama-tama, ia mulai memberikan kesaksiannya di gereja-gereja dan sekolah-sekolah. Lalu ia magang sebagai pemimpin muda-mudi di gereja. Cole mengatakan, "Saya bersumpah demi hidup sahabat-sahabat saya, bahwa seberapa tidak nyaman pun rasanya, kalau saya merasa Tuhan memanggil saya untuk mengerjakan sesuatu, saya takkan pernah lagi menepisnya dan membiarkan peluang itu lewat." Sekarang Cole bisa mengatakan bersama Paulus, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Galatia pasal 2 ayat 19-20. Entah apa yang Allah sediakan bagi masa depan Cole. Namun, ketika Allah demikian jelas campur tangan dalam kehidupan seseorang, itu jelas ada maksudnya. Apakah selama ini Allah sudah berbicara kepada saudara? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Catat waktu siarnya, setiap Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di radio kesayangan Anda. Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode keempat, Anugerah Tanpa Surga. Firman Tuhan dari Kitab Roma pasal 6 ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Saudara pendengar yang terkasih, perhatikan pengajaran berikut ini. Kristus mati dan bangkit bagi orang berdosa. Barang siapa percaya kepadanya beroleh pengampunan dosa sekali untuk selamanya, baik dosa masa lalu, sekarang, dan akan datang. Pengampunan dosa ini terjadi secara objektif tanpa pengakuan subjektif. Sebab itu, barang siapa telah dan akan berbuat dosa, mereka tidak perlu mengakuinya lagi, karena dalam Kristus Allah langsung mengampuni dan menerima umatnya. Ini adalah anugerah yang hebat dan dahsyat. Pengajaran ini sangat berbahaya, keliru, dan bertentangan dengan doktrin anugerah Allah yang diajarkan oleh para rasul. Kekeliruan pengajaran itu mengabaikan empat hal penting. Pertama, ajaran tentang natur manusia. Pengajaran tadi mengabaikan fakta bahwa manusia punya natur hati yang keras dan sombong, sehingga sulit dan tidak mau mengakui dosa dan kesalahan. Kedua, tentang pentingnya pengakuan dalam pengampunan dosa. Alkitab mengajarkan pengampunan dosa selalu terkait dengan pengakuan dosa, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ketiga, tentang anugerah Allah. Ajaran ini meremehkan anugerah Allah dengan mengatakan bahwa Allah secara otomatis mengampuni dosa tanpa penyesalan yang mendalam. Kalau begitu, mereka yang telah menerima anugerah Allah boleh terus-menerus berbuat dosa, sebab Allah telah menyediakan pengampunan di dalam Kristus. Keempat, ajaran itu tadi menekankan kasih karunia Allah tanpa adanya kedamaian hati. Damai sejahtera Allah hadir dalam hati tatkala ada pengakuan dosa. Mazmur 32 ayat 5. Tanpa pengakuan dosa, tidak ada damai. Penerimaan anugerah Allah mendatangkan hidup yang suci dan benar. Orang yang benar membenci dosa dan mengasihi orang berdosa. Meski orang percaya tidak kebal dosa, namun takut akan Allah selalu ada dalam hatinya dan menjauhkan dia dari dosa, bukan karena takut penghukuman. Hidup bagi Kristus berarti bukan mati dalam dosa, bukan pula hidup bagi diri sendiri. Mati bagi dosa berarti bukan budak dosa, melainkan hidup merdeka dari dosa. Anugerah Allah selalu menghadirkan damai sejahtera dari Allah, sehingga kita berani berdiri teguh dengan hati nurani yang murni. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Mengapa setiap perbuatan dosa perlu diakui? Sebagai orang yang telah menerima anugerah Allah, bagaimana seharusnya respon kita terhadap dosa. Mengapa anugerah Allah mendatangkan hidup suci dan benar? Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Mungkin Anda bersungut-sungut dalam hati dan mengatakan bahwa Tuhan tidak memberi penghiburan atau pertolongan dalam penderitaan Anda. Gerutu, keluhan dan protes Anda terhadap pimpinan Tuhan dan juga terhadap salib, itu hanya membentuk suatu bendungan yang menghalang-halangi berkat Allah. Sehingga penghiburan dan pertolongan yang hendak diberikan Tuhan kepada Anda tidak dapat mengalir ke dalam hati Anda. Serahkanlah segenap diri Anda kepada Allah dengan menerima jalan serta pekerjaannya dalam hidup Anda. Maka tidak ada lagi penghalang bagi berkat Allah di dalam penderitaan Anda, sehingga berkat itu dapat mengalir ke dalam hidup Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa sentuhan. Dokter misionaris Paul Brenn terkenal karena penemuannya dalam hal menghentikan penyakit kusta, suatu penyakit menakutkan yang hingga beberapa tahun yang lalu masih membuat cacat banyak orang, secara khusus di daerah-daerah miskin di dunia. Sesungguhnya, kusta tidak begitu menular. Namun, karena banyak orang tidak mengetahuinya, karena takut, mereka mengucilkan penderita kusta, memastikan tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Dr. Brenn bercerita, pada suatu hari di India, ia sedang memeriksa tangan seorang pria, berusaha untuk menjelaskan kepadanya bahwa ia dapat menghentikan perkembangan kustanya, dan mungkin memulihkan beberapa gerakannya. Namun, ia hanya dapat melakukan sedikit dengan kecacatan wajahnya. Dr. Brenn bercanda dengannya sedikit, meletakkan tangannya di atas pundak pria itu. "Wajahmu tidak terlalu buruk," katanya sambil mengedipkan mata. "Dan seharusnya tidak akan memburuk bila kamu minum obatnya. Lagi pula, kita sebagai pria tidak perlu terlalu khawatir tentang wajah kita. Wanitalah yang khawatir dengan setiap jerawat dan kerutan." Ia berharap pria itu akan tersenyum. Namun sebaliknya, ia mulai menangis. "Apakah saya melakukan sesuatu yang salah?" tanya Dr. Brenn kepada asistennya dalam bahasa Inggris. "Tidak, dokter," jawab sang suster. "Pria ini berkata, ia menangis karena Anda menaruh tangan Anda di atas pundaknya. Sebelum ia tiba di sini, tak seorang pun yang menyentuhnya dalam beberapa tahun." Kuasa sentuhan begitu besar. Orang yang terkukung di kursi roda berkata bahwa salah satu hal terberat bagi mereka adalah bahwa orang menghindari mereka sehingga mereka tidak menyentuh kursi roda. Mereka merindukan sentuhan manusia. Yesus menyentuh banyak orang. Orang buta, orang cacat, dan ya, orang yang menderita kusta, dan memberikan kepada kita suatu teladan bahwa kita harus mengikuti jejaknya. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Terkadang kita tidak menyadari betapa seseorang begitu membutuhkan sentuhan kita. Tentu saja, harus dengan cara yang pantas. Orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Namun, lihatlah, bila ada seseorang dalam kehidupan Anda yang membutuhkan sentuhan kasih yang menguatkan hatinya hari ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: senang kembali menjumpai saudara dalam program Bersama Yesus, Lakukan Perkara Besar. Dalam program ini saya mau mengajak pendengar yang sedang mendengarkan siaran radio hotline ini untuk menikmati renungan firman yang sedia saya sampaikan. Tetapi sebelum lebih jauh kita mendengarkan renungan yang sedia sampaikan pada kesempatan ini, saya mengajak saudara pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini untuk memohon pertolongan Roh Kudus, agar supaya di saat firman diperdengarkan, oleh pertolongan Roh Kudus kita dibuat memahami, kita dibuat menyadari, kita dibuat mengerti, dan oleh firman biar kita memperoleh berkat-berkat kekuatan hikmat yang luar biasa di dalamnya. Oleh sebab itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Yesus Kristus, di kesempatan ini kami mohon, sebelum kami menikmati firman-Mu, biarlah Roh Kudus mengurapi, mencama, memenuhi setiap kami, agar supaya di saat firman diperdengarkan, kami sungguh-sungguh diubahkan, dipulihkan, dan diberkati. Urapi hamba-Mu secara khusus, agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan bersumber dari akal dan pikiran perasaan manusia, tapi kiranya terus Roh Kudus-Mu yang bekerja, sehingga baik hamba-Mu, umat-Mu, sama-sama kami memperoleh berkat-berkat di dalamnya. Berfirmanlah ya Tuhan, terbuka hati kami, sedia telinga kami untuk mendengar dan menikmatinya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amsal pasal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan tidak dapat menyamainya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, hikmat yang disodorkan dunia ini dengan hikmat yang dianugerahkan Tuhan sangat-sangatlah jauh berbeda. Dan salah satu kunci keberhasilan yang dimiliki oleh seorang kehidupan Salomo adalah hikmat. Kita tahu bersama bahwa Salomo tidak meminta kepintaran dan kekayaan, jabatan dan lain sebagainya. Salomo yang menjadi prioritas permohonannya di hadapan Tuhan adalah hikmat. Maka jelas sekali firman Tuhan berkata 3 ayat 13 dalam kitab Amsal, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Yang harus kita renungkan bersama, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat memperoleh hikmat? Sekali lagi, yang harus kita renungkan adalah apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan agar supaya kita dapat memperoleh hikmat dari Tuhan. Yang pertama, ternyata hikmat itu bersumber dari firman. Karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Maka jelaslah yang dijelaskan oleh kitab Yosua, berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Apa yang harus kita buat agar supaya kita boleh memperoleh hikmat? Banyak-banyaklah engkau merenungkan firman. Sekali lagi, banyak-banyaklah engkau merenungkan firman. Banyak-banyak renungkan firman. Langkah yang kedua yang harus kita lakukan agar supaya kita dapat memperoleh hikmat, kita harus suka membaca firman. Berupayalah hari-hari hidupmu untuk senantiasa tidak melewatkan kesempatan untuk engkau sejenak menikmati membaca firman. Luangkanlah waktumu, mungkin tidak 10 pasal, mungkin juga tidak 10 ayat, 1 ayat saja mungkin. Kan hari-hari ini kita terlalu mudah mengakses Alkitab bisa melalui apapun bentuknya, lewat handphone dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, untuk memperoleh hikmat, kita harus suka merenungkan firman itu siang dan malam. Yang kedua, kita harus membaca. Bacalah firman setiap hari. Karena dengan engkau membaca firman, engkau pasti dapat hikmat dari Tuhan. Sekali lagi, dengan engkau membaca firman, engkau pasti dapat hikmat dari Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar supaya kita dapat memperoleh hikmat dari Tuhan? Kita harus punya saat-saat teduh dengan Tuhan. Kita harus punya saat-saat teduh dengan Tuhan. Harus punya saat-saat teduh pribadi. Maka engkau akan memperoleh hikmat yang luar biasa. Karena ketika kita memperoleh hikmat, apa yang terjadi? Penjelasan pada pasal 3 ayat yang ke-13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya, ini dia. Ada 3 poin tadi yang kita bisa kerjakan, di dalamnya kita dapat memperoleh hikmat. Sehingga yang terjadi adalah kita memperoleh keuntungan. Karena ternyata setelah kita mempunyai hikmat, terlalu mudah kita bisa memperoleh hal-hal yang lain. Orang yang berhikmat akan mudah memperoleh usaha-usaha yang maju, akan mudah memperoleh hal-hal yang lain. Karena jelas ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Marilah hari-hari hidup kita memohon hikmat dari Tuhan. Ada banyak orang karena tidak ada hikmat, kalau diajak ibadah, jawaban-jawabannya sangat menyimpang. Pak, saya sibuk. Ini jawaban yang tidak berhikmat. Tidak ada waktu. Loh, yang ngatur waktu kita, bukan kita diatur oleh waktu. Orang yang tidak berhikmat adalah orang diatur oleh waktu, bukan dia yang ngatur waktunya. Marilah kita sama-sama memohon hikmat dari Tuhan, sehingga perjalanan aktivitas kehidupan kita hari-hari ini kita penuh dengan hikmat Tuhan. Bapa, hamba berdoa, biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk kami mengerjakan 3 poin yang hamba-Mu sudah sampaikan, sehingga dalam aktivitas kehidupan kami, kami berjalan dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, baik dalam bersikap, bertindak, berkata-kata, atau dalam bentuk apapun. Karuniakanlah kami hikmat-Mu ya Tuhan. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus tolong kami. Terima kasih Bapa. Hanya bersama-Mu Yesus Tuhan kami yang hidup, kami dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
2: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
2: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp.
3: Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
4: Xinian Kuaile, gongsi gongsi. Mau angpaunya dong.
5: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
4: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese, mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Waktu yang Terlambat. Saudara pendengar, firman Tuhan berkata dalam Lukas 17 ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Mungkin di dalam kehidupan kita, sering berhadapan dengan kenyataan yang bertolak belakang. Sementara sebagian ahli medis mencari-cari cara yang lebih baik dan maju untuk menyelamatkan jiwa manusia. Ada ahli senjata yang mencari cara untuk menciptakan senjata pemusnah massal, terutama nuklir. Sementara banyak pasangan yang berusaha untuk mempunyai anak, ada banyak pasangan yang berusaha untuk menggugurkan kandungan. Begitu banyak usaha untuk melegalkan aborsi. Begitu banyak klinik yang menawarkan jasa aborsi. Dan tidak terhitung berapa banyak nyawa bayi melayang setiap tahunnya karena aborsi. Sementara ada begitu banyak bantuan kemanusiaan yang ditujukan untuk memelihara kehidupan. Ada banyak usaha manusia untuk membunuh manusia lain. Saudara pendengar, sementara manusia dengan sekuat tenaga berusaha mencari cara untuk tetap hidup, ada banyak manusia yang menolak kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Masih ada begitu banyak orang yang bunuh diri. Ada begitu banyak orang yang merusak hidupnya dengan menghambakan diri pada narkotika, sehingga hakikatnya mereka sudah mati walaupun jantung masih berdetak dan kaki masih sanggup melangkah. Dan tidak sedikit orang yang menolak Tuhan, sumber hidup manusia. Suatu kali kelak Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus ini bukan

0: untuk menyelamatkan manusia, tetapi akan menghakimi manusia. Akan sangat terlambat kalau Anda berpikir bahwa masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Sementara Yesus datang yang kedua kali, Yesus akan datang untuk menghakimi mereka yang menolaknya sebagai sumber kehidupan. Jangan pernah memelihara nyawa kita untuk melakukan segala kesenangan dunia ini. Serahkanlah nyawa Anda kepada Tuhan dan Anda akan mendapatkannya kembali seperti yang dijanjikan. Sebab apabila Anda mempertahankan, maka Anda akan kehilangan nyawa Anda ketika penghakiman Tuhan datang. Ketika Yesus datang, banyak orang yang akan menjadi malu lalu melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ketika Yesus datang, ada juga orang yang meratap kepada keselamatan itu, tetapi waktunya sudah sangat terlambat.
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Sepasang suami istri sedang bermasalah keuangan. Mereka mencoba meminjam uang dari bank, dari saudara ipar, dari teman-teman dan kenalan-kenalan, namun tidak berhasil. Membicarakan situasi kondisinya yang sulit, sang istri berkata, "Kita telah mencoba segalanya. Tak ada lagi yang dapat kita perbuat selain percaya saja kepada Allah." "Astaga," sang suami berseru, "apakah sudah separah itu? Tidak banyak yang pernah belajar pelajaran sederhana bergantung kepada Allah sebagaimana yang Abraham lakukan di zaman dulu. Ia tinggalkan tempat tinggalnya dan ia mulai perjalanan lebih dari 1.600 km melewati tanah-tanah gersang dan tandus dan pada akhirnya menjadi bapa dua bangsa besar. Abraham bukanlah pria yang sempurna. Ia bengkokkan kebenaran ketika Abimelek menginginkan Sarai menjadi istrinya. Ia bosan menantikan Allah memberinya seorang anak dan mengambil inisiatifnya sendiri. Namun dalam hal mempercayai bahwa apa yang telah Allah janjikan sanggup ia genapi, iman Abraham adalah teladan yang patut kita contoh. Namun iman Abraham tidaklah mengecualikan dia dari kesusahan atau dari masalah. Keponakannya diculik dan ditahan demi uang tebusan, para karyawannya terlibat dalam pertikaian buruh, kawanan ternaknya menghadapi kelaparan dan nyawa anaknya sendiri terancam. Dalam hal ini kita dapat belajar beberapa pelajaran penting. Suatu kali ketika saya berbicara pada suatu pertemuan, saya berbicara tentang ujian yang Abraham jalani ketika Allah ingin mengetahui apakah Abraham rela mempersembahkan anaknya sebagai korban. Dan saya mengutip Yesaya pasal 43 ayat 2 yang mengatakan, "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan." Seusai pesan itu, seorang bapa yang masih muda berkata, "Bapak tak akan menyangka alangkah bermaknanya nas Alkitab itu bagi saya." Ia jelaskan bahwa suatu kali ia sedang memancing di sungai tertentu ketika istri dan anak mereka yang berusia 3 tahun terlibat dalam suatu kecelakaan mobil tidak jauh dari hulu sungai itu. Dalam kecelakaan itu anak mereka terlempar ke dalam sungai yang deras dan tenggelam, katanya. Sungguh terhibur rasanya mengetahui bahwa Allah menyertai kita melalui segala kesusahan kita. Iman adalah tekad untuk tetap berjalan bersama Allah apapun yang terjadi, dan iman menghasilkan komitmen. Saya tidak pernah sepenuhnya memahami mengapa demikian banyak orang menyangka bahwa iman kepada Allah seharusnya melepaskan kita dari ujian. Allah mengasihi Abraham dan Abraham mengasihi anaknya, namun Allah membawakan kelepasan lewat ujian. Pernahkah saudara bertanya kepada diri sendiri, mengapa sulit sekali bagiku untuk belajar pelajaran sederhana bergantung kepada Allah? Ada 3 alasan mengapa saya bergumul dalam merelakan, dan saya rasa saudara bisa memaklumi 3 alasan ini. Iman menuntut kebergantungan kita, dan kita sulit merelakan karena kemandirian kita yang keras kepala. Perhatikanlah seorang anak kecil ketika saudara mencoba menolongnya, dan ia berkata, "Biar saya kerjakan sendiri." Sang pemain akrobat sirkus harus merelakan batang pegangan yang satu sebelum dapat melesat di udara dan menyambar batang pegangan yang lebih jauh. Merelakan memang sulit. Alasan kedua kita sulit mempercayai Allah dengan lebih sepenuhnya adalah karena kesombongan kita bersikeras memaksakan kehendak sendiri. Kita pegang ini itu selama mungkin. Kita percaya kepada tetangga, teman, sanak saudara, hamba Tuhan, dan dokter. Boleh dikata siapa saja sebelum terdorong untuk percaya kepada Allah saja. Alasan ketiga, kita sulit sekali mempercayai Allah adalah karena kodrat kita yang berdosa. Manusia lama kita berseru, memberontak, namun kehidupan beriman yang sederhana mengandalkan janji-janji firman Allah. J. Elton Trueblood, seorang sarjana Quaker, suatu komunitas religius, pernah menulis, "Iman bukanlah kepercayaan tanpa bukti, melainkan kepercayaan penuh yang tidak tanggung-tanggung. Ketika tidak ada lagi yang dapat saudara andalkan selain Allah, saudara akan belajar bahwa Allah itu sudah cukup." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
3: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
2: Oh ya? Terus buat apa aja?
3: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
2: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
3: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
2: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
3: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harga diri. Harga diri sudah beberapa tahun menjadi topik hangat. Ratusan buku telah ditulis untuk membantu orang merasa lebih baik tentang diri sendiri. Bisnis-bisnis telah menghabiskan sangat banyak uang dalam upaya memperbaiki harga diri para karyawannya.

Jadi, apa sih sesungguhnya harga diri itu? Definisi saya sangatlah sederhana. Tanyakan saja kepada diri sendiri, apakah aku pribadi yang berharga? Kalau jawaban saudara ya, saudara punya harga diri. Kalau jawaban saudara tidak, kalau saudara sungguh percaya bahwa saudara kurang berharga di dunia ini, maka hidup saudara akan terus bergumul. Kalau saudara tidak yakin akan nilai saudara, saudara akan seumpama naik kereta luncur. Hari ini saudara merasa baik, besok tidak terlalu baik. Sebagian besar wanita mendapatkan harga dirinya dari salah satu atau lebih dari tiga bidang. Dari penampilan mereka, dari prestasi-prestasi mereka, dan dari hubungan-hubungan mereka. Misalnya, kalau seorang wanita menarik, memiliki gelar PhD, dan menjadi seorang istri dan ibu yang baik, diasumsikan bahwa ia punya harga diri yang baik. Tentu kita semua tahu bahwa kebenarannya belum tentu demikian. Masalahnya adalah bahwa perubahan dalam masing-masing bidang itu terjadi kepada kita semua. Tahun-tahun usia mulai menambahkan kantong-kantong dan keriput-keriput kepada tubuh yang sempurna sebagai seorang model. Datanglah seseorang yang lebih baik prestasinya daripada kita. Dan bahkan, hubungan-hubungan terbaik pun bisa berakhir. Namun ketika kita mendasarkan rasa diri berharga pada apa kata Allah tentang kita, keseluruhan gambarnya pun berubah. Allah telah menghargai kita dengan nyawa Yesus Kristus, anak-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Allah mengizinkan anak-Nya disalibkan agar kita boleh memiliki hubungan dengan Dia. Adakah bukti yang lebih baik daripada hal itu tentang nilai diri kita? Saya rasa tidak. Ingatlah sahabat, bahwa penilaian Allah tentang saudara takkan pernah berubah. Kapan saja saudara merasa terpuruk, katakan saja, Allah telah memberikan anak-Nya demi aku. Kalau aku demikian berharga, ada masalah apa lagi? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.